0: yang kami dapat sampai dengan 30 September.
1: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
0: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wallahi taala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri

0: Kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki dibacakan Fajar Nugroho.
1: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan

0: surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Klombrogo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Klombrogo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
1: Klombrogo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayuh Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan, lalu pakai batik.
0: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Klombrogo.
2: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
0: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
5: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi, dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
4: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
5: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
4: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
6: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
4: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Iya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan pagi ini kita akan mengupdate informasi cuaca dan juga lalu lintas bersama dengan BMKG Minangkabau dan juga Ditlantas Polda Sumbar. Dan untuk di awal ya pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca dulu bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan pagi ini kita sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Febri, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Febri.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rita.
4: Izin dengan Rani, Pak Febri.
5: Oh iya, maaf Kak Rani.
4: Oh iya, oke, okay. Gak apa-apa, aman. Oke, okay, Pak Febri mungkin boleh dilaporkan yeah. Seperti apa kondisi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, silakan.
5: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan, kemudian disertai dengan adanya kabut asap, kemudian terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Diperkirakan akan terjadi atau berlangsung selama 2-3 jam ke depan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Barat. potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan berawan, kemudian terjadi hujan dengan intensitas ringan di hampir merata di wilayah Sumatera Barat, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pesisir Selatan dan Solok Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan intensitas ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Darmasraya. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Kabupaten Agam dan Padang Pariaman. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, masih diperkirakan disertai dengan kabut asap, kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Solok. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG dan media sosial di BMKG Minangkabau. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Kemudian untuk masyarakat diharapkan tidak turut serta dalam upaya membakar sampah di rumah sehingga tidak memperburuk kondisi atmosfer di Sumatera Barat. Demikian Kak Ren.
4: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bang Febri.
5: Baik, sama-sama, Kak.
4: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Dan pendengar, sebelum kita ke informasi lalu lintas bersama Ditlantas Polda Sumbar, kita ke informasi yang berikut ini.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Baik, pendengar, kita masih bersama Pro 1 Lintas dan Cuaca. Pendengar, di pagi hari ini tadi kita sudah mengupdate informasi cuaca bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan selanjutnya kita akan mengupdate kondisi lalu lintas pagi ini bersama Ditlantas Polda Sumbar. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Bang Dora Helmi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dora.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
4: Iya, kabar baik Bang Dora pagi ini?
8: Alhamdulillah luar biasa, Kak.
4: Alhamdulillah. Posisi lagi di mana nih, Bang Dora?
8: Kita saat ini sudah berada di Simpang Alai.
4: Oke, di Simpang Alai. Ya. Oke, silakan Bang Dora. Betul. Seperti apa kondisi lalu lintas di Simpang Alai? Silakan.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas, pendengar setia Radio 95,9 FM, RRI Pro 1 Padang. Kembali menyapa ke ruang dengar bersahabat bersama saya, Bribtu Dora Helmi, personil di Lantas Polda Sumatera Barat, dalam program Lintas dan Cuaca. Edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saat ini kami sudah berada di Simpang Alai. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Jati menuju Jalan Gajah Mada. terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Adapun situasi arus lalu lintas dari arah jalan ke Peciraya, menuju jalan Raya Ampang, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Kami mengimbau seluruh kepada seluruh pengendara agar senantiasa mematuhi traffic light atau lampu merah serta petunjuk petugas di lapangan. Demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama, gunakanlah helm keselamatan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan sabuk keselamatan bagi pengendara roda 4. Serta lengkapilah surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Pastikan kondisi Anda dalam keadaan aman. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih informasinya, Bang Dora.
8: Sama-sama, Kak.
4: Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Pro Satu Lintas dan Cuaca. Tadi kita sudah bersama dengan Bang Dora Helmi ya, dari Ditlantas Polda Sumbar, melaporkan seperti apa kondisi di Simpang Alai. Jadi untuk Anda yang akan melintasi Simpang Alai, tetap selalu berhati-hati dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Dan demikian pendengar, program Pro Satu Lintas dan Cuaca untuk edisi hari ini. Pastikan untuk Anda tetap selalu mengikuti Pro Satu Lintas dan Cuaca. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: 몇 년?
1: 브로사도 Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Melayu.

0: Udah pulang.
1: Sayang, gimana tadi sekolahnya?
0: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dikerjain.
1: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
0: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
1: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: bahasa Sanskerta Satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kemarin meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Center PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. SPKLU Center ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Usai meresmikan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyambut baik adanya program yang diluncurkan oleh PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat ini. Dijelaskannya untuk saat ini ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini cukup memadai di Kota Padang. Di Kota Padang sendiri untuk penambahan jumlah kendaraan belum terlambat. Menurutnya, tren positif ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang efisien, modern, dan ramah lingkungan. Dijelaskannya untuk Kota Padang sendiri, perbandingan SPKLU baru 1:15. Sementara itu untuk di kabupaten kota di Sumatera Barat tentu harus lebih banyak lagi. Artinya, dijelaskan Gubernur, masyarakat diharapkan agar segera untuk beralih dengan memiliki kendaraan listrik. Sebab dengan menggunakan kendaraan listrik banyak kemudahan-kemudahan yang didapati oleh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, kita akan membahas juga terkait dengan tema kita di pagi hari ini, dan tentunya akan menghadirkan narasumber kita yang juga sudah bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom. Dan pendengar, untuk Anda nanti dapat bergabung secara interaktif melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Serta pendengar, kita juga live secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, kita akan mengangkat tema terkait dari ombak mentawai menuju prestasi Porprov Sumatera Barat. Nah pendengar, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 akan segera dimulai. Dijadwalkan berlangsung mulai 2 Oktober hingga 14 Oktober 2026. Nah, ajang olahraga tingkat Sumatera Barat ini tidak hanya menjadi arena bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan dan mengejar prestasi, tetapi juga menjadi momentum bagi daerah-daerah tuan rumah untuk memperkenalkan potensi masing-masing. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah yang selama ini dikenal dengan sebagai salah satu destinasi surfing dunia tersebut dipercaya menjadi tuan rumah bersama Porprov Sumatera Barat. Nah, khusus untuk cabang selancar atau surfing, pertandingan akan memanfaatkan potensi ombak mentawai yang memang sudah dikenal luas oleh para peselancar. Dan pendengar, menariknya ketika kita berbincang ya terkait dengan mentawai dan surfing, nah kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang olahraga saja, kita juga berbicara terkait tentang pariwisata, kemudian ada ekonomi masyarakat, UMKM, akomodasi, transportasi, hingga promosi daerah. Nah, sejauh ini bagaimana ya pendengar, Porprov bisa menjadi momentum untuk menghubungkan prestasi olahraga dengan pengembangan pariwisata Mentawai, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar gaung surfing Mentawai yang sudah mendunia ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat lokal. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita bersama ya pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan dua narasumber kita di pagi hari ini. Saya akan langsung sapa saja, sudah hadir yang pertama ada Bapak Aban Barnabas Sikaraja SPD MAP selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, pagi Pak Aban. Oke, kita masih coba terhubung audio dulu ya pendengar, bersama dengan narasumber kita. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aban.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya, kabar baik Pak Aban ya, pagi
2: selamat
1: ini.
2: Selamat pagi seluruh pemirsa RRI Sumbar.
1: Kabar baik Pak Aban pagi ini. Halo Pak Aban.
2: Terdengar, Mbak?
1: Oke. Pak Aban
3: terdengar. Berikutnya itu siapa?
2: Iya, ada kemunculan, Bang. RRI.
1: Oke, sepertinya kita masih perlu ini ya untuk terhubung kembali nih audio kita dengan baik. Oke, kita sapa lagi. Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Pak Aban. Bisa mendengar suara
2: selamat
1: saya,
2: pagi.
1: Pak?
2: Bisa Mbak. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Kabar baik Pak Aban pagi ini?
2: Kabar baik.
1: Oke. Kita coba sapa narasumber kita berikutnya. Sudah hadir juga ada Bang Irwanto selaku Ketua Komunitas Agau Board Riders atau panitia venue surfing Porprov Sumbar 2026. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wawan.
4: Waalaikumsalam Mbak. Pagi Mbak.
1: Iya, kabar baik Bang Wawan pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke, kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, pernah dua narasumber kita di pagi ini. Tadi ada Bang Wawan dan juga Pak Aban yang sudah bersama kita melalui Zoom. Nah, tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Porprov ya, seperti apa pelaksanaannya dan juga seperti apa persiapan-persiapan yang telah dilakukan terutama untuk Mentawai sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Porprov 2026.
2: Boleh dimatikan apanya dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Musiknya ya.
1: Oke, okay, kita mungkin langsung ke Pak Aban dulu. Pak Aban, halo kembali.
2: Iya, Mbak. Iya,
1: okay.
2: Iya, Bu.
1: Pak Aban, ini okay. Kita ingin tahu juga nih Pak Aban, sejauh ini kesiapan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu tuan rumah. Nah, khususnya untuk pertandingan surfing ini seperti apa, Pak Aban?
2: Jadi begini, kita barusan menerima kontingen, seluruh kontingen Poprov dari Sumatera Barat, mm-hmm. tadi malam.
1: Yeah.
2: Baru masuk mereka dengan kapal Sabuk Nusantara,
1: mm-hmm.
2: ada lebih kurang 400-an, dan nanti pagi ini akan masuk kembali lebih kurang 148,
1: mm-hmm.
2: Dan kita sudah sambut pemerintahan Kabupaten Mentawai, sudah menyambut bersama Forkopimda,
1: mm-hmm.
2: dan kita siap dalam hal melaksanakan Poprov ini,
1: mm-hmm.
2: di mana Mentawai selaku tuan rumah ini ada 5 cabur,
1: mm-hmm.
2: yaitu pertama judo,
1: yeah. Yeah.
2: kedua MMA,
1: mm-hmm.
2: ketiga kriket,
1: yeah. Yeah.
2: keempat kabadi, dan tentu yang terakhir adalah spesial potensi emasnya Mentawai adalah selancar.
1: Mm-hmm.
2: Dan okay. ini mudah-mudahan semua berjalan lancar dan mm-hmm. kita siap berkoordinasi dalam rangka melaksanakan kesuksesan Poprov ini. Gitu deh, Bu.
1: Oke, okay, baik. Pak Aban, dari kontingen Mentawai ini total atlet yang bertanding nanti ada berapa, Pak Aban?
2: Lebih kurang 700-an, Bu.
1: 700 ya?
2: Ya. 700-an kontingen yang akan hadir di sini.
1: Mm-hmm. Ini untuk
2: nanti
1: semua.
2: Datanya itu ada di KONI, di KONI Mentawai ya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Berarti yang sudah sampai itu ada sekitar 400 yang sudah nyampe di Padang ya, Pak?
2: 700-an itu terdiri dari atlet, ofisial,
1: okay.
2: jadi seluruh kontingen ya. Mm-hmm. Ada wasit, ofisial, juri.
1: Mm-hmm.
2: Ada lebih kurang 700-an ada di Mentawai nanti.
1: Okay.
2: Selama pelaksanaan Poprov,
1: mm-hmm.
2: 2026 yang ke-16 ini.
1: Mm-hmm. Baik, oke, okay, Pak Aban. Nah, berarti memang artinya untuk kontingen KONI ini sudah sangat siap ya untuk menghadapi Poprov yang memang akan dibuka pada hari ini juga nanti malam ya. Oke, okay, baik, Pak Aban. Ini untuk dari para atlet nih, dari kesiapannya sudah. Nah, sejauh ini kalau dari venue sendiri seperti apa, Pak?
2: Venue juga sudah kita siapkan,
1: mm-hmm.
2: venue-nya kemarin juga sudah dimonitor oleh DPRD Kabupaten Pulau Mentawai,
1: mm-hmm.
2: kita sudah diskusi dan memang ada yang sedang berproses hampir lebih kurang 90%,
1: yeah.
2: tinggal mobilisasi aja Bu, mobilisasi mm-hmm. untuk beberapa kelengkapan venue ya.
1: Okay.
2: Pada prinsipnya kita sudah siap untuk ini karena kontingen juga sudah hadir tadi malam.
1: Oke, mm-hmm. ya. Oke, okay. berarti yang sudah hadir itu kontingen dari luar Mentawai ya, Pak Aban ya?
2: Dari luar Mentawai. Mm-hmm. Lalu kita juga sudah melepaskan.
1: Iya. Yeah.
2: Melepaskan kontingen Mentawai untuk bertanding di kabupaten kota lain di Sumatera Barat ini.
1: Oke, okay. Nah ini yang sudah sampai di Mentawai itu sudah berapa itu, Pak? Sudah berapa jumlah kontingennya yang datang kira-kira?
2: Kontingennya yang ada?
1: Iya, yang
2: itu tadi jumlahnya kalau hari ini lebih kurang sekitar 400-an, Bu.
1: Oh, itu yang datang ke Mentawai atau yang dilepas ya, nih,
2: tadi
1: Pak?
2: Tadi malam.
1: Oh, tadi malam. Oke.
2: Okay. Tadi malam. Nanti kan ada lagi tambahannya lagi.
1: Tambahannya ya.
2: Iya, 48 sekitar itu. Ada mm-hmm. datanya di KONI karena sudah ada kepanitiaan dari Poprov ini sendiri.
1: Mm-hmm. Oke, untuk pertandingan ada yang dimulai hari ini atau mulai besok nih, Pak Aban?
2: Belum. Dimulai ada yang mulai tanggal 3, ada kalau selancar sendiri tanggal 6.
1: Tanggal ya. 6 ya.
2: Jadi beda-beda.
1: Mm-hmm.
2: Ya.
1: Oke, tiap cabur beda jadwal ya, Pak Aban.
2: Iya.
1: Oke, ya. Saya bergeser ke Bang Wawan dulu. Halo kembali Bang Wawan.
4: Halo Mbak.
1: Oke, kita ingin tahu juga nih dari Bang Wawan sendiri selaku dari komunitas dan juga panitia ya Bang Wawan ya, panitia venue surfing ini. Kita ingin tahu kalau di venue sendiri untuk surfing sendiri itu seperti apa kondisinya Bang Wawan?
4: Maksudnya persiapannya Mbak?
1: Iya Bang. Iya, yang untuk surfing.
4: Oh ya, kalau persiapannya ya berjalan lah Mbak. Dalam proses ya. Insya Allah sebelum pertandingan tanggal 6 tuh udah selesai clear semua Mbak.
1: Oke. Nah di kalau ya. Di venue surfing sendiri tuh apa-apa aja yang menjadi apa ya? Menjadi hal-hal penting atau yang perlu sangat dipersiapkan nih, Bang Wawan?
4: Kalau di venue sendiri, Mbak, yang perlu dipersiapkan itu ya seluruh perangkat seperti alat penjurian, pertandingan, terus lokasi ombaknya harus steril juga, Mbak, bebas dari tamu-tamu yang lain.
1: Oke. Mungkin seperti, ya, Mbak. Oke, baik. Nah, ini sejauh ini kita ingin tahu juga nih, Bang Wawan, untuk tadi ada Bang Wawan menyampaikan terkait ombak ya. Nah, ini ada karakter-karakter ombaknya juga nggak? Sehingga dijadwalkan di tanggal

0: lagi bagus itu berpengaruh juga terhadap ombaknya ya, Bang Wawan ya. Misalnya cuacanya panas atau terik gitu, berpengaruh juga ke ombaknya gitu ya.
1: Dia pengaruhnya hanya angin saja, Mbak. Angin dan gelombang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Anginnya kencang itu biasanya ombaknya rusak, Mbak, kan?
0: Oke, okay, kalau misalnya nanti misalnya ada kondisi anginnya cukup kencang gitu, Mawan. Berarti kemungkinan untuk pertandingannya diundur atau gimana tuh, Bang Mawan?
1: Kemungkinan, Mbak, dengan prediksi sekarang, Mbak, mungkin bisa berjalan sesuai rencana lah, Mbak. Ya,
0: Oke. Okay.
1: kita faktor saja, tapi kalau memang harus anginnya terlalu kencang atau tidak layak dimainkan, mungkin harus diundur dia, Mbak.
0: Oke,
1: Seperti itu.
0: okay. Berarti kerja sama-sama BMKG juga ya, Bang Wawan?
1: Kalau kita lihat di forecast saja, Mbak, kayak ramalan. Ya, biasa kami pakai forecast itu, Mbak.
0: Oh, forecast
1: Ya.
0: ini boleh dijelaskan seperti apa, Bang? Aplikasi kah atau?
1: Aplikasi, Mbak.
0: Oh, aplikasi.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ini untuk melihat besar kecil anginnya ya?
1: Iya, besar kecil angin, Mbak, termasuk gelombang yang datang.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, kita mengajak pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, boleh ya? Pendengar mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp ya di 0811 666 6975. Atau juga dapat melalui aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya bergeser ke Pak Aban kembali. Pak Aban?
2: Iya, Mbak.
0: Oke, okay. Pak Aban, ini untuk sekarang mobilisasi dari kontingen dari Padang menuju Mentawai ini seperti apa, Pak? Karena kan ada sebelumnya ada kabar juga ya sempat tertunda akibat keterbatasan kapal nih, Pak Aban.
2: Iya, betul, betul. Kemarin overload.
0: Oh, oke. Okay.
2: Overload kapal KM Sabuk Nusantara. Ada atlet kita yang atlet yang ikut bertanding tertinggal. Tapi sudah ada solusi. Kita sudah dibantu dari provinsi juga. Kapal Gambolo berangkat tadi malam dan akan tiba pagi ini. Kontingen yang tertinggal tadi malam. Ini karena animonya ini. Pertandingan di Mentawai. Juga pariwisata Mentawai yang sangat terkenal. Jadi yang datang itu tidak hanya atletnya, Mbak. Tidak hanya ofisialnya, tapi juga keluarganya, temannya. Jadi overload. Ya.
0: Oke, okay,
2: tapi
0: jadi
2: sudah ada solusi untuk mereka.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Berarti nanti berangkatnya hari ini ya, Pak Aban ya?
2: Tadi malam.
0: Oh, tadi
2: Mereka
0: malam ya,
2: sampai
0: tadi malam ya.
2: Pagi ini. Mereka sampai pagi ini.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, karena animonya kalau ke Mentawai itu sangat tinggi tuh biasanya, Pak Aban.
2: Ya, itu
0: Melihat.
2: namanya bertanding sambil berwisata.
0: Nah, iya. Oke, okay, berarti memang tidak hanya nanti Mentawai bakal rame ya, tidak hanya dipenuhi oleh atlet dan juga ofisial dan kontingen-kontingen, tapi juga masyarakat mungkin ada yang tertarik untuk melihat pertandingan ke sana juga ya, Pak Aban.
2: Ini pasti,
0: Ada
2: pasti, pasti, pasti.
0: antisipasi terkait hal ini nggak, Pak Aban? Mungkin dengan membludaknya masyarakat nanti akan ke sana atau seperti apa nih, Pak Aban? Persiapannya untuk hal ini.
2: Ya, jadi kalau untuk akomodasi sendiri, kita juga memberdayakan sekolah, Mbak. Sekolah, ya, untuk tempat atlet, tapi ada juga yang sudah memesan sendiri. Ya, karena sekarang masih tergolong musim yang ramai di Mentawai.
0: Oke. Okay.
2: Untuk wisatawan, khususnya mancanegara, surfing. Ini masih ramai nih. Jadi, ya, kita memfasilitasi kontingen itu di sekolah-sekolah.
0: Iya. Yeah.
2: Lalu kita juga sedang mencek bagaimana soal sanitasi mereka. Lalu kemudian untuk akses mereka, kita dalam hal penempatan kontingen itu di dekat dengan venue sehingga mereka bisa langsung jalan kaki saja.
0: Oke.
2: Ya, Pak. Semoga semuanya berjalan lancar, Pak.
0: Amin, amin,
2: segala
0: amin.
2: kekurangannya.

0: segala mungkin yang belum, kita sudah membentuk WA group yang di mana ada di situ kepala daerah kita, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda selaku pengarah. Sebenarnya saya sebenarnya sekarang sedang pertemuan Pak Bupati, Pak Sekda juga ini. Izin dulu ya, karena Pak Sekda sedang mengumpulkan seluruh kami kepala-kepala OPD, kepala dinas dalam rangka mendukung kebutuhan-kebutuhan apa peserta seluruh peserta yang ada di sekolah-sekolah maupun di penginapan-penginapan atau di hotel-hotel gitu Mbak.
1: Semuanya diberdayakan ya untuk kelancaran acara Porprov ini ya, Pak Aban.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke. Saya tertarik juga tuh ke sana, Pak Aban.
0: Welcome, welcome to Mentawai. Always welcome be waiting to... for you.
1: Oke. Baik, Pak Aban, ini tadi saya tertarik juga dengan yang Pak Aban sampaikan karena di awal tadi Pak Aban menyampaikan bahwa salah satu olahraga yang diunggulkan ya untuk kontingen Mentawai adalah surfing ya Pak Aban ya.
0: Ya, betul
1: Oke,
0: Mbak.
1: Yang akan yang diprediksi ini akan targetnya berarti medali emas dong Pak Aban.
0: Oh ya pasti.
1: Pasti ya.
0: Saya sampaikan kepada Ketua KONI dan kebetulan Pak Wawan adalah Ketua cabur untuk PSOI Mentawai. Jadi Pak Wawan ini dua dia. Pertama dia adalah legendnya, salah satu legendnya untuk surfing sendiri, surfer. Lalu juga adalah Ketua PSOI Mentawai. Nah, sekarang sekaligus Ketua cabur selancar untuk di KONI. Selama ini saya kolaborasi dengan beliau.
1: Luar biasa. Nah, berarti saya mau ke Bang Wawan dulu nih. Bang Wawan, untuk surfing sendiri nih yang di pertandingan tuh ada kelas apa aja Bang Wawan?
2: Iya Mbak, kalau kami di surfing itu Mbak, di PSOI kami mempertandingkan 5 nomor Mbak.
1: Apa aja tuh Bang Wawan?
2: Pertama shortboard, women shortboard, men longboard, sama women longboard dan aerial itu Mbak.
1: Ada 5 nomor yang dipertandingkan ya?
2: Iya, iya 5 nomor Mbak.
1: Total medalinya itu yang diperebutkan ada berapa Bang Wawan?
2: Total keseluruhannya itu 20 Mbak.
1: 20 medali 5 ya?
2: 5 emas, 5
1: perak dan
2: 10 perunggu.
1: Oke, berarti totalnya ada 20, 10 perunggu ya tadi Bang Wawan. Berarti ini kalau dari kontingen Mentawai dari surfing sendiri ini targetnya berapa emas Bang? Apa 5-5-nya nih Bang Wawan?
0: Nanti yang lain nggak dapat lagi.
1: Iya. Kalau dari Bang Wawan sendiri nih dan tim ini targetnya berapa emas nih untuk kontingen Mentawai Bang Wawan?
2: Kalau kami targetnya mungkin ya tengok hasil aja lah.
1: Kalau mau dibilang ini ya.
0: takut saya tagih Bu nanti.
1: Oh iya, takut ditagih sama Pak Aban nih.
0: Ya, karena kita minta tuan rumah selancar itu saya memang memberikan penekanan kepada Ketua KONI dan juga kepada Pak Wawan ya supaya ini selancar ini ambil kita sebagai tuan rumah. Karena saya melihat ini peluang emas. Mas bagi kita medali.
1: Karena memang ada peluangnya juga di situ ya Pak Aban.
0: Ya, selain juga selain juga cabur yang lain.
1: Judo
0: kita juga punya atlet yang sudah juara 3 PON.
1: Yang kemarin turun di PON Aceh Sumut ya.
0: Di Polda, tingkat di Polres itu dia. Anak itu dari Poluan.
1: Selain surfing ada juga cabur-cabur yang menjadi
0: ada tinju
1: unggulan.
0: Juga ada. Ada lagi banyak semuanya kita Mentawai punya potensi. Hanya karena memang emasnya itu kan pariwisatanya kan selancar. Itu dia ubah.
1: Masing-masing kabupaten kota ada masing-masing unggulannya juga gitu ya, Pak Aban ya.
0: Pasti.
1: Kalau Mentawai kan ciri khasnya nih selancar gitu.
0: Mentawai ibu kota surfing dunia.
1: Itu
0: tagline kita. Itu sekarang mimpi kita, target kita.
1: Ditambah dengan kegiatan ini dan di sana lagi ramai-ramainya juga tadi seperti yang Pak Aban sampaikan ya.
0: Iya.
1: Oke, itu ramai karena emang lagi musim liburan kah atau gimana nih Pak kalau dari turis mancanegara sendiri kalau di Mentawai?
0: Karena sedang bagus-bagusnya ombak.
1: Oh, karena ombaknya lagi
0: Lagi
1: bagus-bagusnya gitu ya.
0: ya, artinya kalaupun Mentawai ini kan banyak banyak titik-titik surfingnya. Jadi ada lebih kurang seratusan lah titik surfingnya, dan itu dengan empat pulau Mentawai ini. Mentawai kan terdiri dari empat pulau. Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan. Seluruhnya punya titik-titik ombak yang kategori dunia dan sangat diminati oleh para peselancar dunia. Bahkan profesional, Bu. Ada istilah-istilah di dunia ini, kalau belum pergi main surfing ke Mentawai, belum diakui sebagai peselancar. Mentawai adalah mimpi kecil seluruh peselancar untuk datang ke Mentawai. Tidak ada. Nobody knows. Tidak ada yang tidak tahu tentang
1: Mentawai.
0: Ombaknya Mentawai.
1: Oke. Nah, tuh yang belum ke Mentawai berarti belum peselancar ini ya, belum resmi sebagai
0: ya, orang
1: peselancar
0: Mentawai
1: ya.
0: Tidak ada pergi ke Hawaii. Orang Hawaii datang ke
1: Mentawai, Mentawai ya. Oke, luar biasa nih Mentawai ya, Pak Ban. Oke,
0: ya,
1: saya
0: Mentawai.
1: Saya ke Bang Wawan lagi. Bang Wawan, untuk titik-titik venue-nya ada di mana aja nih, Bang Wawan?
2: Kalau untuk surfing sendiri itu kita di Katiet Desa Bosua, Mbak. Ya.
1: Oke, itu titiknya satu titik kah atau ada beberapa titik nih, Bang Wawan?
2: Kita pakai dua titik, Pak. Yang untuk main shortboard sama aerialnya mungkin di Katiet, Mbak. Jadi nama ombaknya itu Hollow Tree, Mbak.
1: Oke.
2: Sedangkan untuk itu akan kita pertandingkan women shortboard, men longboard dan women longboard, Mbak.
1: Oke, totalnya ada dua titik ya, Bang Wawan, yang menjadi venue nantinya. Oke, baik. Kita mengajak pendengar kembali, mungkin untuk Anda pendengar yang juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, boleh bergabung juga melalui live chat kita di pagi hari ini, atau yang mendengarkan kami di 95,9 dapat bergabung juga melalui interaktif di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08116666975. Dan juga untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming juga di rri.co.id. Oke, ini kalau kita berbicara soal Mentawai ini luar biasa ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aban. Nah, Pak Aban, ini dengan pelaksanaan Porprov 2026 ini, Pak Aban, kita udah tahu kan bagaimana persiapan dari Mentawai sendiri yang sudah sangat siap. Nah, pasti ada tantangan-tantangan juga nih, Pak Aban. Sejauh ini tantangan yang dihadapi dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan seperti apa, Pak Aban?
0: Ya, pertama kita pasti terkendala soal transportasi nih, Mbak. Transportasi dan akomodasi itu pasti kita terkendala. Karena kedatangan kontingen itu tersentral dia, serentak. Ya, kan bagaimanapun di Mentawai ini aksesnya itu tetap melalui kapal. Ya. Jadi yang datang itu serentak, sedangkan jumlahnya sampai 400-an. Ya, sarana juga akomodasi transportasi ya kita bisa terbatas, tapi ya kita sudah KONI sudah dalam koordinasi dengan antar KONI sudah menyampaikan itu, dan ini juga sudah kita coba maksimalkan dengan sarana yang ada. Jadi bahkan ini tidak hanya KONI aja yang membantu, tapi seluruh OPD ini, Mbak, seluruh dinas ya. Iya, pasti ada kendala, kita pasti ada, tapi kita semaksimal mungkin memberikan informasi kepada kontingen kita. Ya, kita juga minta maaf juga kalau mungkin ada, pasti ada yang belum maksimal pelayanan kita. Tapi niat kita baik, memberikan yang terbaik kepada seluruh kontingen dalam rangka mereka mengikuti pertandingan nanti di Mentawai ini.
1: Oke, baik Pak Aban. Artinya memang dengan ada kendala-kendala, koordinasi semua sektor ini berperan penting ya, Pak Aban. Artinya ya untuk menghadapi
0: sangat, Pak.
1: tantangan-tantangan yang ada. Terutama tadi Pak Ban menyampaikan ada akomodasi juga, transport ya Pak.
0: Akomodasi, termasuk juga ini kapal kemarin itu kan kita di luar prediksi kita. Ya, jadi yang datang itu ya kiranya tidak hanya atlet, tapi juga pendamping mereka, teman-teman mereka, dan pihak KM Nusantara tidak mau ambil risiko overload. Karena dengan faktor cuaca ini, belajar dari kejadian yang beberapa minggu yang lain yang terjadi di daerah lain, maka oleh KM Sabu Nusantara tidak bisa mengangkut semuanya, makanya ada yang tertinggal. Tapi kalau kita berterima kasih kepada pihak provinsi dan juga kepala daerah, kita sudah berkoordinasi sehingga kapal Gambolo yang lain juga sudah SDP, sudah memberikan solusi kepada kita, sehingga hari ini pagi ini akan masuk kontingen atlet yang tertinggal tadi malam.
1: Oke, baik. Sedang menunggu ya Pak Aban, kontingen-kontingen yang menunggu, sempat tadi yang sempat tertinggal kemarin ya. Oke, baik.
0: Tadi malam ya, tadi malam.
1: Oke, baik. Pak Aban dan juga Bang Wawan, ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari, kita break dulu ya Pak Aban dan juga Bang Wawan. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda pendengar, kita ke informasi yang berikut ini.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku. Mana sih, Kak? Panas ini. Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede. Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat. Yakin nih? Yakinlah, 1000 juta%. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov merupakan ajang olahraga tingkat daerah yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus memupuk semangat sportivitas dan persatuan. Porprov berperan strategis dalam pembinaan atlet sejak usia muda karena menjadi jembatan menuju kompetisi yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang ini, potensi atlet daerah dapat terpantau dan dikembangkan secara lebih terarah. Selain aspek prestasi, Porprov juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah tuan rumah melalui meningkatnya aktivitas masyarakat dan kunjungan peserta. Infrastruktur olahraga yang dibangun untuk Porprov pun dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Keterlibatan pemerintah daerah, PONI, serta berbagai pihak pendukung sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Porprov. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang profesional akan menciptakan kompetisi yang berkualitas dan berintegritas. Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan dan konsisten, Porprov diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Ajang ini menjadi simbol komitmen daerah dalam membangun olahraga yang sehat dan berdaya saing.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. AC Milan dikenal memiliki barisan ultras tertua di Italia. Ultras AC Milan pertama kali muncul pada 1968 yang diberi nama Fossa dei Leoni atau FDL. Layaknya sebuah ultras, mereka memiliki tujuan untuk memeriahkan dan mendukung klub di suatu pertandingan. Mereka melakukan koreografi, menyanyikan yel-yel, menyalakan flare, hingga menyiapkan segala atribut demi kebanggaan tim tercinta. Hal menarik tentang sejarah ultras di Italia yang punya tradisinya sendiri. Mereka melakukan pertempuran dengan ultras lainnya dan mengambil bendera kelompok ultras yang kalah sebagai bukti kemenangan. Namun tradisi yang dibuat malah diingkari oleh FDL. Seorang pendukung garis keras AC Milan malah melambaikan bendera Viking Juve atau ultras Juventus sebelum pertandingan usai. Ultras Juventus tidak terima. Kemudian mereka mencegat dan mencuri bendera FDL. Sebelum mereka menonton pertandingan AC Milan versus PSV di Liga Champions, masalah kian panas karena FDL melaporkan hal tersebut ke polisi. FDL dianggap sudah dua kali melanggar aturan ultras di Italia, sehingga FDL menyatakan mundur dan membentuk kelompok baru yang bernama Guerrieri Ultras. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, pendengar. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita terkait dengan tema kita dari Ombak Mentawai menuju prestasi Porprov Sumatera Barat. Untuk Anda di pagi hari ini yang ingin bertanya, kita masih akan buka hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975 serta juga dapat bergabung ya melalui live chat kita di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Aban dan juga Bang Wawan ya, masih bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom. Oke, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk juga ini di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Padang. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu nih dari Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Ini pertanyaannya, Ombak Mentawai sudah membawa nama Sumatera Barat ke berbagai penjuru dunia. Setelah Porprov ini, bagaimana kita memastikan bahwa ombak tersebut tidak hanya menghasilkan prestasi olahraga, tetapi juga menggerakkan pariwisata dan ekonomi masyarakat Mentawai. Nah, sejauh ini apa yang menjadi keunggulan Ombak Mentawai dibandingkan destinasi surfing lainnya, sehingga mampu menarik peselancar dari berbagai negara? Ini mungkin boleh ditanggapi dulu, Pak Aban, silakan.
2: Terima kasih Uni dan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kita masukan. Mm-hmm. Saya anggap ini bukan pertanyaan tapi masukan ya, yeah, kepada kita. Emang potensi pariwisata selancar ini, selain olahraga juga harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Udah pasti itu yang kita harapkan, Pak, Bapak, Ibu. Pertama, misalnya soal kedatangan mereka saja di awal, itu bagaimana mereka dijemput, kita juga sudah membentuk organisasi armada darat. Ya, mobil-mobil ini sudah ada yang organisasinya yang menjemput mereka. Jadi kita mendorong resort-resort ini tidak lagi menyediakan transportasi darat mereka untuk menjemput tamu mereka di dermaga. Jadi mereka percayakan kepada armada-armada mobil-mobil rental yang ada di Topejet ini. Lalu kita meminta supaya, tentu kita berharap dan kita meminta kepada armada ini supaya menjaga standar pelayanan mereka. Supaya jangan ada keluhan, jangan ada komplain dari peselancar, tamu-tamu kepada pemilik resort, pemilik akomodasi. Lalu juga sekarang sudah ada bertumbuh akomodasi-akomodasi lokal, tidak hanya resort saja lokal, dan ini tentu memberikan dampak ke ekonomi kepada masyarakat lokal. Dan ada juga rumah makan, tidak ada, kita belum ada restoran, Bu. Ya, kita baru kategori rumah makan, kafe, kemudian juga sudah ada minimarket. Jadi kebutuhan-kebutuhan logistik beberapa para wisatawan itu sudah ada. Sekarang sedang berjamur rental-rental mobil, dan rental-rental motor. Jadi ini dampak ekonomi yang dirasakan. Serta kafe-kafe ini sudah ada makan muncul. Tentu ini peluang ekonomi yang dapat diambil oleh masyarakat. Termasuk juga laundry. Laundry itu sudah tumbuh karena resort sudah kurang tercover dia.
1: Diam, Mbak. Okay, baik. Itu potensi-potensi perekonomiannya ya, Pak Aban ya. Oke, tadi ada betul. Pertanyaan tambahan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Syahrul itu yang menjadi keunggulan Ombak Mentawai ini dibandingkan destinasi surfing lainnya sehingga mampu menarik peselancar dari berbagai negara. Itu mungkin boleh ditambahkan informasinya, Pak Aban?
2: Ini bukan saya yang ngomong. Nanti kalau saya ngomong kan dia dianggap ini milih-milihkan. Karena saya tanya, saya juga penasaran. Kenapa mau datang ke Mentawai? Pertama, ombaknya itu, Mbak, adalah konsisten. Lalu aman, tidak hangat. Di tempat lain itu dingin. Dingin. Ya, kalau kita di sini warm, tropik, mereka senang. Lalu tidak ramai. Belum masuk kategori ramai. Di negara-negara lain itu ramai. Dan ini kita jaga. Lalu juga pilihan banyak. Pilihannya banyak. Dia juga tidak besar sekali, tidak kecil. Kalau terlalu besar itu mereka nggak suka juga. Jadi kalau yang menengah itu ya mereka bisa mengeluarkan seluruh atraksi mereka. Tapi ada macam-macam kategori di sini, Mbak. Ada khusus yang beginner, pemula. Ada yang juga yang sudah intermediate. Ada yang profesional, jadi banyak pilihan. Banyak pilihan. Hanya kesulitannya di sini, bukan kesulitannya, tantangannya adalah biaya transportasinya, Mbak. Karena ini kan ombaknya itu di pulau-pulau. Nah, rata-rata 80% itu diakses dengan bot. Jadi mau tidak mau mereka harus menggunakan bot. Sedangkan kita tahulah kalau BBM ya. BBM mahal ya. Jadi ya itu aja. Tapi yang mahal itu tidak menjadi perhitungan mereka kalau untuk surfing, Mbak. Main surfing di Mentawai, Mbak, bayar retribusi 2 juta, Mbak. Dan mereka tetap ramai
1: ya.
2: Kita tahun kemarin 14,3 miliar PAD kita dari sektor selancar. Tetap mau mereka. Mereka tetap bawa bayar mahal, ya.
1: Karena worth it ya, Pak Aban ya, dengan yang disuguhkan di Mentawai juga. Baik. Saya ke Bang Wawan, mungkin ada tambahan Bang Wawan untuk menanggapi pertanyaan Pak Syahrul tadi?
3: Iya, Mbak. Kalau secara ombaknya kita di Mentawai ini ya berbeda-beda seperti yang dibilang sama Pak Aban tadi. Nah kita setiap satu ombak itu dengan ombak yang satunya lagi itu dia beda-beda apanya Mbak. Kualitas dan itulah berbeda-beda Mbak. Dan kita pun mempunyai banyak ombak. Jadi kalau untuk ramai itu karena mereka bisa ramai di sini bisa pindah ke tempat lain. Persisten Mbak kan. Jadi apapun angin berhembus, dia bisa main di Mentawai, Mbak. Cuman ya kos untuk biayanya memang mahal karena kita kalau transportasi laut ini kan beda dia dengan darat, Mbak.
1: Iya. Oke, artinya memang untuk ombak-ombak yang ada di titik-titik di pulau-pulau itu memang ini ya menjadi unggulan lah gitu ya, Bang Wawan dan juga Pak Aban. Apalagi nih dengan bayar segitu worth it juga nih dengan apa yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan gitu ya, dengan ombak yang bagus terus juga pemandangan yang luar biasa juga. Nah ini artinya memang walaupun bayar mahal tapi nggak rugi gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ini terkait dengan perkembangan atlet surfing lokal Mentawai saat ini seperti apa? Apakah sudah banyak anak muda Mentawai yang serius menekuni olahraga ini? Nah, ini gimana Bang Wawan? Mungkin Bang Wawan boleh menanggapi nih.
3: Kalau untuk surfing sendiri Mbak, kalau di Mentawai itu udah kayak seperti olahraga harian lah Mbak.
1: Pak,
3: lautan di tengah lautan Mbak kan. Di pesisir-pesisir pantai kami itu tersedia ombak Mbak. Jadi dari kecil kayak 5-6 tahun itu atau 7 tahun mereka udah mulai itu Mbak.
1: Udah mulai ini ya Bang Won ya, udah mulai surfing ya?
3: Iya.
1: Jadi
3: kami arena yang ada itu ya ombak aja Mbak.
1: Arena yang ini ya yang tersedia yang paling bisa gitu digunakan olahraga adalah surfing gitu ya. Berarti ya, Bang Wawan dari ini juga dari kecil juga udah mulai ya Bang Wawan.
3: Oh enggak Mbak, saya 26 tahun yang lalu Mbak main Mbak. Sampai saat sekarang ini masih apa?
1: 26 tahun yang lalu itu berarti masih kecil dong Bang Wawan ya. Oke. Baik. Nah, untuk kalau kita balik ke Porprov lagi nih, Bang Wawan, untuk tantangan terbesar sendiri dalam menyiapkan venue, menyiapkan pertandingan surfing di Mentawai itu apa aja yang menjadi tantangan nih, Bang Wawan?
3: Kalau tantangan untuk venue-nya sendiri, Mbak, itu enggak terlalu susah. Karena masyarakat di sana dia kerjasamanya bagus, Mbak, kan untuk persiapan enggak susah. Cuman ya selama ini tidak ada kendala Mbak untuk persiapan tempatnya.
1: Oke, berarti terkendali aman ya Bang Wawan untuk persiapannya. Oke, saya kembali ke Pak Aban. Pak Aban, ini mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan regenerasi atlet surfing lokal ya. Ini dari Pak Aban sendiri mungkin boleh menambahkan informasi juga Pak? Halo Pak Aban?
2: Oh mohon maaf Mbak, tadi ada yang nanya tentang apa itu Mbak?
1: Terkait dengan perkembangan atlet surfing di atlet lokal di Mentawai ini seperti apa dengan kondisi yang ombak Mentawai yang cocok juga nih untuk atlet-atlet lokal seperti itu. Ini regenerasinya seperti apa? Kalau tadi Bang Won menyatakan dari kecil nih udah mulai main selancar gitu. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Aban terkait informasi ini Pak?
2: Oh ya betul, jadi kita melihat ini kalau selancar ini kan sudah mainannya sehari-hari nih Mbak. Ya, yang seperti yang Pak Wawan itu sudah mainannya sehari-hari. Lalu kita kalau soal surfing ini ada sistem ranking dia Mbak. Untuk mereka ikut sampai ke tingkat internasional.
1: Oke, gimana tuh sistem rankingannya, Pak Aban?
2: Ya, itu namanya WSL itu, World Surfing Liga. Ini yang kita akan saya mencoba bagaimana ada event internasional di sini. Lalu kita mendorong juga, kita juga mendorong atlet-atlet, ya calon atlet lah. Kalau kita bilang atlet itu kita baru membuka tahun kemarin baru buka cabur. Oni baru membuka cabur PSOI Oh, selancar ini, Mbak.
1: Oh, oke.
2: Jadi kita melalui cabornya ini, karena KONI ini kan atlet soal organisasi prestasi. Jadi mereka kita dorong supaya ikut pertandingan pertandingan yang ada di diselenggarakan ini, Mbak. Selain itu, kita juga mengadakan pertandingan-pertandingan lokal. Jadi ya, event ini harus, kalau dibilang pembinaan, sudah ada board ridernya, Mbak. Sudah ada asosiasinya masing-masing. Tentu mereka membutuhkan sarana pertandingan, event-event olahraga. Ini penting. Ya. Dan juga kita mendorong supaya mereka selalu ikut. Mereka ikut pertandingan yang diselenggarakan di daerah-daerah lain. Itu dia, Mbak.
1: Oke. Oke, berarti adanya event-event atau mungkin kalau kalau olahraga lain itu ada liganya gitu ya. Nah, ini Pak Ban, berarti untuk event-event olahraga khusus untuk surfing ini apakah memang sudah sempat terlaksana atau masih dalam tahap akan dilaksanakan nih, Pak Aban, untuk event-event olahraganya?
2: Sudah, Fentawai sudah berkali-kali melaksanakan event olahraga yang diselenggarakan oleh WSL, WSL, World Surfing Liga. Terakhir adalah tahun 2016, kita selenggarakan. Dan tahun ini kita karena soal efisiensi biaya, kita nggak bisa laksanakan. Tapi kita berupaya nanti di tahun depan, kita berkolaborasi dengan IO supaya mereka bisa menyelenggarakan itu, Mbak. Tapi selain itu kita juga mendorong, kita mendorong juga atlet-atlet yang rider-rider supaya ikut pertandingan. Salah satunya saya menghimbau kepada resort-resort mereka supaya punya binaan, Mbak Uni, supaya mereka punya binaan yang semacam dutanya lah, atletnya lah, timnya yang nanti kan, karena untuk pertandingan ini Uni membutuhkan biaya.
1: Iya. Yeah.
2: Tiketnya, akomodasinya, dia ke negara, bahkan ke negara-negara. Ya, sedangkan sudah ke masih Indonesia aja sudah mahal biayanya. Jadi kita berharap dari resort-resort ini mereka membantu memilih atlet-atletnya sekaligus melakukan pembinaan gitu dia Uni.
1: Oke, memilih atlet dan sekaligus melakukan pembinaan ya. Berarti kalau untuk sejauh ini sudah ada pembinaan yang dilakukan oleh resort kah atau memang masih terbatas nih, Pak Aban?
2: Gimana Uni?
1: Sejauh ini pembinaan di resort-resort tadi apakah sudah ada atau memang masih terbatas atau belum ada sama sekali nih, Pak Aban?
2: Oh, ada. Sudah ada yang memulai.
1: Sudah ada yang memulai ya. Oke. Oke, artinya bakal diharapkan bakal bertambah terus nih pembinaan-pembinaan yang dilakukan ya, Pak Aban.
2: Ya, kan yang mereka juga kalau semakin anak itu terkenal kan dia bisa menjadi ambasadornya. Ya, bisa menjadi influencernya.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Wawan. Bang Wawan, kalau dari komunitas sendiri seperti apa, Bang? Kalau untuk komunitas surfing sendiri untuk terlibat dalam mungkin event dan pembinaan atlet-atlet juga nih, Bang Wawan?
3: Ya, kalau untuk pembinaan, Mbak, kami dari board rider itu, Mbak, bikinlah seperti event-event lokal lah, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Berarti sudah ada event-event lokal juga yang dilaksanakan ya, Bang Wawan?
3: Sudah lama, Mbak, dari mungkin dari kami, kalau dari komunitas kami sendiri itu kami mulai 2009 itu, Mbak.
1: Untuk komunitas dari, banyak nggak, Bang, di sana untuk komunitas surfing sendiri?
3: Kalau sekarang di sini itu ada 4 board rider, Mbak.
1: Nah, ini yang melakukan event-event lokal ya, Bang Wawan ya?
3: Iya, Mbak.
1: Oke, baik. Bang Wawan dan juga Pak Aban, ini kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita dalam dialog Padang Menyapa untuk tema kita pagi ini dari Ombak Mentawai menuju prestasi Porprov Sumatera Barat. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, saya ingin mintakan closing statement atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga nih untuk para pendengar yang mendengarkan kita dan juga para pemirsa yang menyaksikan kita juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya mungkin ke Pak Aban. Pak Aban, silakan untuk closing statement, Pak.
2: Ya. Pertama-tama kami mau sampaikan selamat datang kepada seluruh atlet Poprov Sumatera Barat yang datang bertanding di Mentawai. Kami dari Mentawai, pemerintah Kabupaten Mentawai, semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik supaya pertandingan ini berjalan dengan lancar. Lalu kami juga mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam memfasilitasi. Ini kami berharap menjadi evaluasi nanti ke depan. Ya. Kami selalu meningkatkan koordinasi dalam hal memberikan pelayanan untuk kelancaran pertandingan seluruh kontingen. Dan tentunya melalui event ini, kita berharap pariwisata Mentawai di sektor wisata bahari khususnya Selancar semakin mendunia dan tentunya memberikan dampak ekonomi kepada semua elemen masyarakat. Mm-hmm. Itu aja dari kami, Uni.
1: Yeah.
2: Terima kasih semua. Salam olahraga.
1: Salam jaya, olahraga. Jaya, jaya. Jaya. Okay.
2: Dan Mentawai adalah obak kota surfing dunia.
1: Okay, baik. Terima kasih, Pak Ban. Terakhir saya ke Bang Wawan. Bang Wawan, silakan untuk closing statement.
3: Mungkin cukup, Mbak. Udah diborong sama Pak Ban semua, Mbak.
1: Oke, mungkin ada
2: bro.
1: Mungkin ada himbauan ini, juga
2: ini
1: nih, Bang Wawan.
2: Ini my best team.
1: Oh,
2: Wawan is my best team. Ya.
1: Oh, bestinya ya. Pak Aban ya.
2: My best team, dia selalu kami dari dulu selalu dia membantu saya melaksanakan event.
1: Mm-hmm.
2: Ya, sampai okay. Sekarang.
1: Sampai sekarang ya. Jadi tim terbaik ya.
2: Ya, okay. Selesai sama dia kalau sudah event ini.
1: Oke, okay, ya. Baik. Mungkin Bang Wawan ada himbauan untuk yang akan menyaksikan nanti Porprov 2026, Bang Wawan. Mungkin ada himbauan juga.
3: Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, himbauan kami dari apa? Dari salah satu cabur yang dipertandingkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mungkin datang dan saksikan beramai-ramai, Pak, mm-hmm. untuk cabur Persatuan Selancar Ombak Indonesia ini di Katiat dimulai dari 6 Oktober sampai 10 Oktober, Pak. Mungkin okay. Itu aja, Mbak.
1: Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih Bang Wawan. Pak Ban, ya. Bang Wawan, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat
2: sama-sama,
1: melanjutkan aktivitas ya. Kembali. Sukses untuk pelaksanaan Porprov-nya ya, Pak Ban dan juga Bang Wawan.
2: Amin.
1: Oke,
2: amin.
1: Baik. Terima ya. Kasih. Assalamualaikum.
2: Kita mau survei lagi lokasi ini sama Pak Sekda, Mbak.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan lancar ya, Pak Aban ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih Pak Aban, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.
1: Iya, siap Pak Aban. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 dengan tema kita dari Ombak Mentawai menuju prestasi Porprov Sumatera Barat. Dengan narasumber kita ada Pak Aban Barnabas Sikaraja SPDMAP selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga Bang Irwanto selaku Ketua Komunitas Agau Board Riders Panitia Venue Surfing Porprov Sumbar 2026. Terima kasih teman-teman yang juga sudah menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Untuk lainnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Akun Facebook Raja Sihombing pada Sabtu 12 September 2026 mengunggah video isinya memperlihatkan kilang minyak yang diklaim milik Iran. Dalam videonya terdapat narasi kilang minyak terbesar Iran ludes. Hingga Rabu 30 September 2026, unggahan tersebut telah ditonton sebanyak hampir 470 ribu tayangan, disukai lebih dari 3.600 akun, dibagikan lebih dari 150 kali dan menuai hampir 480 komentar. Penjelasan tim pemeriksa Fatama Findo atau Trumpet Hoax mengusut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci kilang minyak di Iran terbakar pada September di mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari pengamatan Trumpet Hoax terhadap cuplikan video yang diunggah akun Facebook Raja Sihombing, ditemukan kejanggalan terkait jumlah orang yang tiba-tiba terlihat banyak saat berlari. Atas temuan tersebut, Trumpet Hoax menganalisis video itu dengan mengunggahnya ke pendeteksi AI atau Hive Moderation. Diketahui audio dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Kesimpulan video yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Jadi unggahan video berisi klaim kilang minyak terbesar di Iran terbakar imbas serangan Amerika Serikat September 2026 itu merupakan konten palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: RRI Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banyak dari masyarakat sekarang yang doyan ngemil. Apapun yang sedang hit dan nampak lezat, langsung diburu, difoto, dan dimakan. Tak terkecuali camilan. Sejauh ini masyarakat Indonesia sepertinya masih sangat doyan mengkonsumsi gorengan atau makanan yang terlalu banyak memakai penyedap rasa. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun sangat terjangkau. Ya, dibandingkan harus mengkonsumsi makanan, khususnya camilan sehat yang harganya bahkan bisa seharga satu porsi makanan berat di restoran bergengsi, alasan tersebut yang akhirnya membuat Anda memilih camilan pinggir jalan dibandingkan yang sehat. Tapi selain pemilihan camilan yang baik untuk kesehatan, Anda juga harus sadar kalau ngemil itu ada waktunya. Tidak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Misalnya sebelum tidur, setelah bangun tidur, atau sesaat setelah makan berat. Dijelaskan ahli gizi, waktu yang tepat untuk mengambil cemilan dan mengkonsumsinya adalah waktu pertengahan. Maksudnya adalah di jam-jam seperti pukul 10 hingga 11 pagi atau 3 hingga 4 sore. Alasan kenapa jam-jam pertengahan itu cocok untuk ngemil adalah tubuh tidak bisa berhenti bergerak. Dengan adanya asupan makanan atau minuman sehat yang masuk, itu berarti memberikan tubuh asupan energi yang membuat tubuh

0: 101.
1: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda dimanapun berada. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Untuk Anda dimanapun berada yang memiliki permasalahan terkait dengan layanan publik, boleh langsung melalui menyampaikannya ya di Halo RRI melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung melalui live chat kita di pagi hari ini ya melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Halo RRI. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, bisa langsung saja menghubungi kami di program Halo RRI dan kita akan sama-sama mencarikan solusinya dan akan menghubungi pihak-pihak terkait juga yang akan menanggapi permasalahan yang Anda sampaikan. Jadi pastikan untuk Anda ya juga mengikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di Pro 1 RRI Padang. Oke, selamat pagi juga untuk Anda di pagi ini, selamat beraktivitas ya. Tetap selalu semangat dan berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pastinya terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini yang akan menyampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bubble Wrap sering dijumpai dalam bungkusan paket agar barang kiriman paket tidak mudah pecah dan rusak. Siapapun yang memegang lembaran bubble wrap tanpa sadar akan memencetnya. Mungkin kegiatan ini terlihat hanya membuang waktu. Berbeda dengan Dylan KM, salah satu anggota Departemen Psikologi di

Western New England College Springfield menjadikan bubble wrap sebagai sebuah penelitian. Laporannya yang berjudul Popping Seal Air Capsule to Reduce Stress dipublikasikan di US National Library Medicine National Institute of Health. Penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa untuk meletuskan bubble wrap. Sebanyak 75% subjek penelitian merasakan perubahan yang signifikan seperti lebih berenergi, berkurangnya rasa lelah, dan lebih tenang setelah meletuskan bubble wrap. The Health Orange juga melansir, cara mengurangi stres dengan meletuskan bubble wrap sama seperti peninggalan nenek moyang manusia yang mengurangi stres dengan cara mencari kutu di rambut dan memencetnya. Kegiatan meletuskan bubble wrap juga merupakan alternatif untuk orang yang memiliki kebiasaan menggigiti kuku. Jadi, kamu bisa menyimpan bubble wrap untuk terapi stres.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI Pendengar untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Untuk ada yang masih memiliki permasalahan atau keluhan terkait dengan pelayan publik, masih dapat bergabung ya pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga selamat pagi yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, dapat bergabung juga melalui aplikasi RRI Digital melalui live chat kita di pagi hari ini. Pendengar, sembari menunggu atensi Anda yang ingin bergabung, kita ke informasi dulu, di mana memasuki 17 tahun peringatan gempa 30 September 2009 ya, sudah memasuki 17 tahun, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Padang dinilai terus menunjukkan perkembangan. Di mana Direktur Kogami Kota Padang Patra Rina Dewi mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Patra juga mengatakan pendengar, salah satu program yang selama ini rutin dilakukan adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Namun pada 2026 program tersebut tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya proses transisi kewenangan di mana SPAB yang sebelumnya banyak didorong BPBD kini diarahkan menjadi bagian dari sektor pendidikan. Dan ia juga menyebut pendengar bahwa Kota Padang juga memiliki capaian dalam penguatan masyarakat siaga tsunami. Dua kelurahan yakni Ulak Karang, Lolong Belanti dan Purus telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO IOC sebagai masyarakat siaga tsunami. Selain itu, dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi di Kota Padang juga secara berkala direview dan diperbarui sesuai masa berlakunya. Patra juga menjelaskan pendengar, Kogami sejak 2005 telah menginisiasi sekolah siaga bencana yang kemudian berkembang menjadi sekolah dan madrasah aman bencana. Konsistensi tersebut membuat Kota Padang dinilai memiliki pelaksanaan SPAB yang baik dan menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam penerapan program tersebut di tingkat nasional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui program Halo RRI masih bisa hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi kita ke lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Meski kecil, namun keberadaan kuku memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian yang sensitif. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa fakta seputar kuku yang perlu diketahui. Pertama, pertanyaannya terbuat dari apa kuku manusia? Faktanya, kuku tersusun dari keratin, jenis protein yang membentuk sel-sel di jaringan kuku dan bagian lain dari tubuh. Keratin memainkan peranan penting bagi kuku, melindungi dari kerusakan serta membuatnya kuat. Kedua, kuku tumbuh sekitar 3 hingga 5 mm dalam sebulan. Namun, jika kekurangan vitamin atau sedang mengidap penyakit tertentu, kuku akan tumbuh dengan lambat. Tiga, pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. Keempat, kuku membutuhkan darah untuk hidup. Lempeng kuku membutuhkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen untuk tumbuh secara normal. Kelima, kuku juga butuh bernafas. Ujung jari Anda adalah jaringan hidup dan oksigen akan menembus melalui lempeng kuku ke dasar kuku. Menutup kuku dan alas kuku membuat kuku lebih sulit melawan infeksi seperti virus, kutil, atau jamur kuku. Selain itu, cat kuku bisa mengeringkan kuku dan membuatnya menjadi kurang fleksibel dan rapuh.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung bersama kami hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, langsung aja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Selamat beraktivitas juga, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini pendengar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke informasi dulu sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini pendengar, di mana pelatih John Herdman menyebut timnas Indonesia memiliki kesempatan membuat sejarah setelah memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2020. Nah, pernyataan itu disampaikan Herdman usai tim Merah Putih mengalahkan Bangladesh dan meraih tiket final FIFA Asian Cup 2026. Herdman juga menyebutkan bahwa masuk ke final akan menjadi kesempatan mereka memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Herdman juga mengatakan keberhasilan mencapai final menjadi pengalaman pertama baginya bersama Michel Barker dan sejumlah pemain. Pelatih timnas Indonesia itu meminta pemain menikmati keberhasilan tersebut sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Dan pendengar, Herdman juga mengapresiasi perjuangan pemain yang tetap berkomitmen untuk negara ketika menghadapi situasi sulit melawan Bangladesh. Kemenangan 9-2 membuat Indonesia mengumpulkan 7 poin dan menjadi pemuncak grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana tim Merah Putih mencetak 11 gol, unggul produktivitas atas Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin dengan 9 gol. Indonesia kemudian memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026 dan akan menghadapi Thailand di partai puncak. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, kita masih akan bersama dalam program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Tapi kita kembali ke lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Sebentar ya sayang, aku mau setor tunai dulu.
1: Yakin sendirian aja? Mau aku temenin ke dalam gak?
0: Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Kan ada setor tunai di ATM setor tarik Bank Nagari. Jadi gak perlu antrian di teller.
1: Bener juga ya?
0: Iya dong, lebih mudah, aman, dan fleksibel. Setor dan tarik tunai kapanpun bisa.
2: Jadikan transaksi setor dan tarik tunai Anda menjadi lebih mudah, aman, dan fleksibel dengan layanan ATM setor tarik Bank Nagari. Sekarang Anda bebas beraktivitas karena transaksi setoran dan tarik tunai kapanpun bisa. ATM setor tarik tunai Bank Nagari telah hadir di kantor cabang kami di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Painan, Pariaman, Sijunjung, Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Pasaraya Padang, Siteba Padang, Sawang Lunto, Simbang Pat, Lubuk Gadang, Lubuk Basung, Lubuk Alung, dan Pulau Punjung. Gunakan ATM setor dan tarik tunai Bank Nagari untuk transaksi yang mudah, aman, dan fleksibel. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
4: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
5: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya. Sebelum kita akhiri program Halo RRI, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Iya, selamat pagi juga. Ini dengan Ajo ya?
4: Iya, Ajo, Bu.
3: Oke, silakan Ajo.
4: Memberikan sumbang saran aja, Bu. Mungkin silakan. Untuk Kepala Dinas Perhubungan atau Ketua DPRD Kota Padang. Ya, atau yang mungkin yang perkenan lah mungkin. Terus sama DPRD Kota Padang dan DPRD tingkat satunya, Bu. Atau Dinas Perhubungan Kota Padang atau Dinas Perhubungan Provinsi. Saya melihat gini, Bu. Ini kan ada sekarang operator transportasi online. Dikelola oleh swasta semua. Beragam keluhan. Baik operator maupun drivernya. Sekarang saya ingin memberikan sumbang saran daripada agar bisa mengurangi beban masyarakat dari pajak saja terus. Mungkinkah pemerintah membuat juga transportasi online yang seperti ini? Fasilitas sudah ada di pemerintah, server sudah ada, tenaga security IT sudah ada. Tempat lokasi penumpukan kendaraan kan tidak perlu, Bu. Mungkin bisa ditanyain ke anggota dewan atau ketua DPRD. Mudah-mudahan ini adalah terobosan yang bagus untuk Kota Padang dan Sumatera Barat.
3: Oke, baik.
4: Jadi, Malaysia, jadi ada kompetisi kompetitornya, Bu. Dari pihak pemerintah. Jangan swasta aja semua. Kalau bisa pemerintah, kenapa tidak ikut? Itu aja, Bu, ya.
3: Iya.
4: Makasih, Bu.
3: Oke, okay, baik. Oke, okay, ada Ajo di Padang ya, sudah bergabung bersama kita di pagi ini. Tapi sayang sekali Ajo, mungkin untuk pertanyaannya nanti ditanggapi untuk Halo RRI berikutnya di hari Senin ya, Ajo. Karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita juga dalam program Halo RRI untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang pagi ini. Dan setelah ini akan ada rekan Sarita Ismail menemani Anda dalam Padang siang ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 resmi memasuki tahap akhir persiapan menjelang pembukaan. Ajang olahraga tingkat provinsi tersebut dijadwalkan dibuka malam nanti di Istana Gubernur Sumatera Barat. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang kemarin mengatakan seluruh persiapan acara secara umum telah dilakukan termasuk rangkaian pengambilan dan perjalanan api Porprov. Api tersebut telah diambil dari Nagari Pariangan, kemudian diinapkan di Padang Pariaman dan akan dibawa ke Padang untuk dinyalakan saat pembukaan malam nanti. Hamdanus menjelaskan berdasarkan data pendaftaran di aplikasi Sirimau KONI Sumbar, Porprov ke-16 tahun 2026 diikuti 19 kontingen kabupaten dan kota dengan total 8.794 atlet. Selain itu tercatat sebanyak 22.670 pendaftaran nomor pertandingan dan 8.072 nomor yang diikuti serta sebanyak 2.255 ofisial yang terlibat dalam penyelenggaraan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, perengar, selamat siang. Terima kasih Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Indonesia Sehat untuk hari ini, perengar, hari Jumat ya, tanggal 2 Oktober 2026. Indonesia Sehat hari ini berbicara tentang meninjau batas aman konsumsi kafein pekerja. Itu yang jadi perbincangan kita. Saya sudah lihat beberapa narasumber kita di Zoom, saya akan segera sapa dulu. Ada Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, ada Dr. Mario Bori MWD ya, Mars. Halo, selamat siang Bapak.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, pagi menjelang siang. Sapaan akrabnya siapa nih Pak?
1: Panggilan akrab saya Bob, Bu.
0: Oh, Pak Bob, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu ya, Pak Bob. Yeah. Sudah hadir di sini juga. Kemudian ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, ada Dr. Muhammad Rendra SPBTKV Sub SP FEK FIA TCVS. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Dr. Rendra.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Apa kabar dokter pagi ini? Sehat dok?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih kembali meluangkan waktu di Indonesia Sehat ya dokter Rendra. Selalu ada waktu ini dokter Rendra, terima kasih. Kemudian saya juga bersama dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, ada dokter Dewi Susanti Febri, M. Biomed SPGK. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang dokter Dewi.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Selamat pagi jelang siang juga.
0: Lama
3: waktu
0: tidak,
3: kita sama ya,
0: iya.
3: Kita.
0: Lama tidak berjumpa, berbincang di udara ya dokter.
3: Iya.
0: Sehat dokter Dewi?
3: Iya. Alhamdulillah
0: sehat. Mungkin bisa saling menyapa dulu dokter. Ada dokter Bob juga, dokter Rendra.
3: Iya, satu frame berbis. Sama orang-orang hebat.
0: Iya.
3: Ini saya Mbak Rita.
1: Senior-senior saya nih Bu.
0: Oh. Saling
3: Dokter Bob di orang hebat di Dinkes, Dokter Rendra kawan satu angkatan, direktur.
0: Iya.
3: Nggak bosan ya ketemu sama saya nih Dokter Rendra.
2: Di paling besar.
0: Nggak ada bosan-bosannya tuh masalah kesehatan ya dokter. Oke, kita berbicara tentang meninjau batas aman konsumsi kafein pekerja. Nah, ini kalau berbicara tentang kafein, kalau saya sih ingatnya misalnya minuman yang mungkin yang bisa apa ya membuat kita tidak ngantuk gitu ya, tidak ngantuk, tahan bekerja. Apakah memang begitu? Gitu, tanggapan dari orang awam memang butuh penjelasan dari narasumber kita. Nanti pendengar bisa bergabung, silakan mendengar. Anda bisa telepon untuk acara ini, silakan ke 0751 812 878, atau melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian juga boleh silakan Anda tonton juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, ada kolom chatnya, silakan bertanya di situ. Kemudian streaming rri.co.id dengarkan, serta melalui aplikasi RRI Digital. Saya ke dokter Rendra dulu nih dokter, kita sama-sama satukan dulu pemahaman untuk masyarakat juga secara umum ini tentang kafein dulu nih, kita cari-cari pengertiannya dan sebagainya. Apakah memang seperti yang saya sampaikan tadi, atau ada hal yang perlu dipahami masyarakat tentang kafein ini sebelum berapa sih sebenarnya batas amannya? Silakan Dokter Rendra.
2: Oh ya, baik. Jadi pertama selamat hari kopi sedunia dulu.
0: Iya, selamat hari kopi sedunia untuk para pencinta kopi.
2: Ya saya juga penikmat kopi sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Tapi selalu minum kopi, tapi yang orang bilang kopi herbal ya. Saya nggak tahu juga isinya apa.
0: Oke, okay, baik.
2: Bicara tentang kafein, memang banyak pihak ya mengambil manfaat dari kopi kan. Rata-rata para pekerja ya biasanya mengonsumsi kopi, terutama untuk apa? Ya begadang ya. Dan juga ada juga yang bilang untuk apa konsentrasi. Jadi kalau kita lihat memang efek dari kafein itu bermanfaat ya untuk mempengaruhi tidur kita kan. Jadi kemudian juga terkait dengan konsentrasi, bahkan beberapa mungkin untuk menambah semangat dan sebagainya. Nah, memang tidak, kalau kita lihat ya tentu tidak boleh berlebihan juga ya. Kalau setelah diminta kemarin ya, karena hari kopi juga saya cari-cari juga tuh. Apa banyak sih minum kopi ini yang dibenarkan?
0: Iya, batas amannya berapa ya, Dok ya?
2: Ternyata memang dibatasi ya apa namanya di 400 mg kafein. Nah, cuma persoalannya 400 mg ini berapa cangkir? Nah, mungkin akan berbeda-beda ya, karena memang tergantung jenis kopinya, kemudian juga apakah ada campuran lainnya, itu ini mempengaruhi. Sehingga ya kalau kopi saja ya, kopi pekat, kopi hitam ya biasanya, nah di sini bisa mencapai 80 sampai 200 per cangkir. Artinya ya kalau kita makan minum kopi hitam ya mungkin 2 atau 3 cangkir sehari lah batasannya ya. Kalau seandainya berlebihan ya, ya dianggap melebihi dosis ya. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Rita.
0: Oke, baik. Berarti ini kita memang cari persamaan ini, batas amannya seperti apa gitu ya, dokter ya. Tapi sebagai pencinta kopi juga, dokter, ini apa sebenarnya yang perlu diperhatikan? Ini kalau biasanya pencinta kopi itu kan bisa lebih dari 3 gelas ya sehari, apalagi kopi hitam, atau kan banyak juga kopi kekinian nih, dokter Rendra.
2: Ya sebenarnya tergantung dari pencinta kopinya ya. Kenapa? Karena kalau memang pencinta kopi, ya beberapa yang apa kita sering ngobrol itu, memang mereka membaca juga gitu kan, seberapa banyak sih bisa minum kopi. Biasanya kan kalau pencinta kopi itu dia punya apa namanya, ada yang suka espresso gitu kan. Jadi dia akan menentukan juga sehari itu berapa kali.
0: Iya.
2: Biasanya kebanyakan kan 2 atau 3 kali. Bisa ada yang pagi, kemudian juga menjelang siang jam 10, jam 11, kemudian sore. Dan katanya memang ke malam malah tidak dianjurkan. Karena ya tentu kalau untuk begadang mungkin orang akan pakai. Tapi kalau untuk rutinitas itu akan mengganggu tidur. Karena waktu paruhnya itu sekitar 5 jam. Artinya ya kalau mau istirahat ya paling lambat jam 4, jam 5 sore terakhir. Setelah itu jangan minum kopi. Itu yang disarankan.
0: Oke, baik. Saya ke dokter Bob. Dokter Bob, kalau dari dokter bagaimana, Dok? Ini tentang kafeinnya dulu nih. Ini seperti apa sih pemahaman kita kafein? Ini sebenarnya berapa batasnya untuk para pekerja? Agar mungkin yang banyak-banyak kerja yang harus lembur itu kan biasanya ditemani secangkir kopi gitu ya. Ada rokok juga kadang-kadang gitu kan, Dok ya. Ini hal-hal yang perlu kita ingatkan masalah kesehatannya. Bagaimana, Dokter Bob?
1: Iya, baik. Sebenarnya dari Dokter Yandra tadi situ sudah terjawab ya bahwa batasan menurut Kementerian Kesehatan, kita mengacu kepada yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan bahwa batasan konsumsi kafein itu adalah 400 mg per hari. Jadi 400 mg per hari itu termasuk dari semua sumber ya, Bu Rita ya. Jadi tidak hanya dari secangkir kopi, tapi dihitung dari seluruh makanan minuman yang dikonsumsi oleh seorang selama satu hari seperti itu. Jadi perlu sekali masyarakat memantau atau melihat berapa banyak yang sudah dikonsumsi masyarakat dalam satu waktu tersebut. Jadi 400 mg itu adalah total yang harus yang batas minimal yang harus yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu hari. Begitu berita.
0: 400 mg, dokter?
1: Iya, 400 miligram.
0: Itu kalau takarannya itu sudah dari semua yang dikonsumsi sehari selain kopi gitu, Dok.
1: Iya, jadi
0: ya, gabungan
1: banyak
0: ini.
1: kan, kadang masyarakat itu kan minum kopi pagi, minum kopi hitam, mungkin nanti ada kopi gula aren. Itu sebenarnya kan banyak beberapa beragam kopi ya, Bu ya. Jadi menghitung satu hari itu dari total satu dari seluruh yang minuman atau makanan yang dikonsumsi. Nah, rata-rata memang satu gelas. Nanti Dokter Dewi bisa bisa juga nanti menambahkan bahwa satu gelas itu memang setidaknya mengandung 80 sampai 120 miligram, itu biasanya Bu, satu cangkir gelas kopi tersebut. Jadi masyarakat

0: Iya. Dokter suka kopi tidak?
1: Harus penikmat kopi sejak sejak di mahasiswa dulu.
0: Oh
1: Jadi
0: gitu. Kopi
1: ya
0: apa? Kopi hitam, kopi
1: kopi
0: kekinian.
1: kalau sekarang saya kopinya udah instant jadi kopi hitam.
0: Oh,
1: Kalau
0: kopi.
1: dulu enggak suka kopi yang kopi latte, kalau dulu enggak mau lagi. Sebenarnya kalau kita bahas kopi berbeda sekali juga dengan kafein karena kafein itu kan tidak selalu ada di
0: Ada
1: kopi
0: kopi
1: saja,
0: ya.
1: Mbak Rita. Karena kalau kita membahas kopi itu tandanya ada tiga zat di dalamnya, ya ada asam CGA namanya itu bersifat antioksidan kalau di dalam kopi. Terus dia mempunyai kafein juga. Terus dia juga mempunyai asam lemak dari kopi. Jadi kalau kita membahas kopi itu memang identik dengan kafein, tetapi kafein itu tidak
0: Tidak
1: saja di
0: hanya
1: dalam
0: dari
1: kopi.
0: kopi,
1: Nah, kafein itu juga bisa terdapat dalam coklat. Nah, siapa minum kopi coklat, tadi udah double kafeinnya ya, dapat dari kopinya ada kafein, terus dari coklatnya juga dapat kafein. Semakin dark coklat ya, itu semakin tinggi kafeinnya. Jadi selain kalau kita membicarakan tentang kafein, kafein itu tidak terdapat di dalam kopi saja, ada di dalam coklat. Terus kafein itu juga terdapat di dalam teh. Nah, jadi sebagian orang kan kalau dia tidak suka kopi menyediakan teh, apalagi dalam acara rapat, itu kan sering menyediakan minuman di belakang, silakan Bapak Ibu ada teh dan kopi, ya. Kalau bagian yang ingin kopi atau teh silakan dan ingat dari dua jenis minuman itu semua mengandung kafein. Cuma
0: Kafein.
1: kafein dari teh tentu tidak setinggi dari kopi. Daun teh ini kan juga beda-beda, ada teh hijau, ada teh hitam, ada teh ulong, ada teh matcha. Dan ternyata dari teh matcha itu lebih tinggi kafeinnya daripada teh yang lain. Jadi kalau misalnya ada pengen minum kopi, tidak kuat minum kopi tapi ingin mendapatkan efek kafein karena kita tahu efek kafein itu merangsang simpatis ya, dia menekan adenosin jadi sehingga mata kita lebih melek, aware kita lebih tinggi, ya udah kalau nggak mau kopi silakan pergi ke matcha atau silakan konsumsi minuman hot coklat ya, karena di hot coklat itu juga
0: Ada
1: ada kafeinnya.
0: kafein.
1: Lalu kafein ini juga terdapat pada misalnya minuman cola. Jadi bahan cola itu kan asalnya dari daun-daunan ya, yang dari Amerika itu, dia itu punya kafein juga, tetapi minimal kecil sekali porsinya. Kalau yang tertinggi dari tumbuh-tumbuhan ini yang mengandung kafein itu namanya tanaman yang berasal dari Amazon itu, apa namanya? Kalau nggak salah biji-bijian ya, biji guarana itu kafeinnya itu bisa, konsentrasi itu bisa 2 sampai 4 kali lebih tinggi dari biji kopi. Jadi nanti siapa yang mau pergi ke Amazon, mungkin Dokter Bob mau lari sekitar Amazon ya Dokter Bob. Dokter Bob ini runner dia ini.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi
0: Wah, mantap nih, Dok.
1: ya kan Dokter Bob? Apa ini salah?
2: Betul nih, betul nih.
0: Seorang runner ternyata.
1: Kalau Dokter Rendra penikmat kopi, pakai rasa-rasa dia cappuccino, ya Dokter Rendra. Jadi kopi ini kafein itu tidak selalu di dalam
0: Kopi.
1: kopi. Dan sifat dari kopi, kalau kita membahas kopi, sekarang dia ada tiga zat itu, tiga zat yang dikandung di dalam kopi tersebut. Dan tiga zat itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, Mbak Rita.
0: Apa
1: Jadi
0: saja tuh, Dok?
1: yang pertama, selain kafein, sifat kafein itu kan dia bersifat apa, mencegah timbulnya rasa kantuk. Karena kan menimbulkan rasa kantuk itu ada namanya reseptor dari adenosin. Nah, kalau kita lagi ngantuk-ngantuk itu tuh adenosinnya meningkat. Jadi kalau misalnya kita mau memblok kerja dari adenosin, ya minumlah kafein. Kafein tidak selalu kopi, bisa dari matcha, bisa dari dark coklat, bisa dari teh. Teh hijau, teh matcha, teh ulong. Lalu di dalam kopi itu juga ada antioksidan yang kuat, CGA namanya, atau bahasa kita asam klorogenat ya. Asam klorogenat ini dia bersifat bisa memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi pada penderita-penderita sakit gula, kalau hanya kopi hitam saja itu baik. Tapi salahnya kan sering disalahartikan, ditambah ini itu gitu ya. Terus yang perlu diingat juga dalam kopi itu dia mempunyai juga senyawa lipid, ada senyawa lemak. Jadi bagi penderita-penderita yang LDL-nya meningkat, kalau mau

0: pecandu kopi juga, pilihlah cara cara penyeduhan kopi itu yang pakai filter, ya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi pakai filter itu misalnya pakai V16, jadi kan ada pilihan kopi ya, kopi filter itu ada V16, ada fresh coffee, ada French French French coffee. Nah, itu tuh ada secara filter dan itu dianjurkan bagi orang-orang yang ada gangguan dislipidemia agar kadar lemak jahatnya tidak meningkat. Karena dengan sistem penyaringan kopi begitu, dia lemaknya, lemak kopi yang dinamakan kahweol itu akan disaring dengan sistem penyajian kopi yang difilter. Kan sering dengar ya, kalau kita pergi ke kafe-kafe, mau apa Bu? Mau yang V16 atau French? Biasanya saya kalau lagi pengen tanpa ada lemak, saya pengennya V16 ya,
1: 16, oke.
0: V60 gitu. Nah, itu adalah salah satu usaha kita untuk mengurangi efek daripada senyawa lipid dalam kopi tersebut. Oke, segitu Bu Rita, nanti dilanjutkan.
1: Baik, baik. Berarti ini memang kalau selama ini mungkin orang kalau kafein kopi, ternyata tidak hanya kafein itu tidak hanya ada pada kopi. Pencinta coklat apalagi dark coklat gitu ya. Perlu
0: Iya,
1: diperhatikan juga.
0: ada kafein ya.
1: Baik, kita akan undang pendengar dulu nih, dokter. Pendengar silakan Anda bisa telepon bertanya melalui telepon 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang terkait perbincangan kita untuk hari ini yang bisa Anda saksikan juga di YouTube RRI Pro 1 Padang meninjau batas aman konsumsi kafein pekerja. Nah, saya kembali ke Dr. Bob dulu nih. Dr. Bob, ini tadi kan sudah ada batas aman konsumsi kafein itu bagi orang yang sehat tadi ya, yang tidak ada gangguan kesehatan yang lain. Tadi 400 mg kalau tidak salah ya, Dr. Bob. Halo dokter.
2: Iya,
1: Iya.
2: benar, Bu.
1: Nah, dokter, ini mungkin boleh disampaikan kepada para pendengar kita, ini batas aman sudah diketahui 400 mg. Tapi dokter, ini apakah sebenarnya manfaat dari kafein bagi pekerja? Jadi kalau pekerja yang mungkin kerja lembur dan lain sebagainya, seandainya untuk membuat mata tetap bertahan gitu ya, menyelesaikan pekerjaan. Ini apa yang perlu diperhatikan oleh para pekerja? Mungkin yang butuh kafein atau mengkonsumsinya lebih dari batas aman. Itu bagaimana, Dokter Bob? Apa yang perlu diperhatikan? Ini ada masalah nanti dengan gangguan kesehatan tidak, misalnya lambung dan lain sebagainya. Gimana, Dok?
2: Iya, jadi sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Dewi tadi bahwa jadi kopi itu identik dengan kafein ya Bu, cuman banyak banyak dari sumber-sumber kafein lain selain kopi gitu kan Bu ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada pekerja, kenali dulu diri pekerja itu sendiri bahwa apakah mereka atau pekerja-pekerja tersebut sehat atau tidak Bu. Jadi dia harus tahu dulu Bu Rita bagaimana kondisi mereka dulu, apakah mereka itu dalam kondisi sehat atau tidak. Karena yang kita perlu ketahui bahwa dengan konsumsi kopi yang mengandung kafein yang tinggi, yang berlebihan, itu bisa memicu beberapa respon dari tubuh, seperti
1: Apa saja, Dok?
2: seperti juga meningkatkan tekanan darah yang meningkat atau meningkatkan denyut jantung sementara gitu Bu. Nah, bila jumlahnya terlalu banyak dikonsumsi oleh pekerja, sebagian orang bisa mengalami Bu jantung berdebar, tangan gemetar, rasa gelisah, tekanan darah meningkat tadi, sulit tidur, dan pada orang sensitif mungkin keluhan jantungnya dapat lebih terasa gitu Bu. Karena kita tahu bahwa ada beberapa penelitian, salah satunya penelitian dari American Heart Association yang mengatakan bahwa kafein memang dapat meningkatkan aktivitas saraf simpatis sehingga tekanan darah, denyut jantung dan kewaspadaan dapat meningkat gitu, sementara itu. Jadi tapi respon orang berbeda-beda dari respon kafein. Jadi untuk para pekerja boleh mengonsumsi kafein dalam jumlah yang dianjurkan. Namun perlu diingat bagaimana kondisi dari pekerja itu sendiri. Apakah pekerja tersebut sehat atau memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti itu,
1: Mm-hmm.
2: Bu. Jadi boleh tuh mengkonsumsi, nggak ada larangan sebenarnya mengkonsumsi ya, Dokter Dewi ya. Jadi dokter pun suka kopi sebenarnya. Jadi tapi perlu mengenali kondisi tubuh dulu seperti itu.
1: Iya, misalnya mengenali kondisi tubuh ada penyakit lain atau tidak. Itu misalnya contohnya apa tuh, dokter dokter Bob? Ini
2: Jadi
1: misalnya ada apakah dia DM atau apa atau jenis yang mana misalnya? Takarannya berapa jadinya kalau mau mengkonsumsi minuman
2: jadi
1: berkafein?
2: jadi kalau memiliki penyakit tertentu, misalnya gangguan jantung, tekanan darah, atau gangguan lambung misalnya ya, Bu ya, itu perlu berkonsultasi dulu tuh, Bu, dengan ahli gizi seperti Dokter Dewi untuk mengetahui berapa batasan-batasan yang harus dikonsumsi oleh para pekerja tersebut dengan memiliki penyakit-penyakit tertentu. Mungkin nanti Dokter Dewi bisa menjelaskan nanti tambahannya bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu.
1: Oke, baik. Sebelum saya ke Dokter Rendra, saya ke Dokter Dewi lagi. Dokter Dewi bagaimana, Dok?
0: Baik, Mbak Rita.
1: Iya.
0: Jadi karena ada kafein di dalam kopi, kita tahu bahwa bagaimana manfaat kopi ini pembahasan kita itu ya untuk kesehatan kerja dan keamanan kerja. Jadi kalau secara umumnya, kalau kopi hitam dengan kafeinnya itu dia bisa meningkatkan kewaspadaan kerja. Kenapa? Karena dia bisa mencegah ngantuk. Lalu kenapa bisa mencegah ngantuk? Karena kita tahu kafein tadi menurunkan adenosin tadi ya, karena adenosin itu meningkat waktu kita mengantuk. Terus bisa memperbaiki reaction time. Artinya apa? Kita cepat respon gitu ya. Jadi dan meningkatkan daya ingat, tapi yang short memory. Jadi kalau misalnya kita ingin para pekerja itu lebih aware, kerjanya lebih cepat, memang salah satunya bisa kita berikan konsumsi kopi. Makanya kan kalau di pekerja-pekerja itu lebih sering waktu dari dulu kayaknya kakek saya kalau misalnya dia mau ke ladang itu pasti ngopi dulu.
1: Ngopi dulu. Di ladang
0: Nah,
1: juga mungkin ngopi ya, Dok ya.
0: karena secara alami memang dengan kopi itu karena dia ada kafeinnya, karena ada CGE-nya tadi, dia memberikan efek terhadap penekanan rasa kantuk, terus meningkatkan kemampuan reaction time kita tuh lebih cepat, dan kita akan menurunkan lola gitu. Jadi kita loadingnya itu agak cepat gitu ya. Tapi ingat, ada beberapa dampak metabolik untuk kesehatan jangka panjang. Kalau sebenarnya dari beberapa penelitian sudah dilihat bagaimana sih efek kopi. Kita bicara kopi hitam ya, Barita. Nanti digeneralkan dengan kopi-kopi
1: Kopi-kopi yang
0: manis
1: lain.
0: yang pakai susu ya. Jadi kita baru membicarakan tentang espresso ataupun americano, itu cara pengolahannya nanti. Bagaimana dampak metabolik kalau misalnya kita lihat untuk penderita-penderita diabetes mellitus, karena kita tahu tadi ada kafein itu akan meningkatkan menurunkan sensitivitas insulin, karena orang sakit gula itu kan karena terjadi karena gangguan dari sensitivitas insulin. Jadi kalau misal dia penderita-penderita DM, sangat baik sekali untuk konsumsi kopi rutin, tapi tidak boleh dari 3 sampai 4 cangkir. Dengan syarat tidak pakai pemanis, tidak pakai creamer ya, tidak pakai susu ya, tidak pakai macam-macaman, tidak pakai cem-ceman, kopi hitam saja. Lalu sudah banyak juga penelitian dari jurnal-jurnal internasional terhadap kesehatan perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah. Karena sifatnya tadi dia juga bersifat mencegah terjadinya apa? Apa aterosklerosis, artinya plak-plak ya, plak-plak di pembuluh darah. Lalu dengan itu juga dia bisa juga mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ya, mencegah terjadi stroke karena dia memperbaiki dari dinding pembuluh darah itu sendiri. Tapi catatannya adalah kopi hitam tanpa cem-ceman dan tanpa topping-topping
1: Tanpa
0: yang lain
1: topping
0: ini,
1: yang lain ya.
0: Barita.
1: Oh, memang memang kopi hitam.
0: Iya,
1: Ya, Mbak
0: nanti
1: ya.
0: disalahgunakan kata Dokter Dewi waktu acara di RRI itu bisa meningkatkan apa sensitivitas insulin sehingga bagus untuk DM, belilah kopi.
1: Oh.
0: Ujung-ujungnya kenapa gula darah saya jadi naik gitu ya? Dia
1: Jadi ini
0: beli kopi latte, cappuccino gitu.
1: jadi ini perlu digarisbawahi gitu ya. Nah, baik. Saya ke Dokter Rendra. Dokter Rendra, ada tambahan, Dokter? Terkait dengan pemahaman ini, agar para pekerja tahu batasannya begitu, Dokter.
3: Ya. Gimana berita?
1: Iya,
3: Batasan?
1: batasan mengkonsumsi minuman berkafein, karena tadi kan kafein itu tidak hanya pada kopi, ternyata dari coklat dan lain sebagainya juga ada. Nah, mungkin pendapat dari dokter dari IDI Kota Padang bagaimana ini, Dok? Mungkin ada semacam apa ya, himbauan atau mungkin panduan lah gitu agar para pekerja tetap bisa melaksanakan tugas-tugas mereka.
3: Memang apa kafein itu di
1: Halo dokter.
3: minuman ya, tidak hanya kopi. Nah, cuma kan sekarang lagi tren itu kan ngopi. Kalau ngeteh nggak tren-tren amat ya. Jadi memang yang tren itu ngopi. Makanya apa namanya ada hari kopi sedunia juga. Dan kita apa konsen juga ada terkait dengan kopi ini. Ya seperti dia sampaikan Dokter Dewi itu bagaimana mengkonsumsi kopi kopi asli ya Dokter Dewi ya.
0: Asli.
3: Nah, saya juga tidak kopi apa namanya kopi instan, kopi herbal, bukan kopi herbal ini ya nggak boleh nyebut merek kan.
1: Betul
3: nanti
1: dong.
3: Bisa deh kalau gitu. Ya, kalau Dokter Dewi datang nanti saya kasih kopinya. Nah, jadi ya jadi terkait
0: terima kasih,
3: pekerja,
0: terima
3: ya, terkait pekerja memang harus perhatian juga terkait apa terkait mengkonsumsi kopi ini. Ya di apa dikonsumsi sesuai kebutuhan manfaatnya aja. Nah, kalau memang targetnya pekerjaan lagi lembur harus apa menunda tidur ya baru mengkonsumsi kopi. Tapi kalau misalnya tidak harus menunda tidur ya, nah, karena apa jam biologis kita itu tetap harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga itu akan berdampak negatif juga buat kesehatan. Dan kemudian terkait kopi, ada juga yang mengatakan sudah ada apa evidence base-nya juga bahwa bisa memperpanjang umur. Nah, itu yang dijelaskan Dokter Dewi tadi, mencegah terbentuknya plak, jadi mengurangi terjadinya risiko jantung koroner kan begitu. Nah, tapi penelitian itu menyebutkan ya kalau minum kopi 2 sampai 3 cangkir sehari itu menurunkan risiko kematian 15%. Nah, jadi ada penelitiannya juga. Jadi makanya kalau dari kita silakan mengkonsumsi kopi, ambil jangan berlebihan. Itu barangkali berita.
1: Baik, ini ada pendengar kita di WhatsApp ini tapi tidak disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Tadi saya dengar juga, ini saya pencinta coklat. Nah, ini pencinta coklat. Tadi dokter menyampaikan kalau kafein tidak hanya berada pada kopi. Nah, bagaimana batasan untuk makan coklat? Nah, ini coklat yang seperti apa? Tapi nanti kita jawab ya, kita beri tanggapan nanti mungkin dari Dokter Dewi, Dokter Bob, dan Dokter Rendra. Tapi nanti saya akan hadirkan dulu beberapa informasi ya, dokter. Pertanyaan pendengar kita, saya merupakan pencinta coklat. Ini berapa batasan untuk mengkonsumsi coklat ini dalam sehari? Apa yang perlu diperhatikan? Itu yang pertanyaannya. Baik, Dokter Dewi, Dokter Bob, Dokter Rendra, mohon ditahan sebentar, tetap di Zoom. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini pendengar. Silakan Anda juga bisa tonton acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
4: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
5: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
4: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
5: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan di Indonesia Sehat terkait dengan meninjau batas aman konsumsi kafein bagi pekerja. Silakan, kami masih undang Anda di telepon 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Kemudian dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kami live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Agar pendengar, kita masih bersama dengan tiga narasumber kita di Zoom. Saya masih bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, ada Dr. Yendra. Kemudian ada Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Bob. Kemudian ada Dokter Spesialis Gizi Klinik RSUP Dr. M. Jamil Padang, ada Dr. Dewi Susanti Febri. Nah, saya ke Dr. Dewi dulu nih. Dokter, terkait dengan pertanyaan pendengar kita di WhatsApp tadi, merupakan pencinta coklat. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ini berapa batas amannya juga? Karena tadi di coklat juga ada kafein ternyata. Ini coklat yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan oleh pendengar kita. Tapi satu di telepon kita terima juga ya, dokter. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan anak-anak.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Uncu
2: Divo di Nam Suku Kota Solo. Silakan pertanyaannya, Uncu.
3: Di mana-mana aja ada kafein selain kopi dan coklat gitu. Atau gimana gitu, kalau kita ada. Jadi orang tua saya aja minum kopi tanpa gula, cuma kopi hitam saja. Nah, gimana gitu ya, apa-apa saja penyakit yang disebabkan oleh kafein. Kalau sudah terjadi penyakit, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dan mencegahnya, bagaimana caranya mencegah lebih baik daripada mengobati, gimana kita tak ini dan nanti gitu, selamanya itu sampai tua dari ini dan nanti, dari ini untuk tabungan nanti gitu nih.
2: Baik,
3: Sudah jelas pesannya saya nih.
2: Sudah jelas, Ucu, terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Dipo di 6 Suku Kota Solo. Ya, kita ke pertanyaan dari WhatsApp dulu, silakan Dokter Dewi.
4: Baik Marita, bagi pecinta coklat ini sebenarnya kalau kita lihat coklat itu selain mengandung kafein, tapi kafeinnya itu agak lebih lemah daripada di kopi. Terus bedanya itu kalau di dalam kopi itu kan kafeinnya menonjol ya, tapi kalau dalam dalam coklat itu di dalam biji kakaonya itu selain kafein dia juga mengandung teobromid. Jadi sifat dari teobromid ini kalau kalau kopi kan kalau kafeinnya itu menyebabkan sarang, apa rangsangan saraf simpatik sehingga pembuluh darah itu kita agak mengecil, menyempit sehingga sering menimbulkan deg-degan, palpitasi kalau bahasa awamnya itu Mbak Rita. Kalau bahasa bahasa kedokteran itu palpitasi. Jadi bagi yang beberapa pengaruh, kita kan ada pengaruh genetik terhadap minum kopi. Jadi tidak semua orang itu bisa pengaruh terhadap apa? Responnya bagus terhadap kopi. Ada beberapa sebagian orang ketika minum kopi itu menimbulkan dadanya sangat berdebar, terus asam lambungnya meningkat. Karena memang ada pengaruh genetiknya. Dan saya sudah periksa pengaruh genetik udah periksa nutrigenomik, ternyata saya aman, alhamdulillah aman banget untuk minum kopi ini. Jadi genetik saya aman. Kalau misal kita kembali ke coklat. Coklat ini kan tadi dia ada kafeinnya, tetapi kafeinnya itu efeknya lebih rendah. Terus ada satu lagi zat nutrisinya lagi di dalam apa coklat ini namanya teobromid. Jadi kalau misalnya pada kafein pada kopi itu bersifat sebagai stimulus menyebabkan agak menyempit pembuluh darah sehingga menimbulkan beberapa orang berdebar. Kalau pada coklat ini dalam biji coklat itu malah menyebabkan karena ada teobromidnya tadi sehingga coklat itu semakin apa semakin tinggi kadar bijinya kopinya itu semakin tinggi kadar kafeinnya. Jadi kalau misalnya kita minum apa minum coklat hot coklat itu kan biji kakaonya kan sedikit. Nah, itu sedikit juga kadar kafeinnya. Kalau misalnya yang paling tinggi kalau pada coklat itu kadar kafeinnya pada dark coklat, terutama dark coklat yang persentasenya lebih dari 70%. Nah, itu menunjukkan kadar kafeinnya juga semakin tinggi. Di mana semakin tinggi kandungan kakaonya karena kan kafeinnya itu itu semakin tinggi kadar kafein. Tetapi untungnya pada coklat ini dia ada kandungan zat lain yang namanya teobromid sehingga dia tidak menimbulkan efek seberat kafein pada kopi, dia tidak menimbulkan deg-degan, lalu dia tidak meningkatkan apa asam lambung dan juga dia akan memperbaiki teobromid dari coklat itu juga dia akan bersifat stimulan, stimulan tuh men-trigger apa saraf simpatis kita tapi dia bersifat stimulan lembut. Jadi dia slow release gitu, slow, apa efeknya itu tidak cepat seperti kopi. Kalau dalam coklat dia lebih lambat tapi lebih tahan lama sehingga bagi orang yang agak sensitif terhadap efek kafein pada kopi bisa mencoba pada dark coklat atau hot coklat. Lalu pada coklat ini juga di tidak kafein itu tidak bisa menimbulkan jantung berdebar tadi. Karena apa? Karena ada efek dari teobromin ini yang bisa meningkatkan perbaikan mood ya, suasana hati. Jadi kalau lagi bete-bete ini Mbak Rita minum hot coklat. Jangan pilih kopi, nanti tambah marabo ya, tambah yang itu
2: otak. Jadi kalau hot coklat kalau, bisa mempengaruhi mood juga ternyata ya, Dokter.
4: Ya, mempengaruhi mood. Jadi kalau kita masuk ke kafe pengen pengen kelahi atau lagi bete banyak pekerjaan ya udah minum hot coklat. Tetapi hati-hati ya setiap mengkonsumsi apapun itu apalagi dalam bentuk kemasan lihat nutrition fact-nya. Lihat nutrition fact-nya itu atau komposisi bahan di belakang karena tidak semua hot coklat itu mengandung coklat beneran. Ada juga coklat yang abal-abal atau perasa saja. Jadi yang kita dapat cuma zat gula saja. Dan di sini memang coklat ini sudah banyak penelitian dengan efek teobrominnya itu dan ada efek antioksidan karena di kakao ini adalah biji coklat itu ada flavanol. Flavanol itu kan sebetulnya sebagai antioksidan. Jadi juga memperbaiki untuk fungsi kesehatan juga dan memperbaiki metabolik. Itu sekiranya dari coklat itu, Mbak Rita.
2: Oke, baik. Untuk pertanyaan Uncu Dipo ini, Uncu Dipo, saya ke Dokter Hendra. Dokter, ada tanggapan tadi kalau kafein itu, sebentar kita akan coba lihat kembali pertanyaan dari Uncu Dipo. Ini dari mana saja kafein itu beradanya, di mana saja gitu ya. Kemudian apa saja penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh kafein, bagaimana cara mencegah? Mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Silakan Dokter Hendra.
4: Dokter Hendra lagi ada tamu itu Mbak Rita,
2: oh,
4: biasa.
2: Oh, baik-baik. Sedang sibuk juga. Saya ke Dokter Bob, silakan ada tanggapan Dokter Bob. Silakan dokter.
5: Ya, baik. Sebenarnya dari seluruh sumber-sumber kafein tadi sudah dijelaskan sama Dokter Dewi ya, Bu Rita ya.
2: Iya.
5: Jadi jelas sekali yang disampaikan oleh Dokter Dewi bahwa kita bisa memilih minuman sesuai dengan kondisi kita. Mau kita mau seperti apa, kita memilih minuman ini gitu. Jadi untuk pertanyaan yang dari
2: Cudipo
5: tadi itu bahwa ngopi boleh tapi harus bijak, itu sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus, yang perlu diperhatikan bagaimana batasan yang tadi, batasan minumannya tersebut. Lalu kita harus memperhatikan juga sebenarnya selain minum kopi, topping-topping di kopi itu juga diperhatikan seperti itu. Jadi karena kita inginnya mendapatkan, misalnya seseorang mendapatkan efek kafein, namun karena memilih minuman yang memiliki kandungan krim atau sirup, itu malahan itu meningkatkan asupan kalori menurut mereka, dan zat gula, apalagi tadi zat gula yang masuk juga belum tentu zat gula yang bagus, malahan zat gula yang abal-abal ya Dokter Dewi ya. Jadi itu memang meningkatkan risiko juga itu sebenarnya. Terus yang selanjutnya, untuk Uncu Dipo juga perhatikan juga jam minum minum kopinya gitu, karena itu sangat berpengaruh terhadap pola tidur nantinya. Terus yang penting juga bahwa kenali respon tubuh tadi, karena pada orang-orang tertentu setelah minum kopi banyak tuh yang menimbul palpitasi tadi, tekanan darah meningkat seperti itu. Jadi harus tahu respon tubuh dan batasilah kalau ada respon-respon tubuh tersebut seperti itu Bu Rita.
2: Baik, ini kita kembali ke WhatsApp ini dokter. Saya akan coba bacakan WhatsApp yang masuk ini di layar komputer kita. Ini mohon maaf ada sedikit gangguan juga ini. Untuk kasus gangguan lambung akibat kopi berlebihan di Sumatera Barat, apakah ada? Ini saya ke Dokter Bob lagi nih. Mungkin berapa kasus gangguan lambung gitu dok akibat kopi berlebihannya? Yang berlebihan itu seperti apa? Nah ini yang ditanyakan, silakan dokter. Ada catatan mungkin dari Dinas Kesehatan, ya. Dokter?
5: Baik, Bu Rita. Jadi sebenarnya kalau dilihat data yang spesifik, kalau ada penyakit gangguan lambung akibat kopi, kita memang tidak memiliki data, Bu, data-data yang itu. Cuman yang kita catat atau data yang ada untuk penyakit itu adalah penyakit lambung saja gitu, Bu. Tidak ada data secara spesifik yang menggambarkan bahwa ada penyakit lambung akibat kopi gitu, Bu. Karena yang ada di kita itu adalah berapa jumlah kasus gangguan lambung. Nah, di data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat itu data terakhir terdapat hampir 78.097 kasus gastritis di 19 kabupaten kota, dan kasus ini menempati urutan ke-6 dari 10 penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat seperti itu, Bu. Jadi untuk data kita itu data yang lebih mencerminkan data kasus penyakitnya, bukan karena kopinya gitu, Bu, seperti itu. Karena kita tahu bahwa gangguan lambung itu sendiri bukan penyebabnya kopi gitu, Bu. Karena menurut literatur yang kita ketahui bahwa penyakit lambung itu disebabkan oleh bisa adanya infeksi bakteri atau dari inflamasi dari obat-obatan, gangguan autoimun atau kondisi-kondisi lainnya gitu, Bu. Jadi yang di kita ada datanya adalah jumlah kasus lambung itu sendiri. Cuman kalau kopi itu bukan bukan merupakan efek penyebab
2: penyebab
5: langsung
2: COVID.
5: Dari gangguan lambung. Gitu,
2: Oke,
5: gitu.
2: Baik. Di penghujung perbincangan kita ada satu penelpon lagi kita terima. Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Dari Pak Sultan di Solo, Bu.
2: Pak Sultan di Solo, silakan Pak Sultan, singkat saja pertanyaannya, Pak.
6: Assalamualaikum, Bapak Dokter dan Ibu Dokter.
2: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, iya, kan kita biasa minum kopi ini, Bu. Mm-hmm. Kadang-kadang kopi ini yang kita minum kan lah dingin kopi ini baru kita minum. Mm-hmm. Apakah ini berisiko daripada yang hangat kita minum?
2: Okay.
6: Kata orang kan kalau hangat itu kafeinnya naik. Mm-hmm. Tinggi kafeinnya katanya. Di mana yang bagusnya kita minum, Bu? Lah, kemudian Bu, ada lagi. Mm-hmm. Bagaimana kalau kita campur dengan telur, kopi telur namanya, bukan teh telur?
2: Oh,
6: apakah
2: telur
6: itu juga baik? Cuman itu aja, Bu. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan di Solo. Dokter Rendra, saya Dokter Rendra, mungkin ada waktu untuk menjawab dokter di perbincangan kita siang ini. Dokter Rendra. Halo dokter.
7: Dilanjut aja, Bu Rita.
2: Oke, baik. Lagi. Siap, siap dokter. Terima kasih, silakan dilanjut lagi kegiatannya dokter. Saya kembali ke dokter Dewi dulu nih. Dokter Dewi, ada dua pertanyaan dari Pak Sultan tadi. Ini kopi kalau diminum saat udah dingin gimana? Kemudian kopi telur itu gimana dokter Dewi? Silakan. Halo dokter Dewi. Halo dok.
4: Halo.
2: Iya.
4: Pris tadi ya.
2: Iya, silakan dokter.
4: Kalau nggak salah saya tangkap dari bincangan Bu Mbak Rita tadi, kopi ini apa ya, mana yang aman ya?
2: Ya diseduh. Ini dari Pak Sultan tadi, kopi itu dinikmati itu enaknya ketika hangat atau sudah dingin. Karena beliau kadang menikmati kopi sedang dingin gitu. Ini gimana tingkat kafeinnya? Kemudian juga kopi telur. Nah itu kopi campur telur itu gimana untuk kesehatan? Silakan dokter.
4: Ya, jadi sebenarnya kopi itu walaupun dia banyak banyak manfaat, tetapi kita tetap hati-hati juga bagi penderita-penderita dengan asam lambung ya. Lalu dari kan tadi kita kembali ke laptop lagi, bagaimana pada pekerja nanti saya kasih beberapa tips untuk pekerja bagaimana kopi ini sebenarnya bisa membantu untuk memperbaiki metaboliknya dengan tidak meninggalkan kualitas dia sewaktu bekerja shift malam. Jadi kalau masalah untuk kafein ini sangat berpengaruh sekali dari pengolahannya itu Mbak Rita. Jadi kalau misalnya kan kita sering mendengar ada namanya cold brew. Nah kalau cold brew itu kan kopi yang direndam pakai air biasa, itu sangat ramah sekali untuk penderita-penderita dengan gangguan lambung. Jadi kalau ada penderita gangguan lambung ingin coba-coba kopi, jangan coba espresso, karena espresso itu kan air panas langsung di seduh kopinya, itu kafeinnya sangat tinggi ya, dan asamnya juga sangat tinggi, itu akan meningkatkan asam lambung. Jadi kalau misalnya ingin seduh kopi yang dimana lebih aman, itu pertama terus harus diturunkan potensi kopi kafeinnya. Jadi cara menurunkan potensi kafeinnya yang pertama tentu dengan cara kopi decaf. Kopi decaf itu kan kopi yang sudah dikafeinisasi itu kafeinnya rendah. Atau kalau tidak tersedia kopi decaf, boleh kopi cold brew. Cold brew ini kan sering disediakan, ini juga baik sekali untuk orang penderita gangguan lambung karena kafeinnya rendah. Tapi kalau sudah kopi yang diseduh dengan air panas, memang kadar kopinya memang kadar kafeinnya memang lebih tinggi, dan itu bagi penderita asam lambung itu harus hati-hati kalau minumnya sewaktu di pagi hari. Jadi dari pengolahan itu saja memang mempengaruhi kadar kafein itu sendiri. Lalu kalau kita kembali ke minuman kita yang alami, itu ada namanya kopi talua.
2: Itu gimana?
4: Iya, sebenarnya kalau jujur, honestly saya sangat penikmat kopi talua ini, Darita. Karena di kopi talua itu memang bersifat tinggi kalori. Karena ada kandungan dari kopi, ada kandungan dari telur, terutama kuning telur, dan juga ada tambahan biasanya dengan gula. Jadi yang perlu dicatat kalau komposisinya itu sudah bagus. Ada kopi yang bersifat sebagai meningkatkan rasa siaga kita, menghilangkan rasa kantuk. Terus ada kuning telur, karena yang dimasukkan kuning telur, bukan protein. Dari kuning telur itu dia ada kandungan kolin ya. Kolin dari kuning telur itu sebenarnya bagus sekali untuk fungsi regenerasi dari sel saraf kita sendiri. Tetapi yang sering salah itu ketika kopi talua itu dicampur dengan gula yang sangat banyak. Nah, ditambah lagi dengan susu kental manis.
2: Itu udah double manisnya ya.
4: Ya, itu yang menyebabkan tinggi kalori dan tinggi lemak. Lemak
2: Oke,
4: itu lemak
2: baik.
4: yang jahat. Jadi kalau mau buat kopi talua itu semakin sehat, ya mungkin ditambah dengan perasan jeruk nipis, lalu ditambah gula enau atau gula gula pasir, bukan gula pasir, gula semut. Nah, mungkin itu lebih baik. Terus ditambah dengan serbuk sinamon atau serbuk kayu manis, itu mungkin efeknya lebih baik ketimbang pakai susu kental manis ataupun dikasih gula pasir.
2: Oke,
4: Begitu.
2: baik. Baik, terima kasih dokter. Ini di penghujung kebersamaan kita. Kita harus ke closing statement. Saya ke dokter Bob dulu nih. Dokter, 1 menit saja ya dokter Bob. Ini apa yang perlu disampaikan kepada pekerja ini, khususnya tadi topik perbincangan kita tentang batas aman kafein bagi pekerja. Silakan dokter Bob, 1 menit saja. Silakan dokter.
5: Baik, Bu Rita. Terima kasih ke kami dari Dinas Kesehatan kepada pekerja bahwa kita tidak menganggap bahwa kopi itu tidak boleh dikonsumsi gitu. Kopi bisa dapat dinikmati sebagai bagian dari pola hidup sehat selama tidak berlebihan. Yang paling penting adalah kenali batas kafein. Kalau ada kopi dikonsumsi, jangan menggunakan gula berlebihan, jangan mengorbankan waktu tidur dan perhatikan respon tubuh. Kalau setelah mengopi muncul jantung berdebar atau gejala-gejala penyakit, berarti tubuh kita sedang memberikan tanda yang untuk menguranginya. Jadi kepada para pekerja, mengopi boleh, tapi mengopi dengan pola yang hidup sehat seperti itu.
2: Baik, terima kasih Dr. Bob. Dr. Dewi, silakan 1 menit juga dokter.
4: Baik, jadi kalau kopi untuk pekerja mungkin bisa kita bagi untuk kopi pekerja harian itu jangan sampai konsumsi kafein. Jadi kafein itu baik itu coklat, baik itu teh ataupun matcha ataupun dark coklat ataupun kopi itu paling lambat sebelum jam 4 sore. Karena pengaruh dari kafein ini bisa berlangsung sampai 3 sampai 7 jam. Jadi kalau sudah lebih dari 4 sore masih mengkonsumsi, itu akan mempengaruhi namanya kualitas tidur atau REM sleep kita, deep sleep kita akan terganggu. Lalu kalau untuk pekerja, ini bisa kita buatkan apa skenario di mana dia akan minum kopi sebelum berangkat kerja. Jadi jam 20.30 itu minum 1 cangkir kopi hitam, tapi bagusnya di filter ya, karena udah malam. Lalu jam-jam sekitar jam 12, jam setengah 1 dia makan itu teh hangat, teh hitam hangat atau 1 cangkir teh hijau. Ini tujuannya agar menjaga stabilitas fokus. Lalu bisa pada jam-jam rawan itu jam-jam setengah 3, jam 3 itu makan konsumsi dark coklat. Mungkin nanti bagi penyedia pekerja yang tengah malam ini mungkin bisa disediakan dark coklat karena supaya tidak menyebabkan palpitasi dan tidak meningkatkan asam lambung bagi pekerja-pekerja malam, tetapi pekerjanya itu tetap mempunyai sistem stabilitas yang bagus untuk bekerja dan kewaspadaan juga semakin baik. Dan perlu diingat bahwa semakin tinggi kadar kafein itu semakin bisa meningkatkan asam lambung dan juga akan meningkatkan rasa berdebar ada bagian orang. Dan mungkin bagi kita semua ini ada suatu apa pemikiran bahwa setiap ngantuk kita minum kopi. Nah, benar sih, tetapi saya mau ngasih suatu metode praktis namanya caffeine napping. Artinya jika kantuk hebat kita menyerang itu lakukan tidur singkat dulu. Jadi kalau kita mengantuk banget, tidur dulu singkat walaupun cuma setengah jam tepat setelah kita minum kopi. Nah, jadi kalau kita ngantuk banget, kita langsung minum kopi atau kafein, boleh dari matcha atau apa, dan kita langsung tidur. Sehingga sewaktu kita bangun tidur setengah jam sesudah itu, efek stimulasi kafein itu baru mulai bekerja setelah kita bangun tidur. Jadi tidak mengganggu daripada kerja jantung, tidak mengganggu juga dari fungsi kualitas tidur itu sendiri. Mungkin sekian.
2: Baik. Baik, Dokter Dewi terima kasih banyak, Dokter Bob terima kasih banyak, ini Dokter Rendra juga terima kasih karena memang Dokter Rendra lagi ada kegiatan lain juga. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan bisa kita sambung lagi. Selamat bertugas kembali ya Dokter Dewi. Dr. Bob, Dr. Rendra, terima kasih sudah memberikan tambahan wawasan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, silakan dokter. Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di Indonesia Sehat untuk hari ini. Meninjau batas aman konsumsi kafein pekerja bersama dengan Dr. Mario Bori WD Mars, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Tadi kita juga bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, Dr. Muhammad Rendra, SPBTKV, SubSV, FEKFIA, TCVS, dan juga Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, Dr. Dewi Susanti Febri, MBiomed, SPGK. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar, kita akan bersama dalam Dinamika Olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahin diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
2: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik. Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengutip.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke

0: final. Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
1: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
0: Maka dengan hasil tersebut Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesona NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Yang menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Center PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat hari Kamis 1 Oktober kemarin. Jadi SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Center berlokasi di depan kantor induk PLN UID Sumatera Barat, tepatnya itu di Jalan Dr. Wahidin. Ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Jadi pendengar, disampaikan Mahyildi, pihaknya menyambut baik program yang diluncurkan PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat ini. Saat ini ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini cukup memadai. Menurutnya, tren positif ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang efisien, modern, dan ramah lingkungan. Di Kota Padang sendiri, perbandingan SPKLU baru 1 berbanding 15. Sementara itu untuk di Kabupaten Kota Sumatera Barat tentu harus lebih banyak lagi. Dan pendengar, sementara itu Direktur Distribusi PT PLN Persero Arsyandi Gana Akmal Putri mengatakan, pertumbuhan penggunaan SPKLU itu menjadi indikator positif berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Barat. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mulai beralih dan merasakan manfaat kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari maupun perjalanan antar daerah. Arsyandi menambahkan, PLN terus memperkuat kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik melalui pengembangan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna kendaraan listrik mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengisian daya, baik di kawasan perkotaan, jalur utama transportasi maupun di destinasi wisata.

0: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Eh, dapat nih. Dapat nih.
4: Ah! Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit, udah dapat banyak atuh.
3: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
4: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
3: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
4: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
3: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
4: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh, kita.
3: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
4: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: Rizky yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih nikmati rangkaian hiburan untuk siang hari ini. Dan nanti pendengar, kami sampaikan informasi waktu sholat Jumat untuk Padang dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana?

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pemutakhiran data calon jemaah haji. Hal dimaksud guna memberikan gambaran yang jelas mengenai masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, jemaah Sumatera Barat yang mendaftar pada 2012 telah berangkat di musim haji 2026. Sementara jemaah yang mendaftar pada 2013 dijadwalkan berangkat di 2027 mendatang. Rifki mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masa tunggu berdasarkan realisasi keberangkatan saat ini berada sekitar 14 tahun bagi jemaah yang telah masuk dalam antrian. Namun angka masa tunggu masih sekitar 26 tahun yang muncul pada sejumlah layanan informasi karena hasil perhitungan berdasarkan jumlah jemaah. Menurutnya di Sumatera Barat, terdapat sekitar 400 porsi jemaah haji yang perlu dilakukan pemutakhiran. Pembenahan terus dilakukan agar data porsi jemaah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengarkan para penanda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat Jumat untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat Jumat untuk hari ini. Mendengar, mudah-mudahan amal ibadah Anda menjadi pahala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka

Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik Ri, balik.
1: Ih, apa sih Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatura di Republik Indonesia Padang, pendengar, kita masih lanjutkan lagi rangkaian hiburan untuk saat ini. Pendengar, kami sampaikan bagi Anda yang ingin mendengarkan informasi-informasi terbaru ya. Terbaru Anda bisa baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, ini terkait juga dengan kasus influenza saat ini mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Pada surveillance di puskesmas, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Dan pada minggu ke-38 tahun 2026, virus yang dominan adalah influenza A atau H1N1 PDM09. Budi mengatakan jumlah temuan subklade K yang disebut sebagai superflu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Kementerian Kesehatan tetap melakukan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan kekarantinaan kesehatan. Pendengar, dilansir dari Halodoc, penyakit influenza merupakan infeksi pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini secara khusus menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala yang lebih parah dari sekedar pilek biasa. Gejala yang seringkali dirasakan adalah demam tinggi, batuk kering yang peristen, sakit kepala parah, nyeri otot hingga kelelahan ekstrim. Sebagian penderita juga merasakan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan juga pilek. Virus ini termasuk yang sangat mudah menular dari satu individu ke individu lainnya. Penularan virus dapat terjadi melalui percikan air liur ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Nah, melalui situs Halodoc, pengobatan sementara yang dapat dilakukan ketika mendapati gejala influenza adalah dengan istirahat dan pemulihan tubuh. Obat-obatan pereda nyeri dan penurun demam tanpa resep seperti paracetamol atau ibuprofen dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Untuk mencegah risiko tertular dan menyebarkan influenza, penting untuk melakukan vaksinasi tahunan. Cara ini paling efektif untuk melindungi diri dari virus dan membentuk sistem kekebalan tubuh.

0: pendengar, banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir selama masa hidupnya yang hanya beberapa hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, informasi berikutnya ini terkait juga dengan pengerukan aliran sungai di dua titik Padang yang ditargetkan rampung bulan November. Nah, pendengar, pengerukan dan penanganan aliran sungai di dua titik di Kota Padang ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Pekerjaan tersebut mencakup kawasan banjir kanal Kampung Lapai Steba, Kecamatan Nenggalo, serta Bandaluruh, Kecamatan Kuranji. Pengerjaan penanganan aliran sungai dan bantuan kebencanaan tersebut telah dimulai sejak 14 September 2026. Pemerintah Kota Padang terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera V untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan kalau koordinasi dengan BWS Sumatera V terus dilakukan secara intensif. Menurutnya, penanganan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko bencana banjir di wilayah Kota Padang.

0: bener nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
1: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
2: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Berdengar kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang. Ini telah memanggil ya Hanafi Harun bin Bahtiar, tempat dan tanggal lahir Medan 10 Oktober 1983. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Kapalukoto RT 002 RW 001, Kelurahan Kapalukoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Senin 21 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Duriang Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ramadhani binti Bustami sebagai penggugat melawan Hanafi Harun bin Bahtiar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya saya akan segera sampaikan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pastikan di lapangan ini tentang perkembangan update terakhir dan juga apa yang bisa kami fasilitasi, kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa kami fasilitasi dan jembatani dengan kementerian.
3: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi cara sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
4: 700-an kontingen yang akan hadir.
5: 700-an itu terdiri dari atlet, ofisial, seluruh kontingen ya.
1: Sari berita, pemerintah Kabupaten Solok mengkaji relokasi kantor pemerintahan pasca galodo. Kualitas udara di Padang kembali tidak sehat, peserta didik diminta tetap menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Rita Ismail. Pemerintah Kabupaten Solok belum memutuskan rencana relokasi kantor pemerintahan di kawasan Arosuka pasca galodo yang terjadi pada 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten akan terlebih dahulu melakukan kajian teknis untuk memastikan keamanan dan kelayakan lokasi kantor pemerintahan tersebut.
6: Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, kemarin mengatakan keputusan relokasi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan tim teknis yang memahami kondisi kawasan terdampak bencana. Menurutnya, kajian tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Penanganan pasca bencana tidak hanya menyangkut keberadaan kantor pemerintahan, tetapi juga kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar.
7: Koordinasi konsultasi dengan alangkah baiknya kita perlu kajian tim teknis yang paham tentang ini baru nanti diambil keputusan. Kemudian yang kedua, yang paling penting tentang kantor saya juga rumah masyarakat banyak di bawah. Maka setelah kita kemarin diskusi dengan Pak Menteri TU, beliau akan segera menurunkan tim kajian, tim teknis.
6: Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat meninjau penanganan bencana di Kabupaten Solok menyampaikan perlunya memastikan perkembangan penanganan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang dapat difasilitasi pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait.
2: Ya, kami melihat yang langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan. Sekiranya ada juga yang perlu kami pastikan di lapangan ini tentang perkembangan update terakhir dan juga apa yang bisa kami fasilitasi, kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa kami fasilitasi dan jembatani dengan kementerian atau lembaga yang lain. Kita ingin juga mendapatkan gambaran terkait dengan antisipasi terjadinya bencana di kemudian hari. Ada masukan dari para pakar dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tentu termasuk kemungkinan untuk relokasi kantor pemerintahan dan lain-lain.
6: Bima Arya juga menekankan pentingnya langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana di masa mendatang, termasuk mengkaji opsi relokasi kantor pemerintahan. Kajian tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menentukan kebijakan penataan kawasan Arosuka agar lebih aman bagi masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara ISPU pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kualitas udara di Kota Padang kembali berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta peserta didik tetap menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi cara sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
1: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair, kepada RRI pagi tadi mengatakan proses belajar mengajar saat ini tetap berlangsung di sekolah seperti biasa. Namun seluruh kegiatan peserta didik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan guna mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Syafrizal mengatakan pihak sekolah juga diminta memastikan peserta didik menggunakan masker selama
8: berada di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan diarahkan menyediakan masker bagi siswa sebagai langkah perlindungan diri dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi tetangga. Menurut Syafrizal, kondisi kualitas udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah diminta meningkatkan perlindungan terhadap siswa tanpa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.
3: Kalau himbauan kita ke sekolah, dah kita himbau, anak pergi ke sekolah pakai masker, ya sekolah pun pakai masker. Kalau anak yang tak ada masker di sekolah, kadang sekolah dikasih masker.
8: Sementara itu, Siska, salah seorang wali murid SD Negeri 28 Rawang Timur, mengaku khawatir dengan kondisi udara Kota Padang yang berkabut. Meskipun demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring karena anak lebih fokus menerima materi langsung dari guru.
9: Kalau dia daring, lebih kurang fokus kalau misalnya belajar memang kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah kan dia memang lebih fokus. Karena memang di sekolah ada guru, ada teman. Tapi memang kondisi kesehatan udara memang tidak mendukung untuk di luar. Untuk sekarang memang kondisi anak kalau misalnya sekolah memang dikasih masker. Supaya dia nyaman, biar dia lebih plong. Ini sedikit minyak kayak putih di maskernya itu. SD 28, Rawang Timur.
8: Siska menambahkan, selama kualitas udara tidak sehat, pihak sekolah rutin memberikan masker kepada peserta didik. Langkah tersebut dinilai membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran secara langsung dengan lebih aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan.
1: Tim Satuan Tugas Satgas Pengendalian Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi di Kabupaten Pasaman Barat mengingatkan pengelola SPBU agar tidak mengulangi pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi. Jika pelanggaran serupa ditemukan untuk ketiga kalinya, petugas akan mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kembali Salidal Putri menurunkan laporannya.
8: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat, Afrizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya akan membahas temuan pelanggaran untuk menentukan langkah penindakan terhadap pihak yang tidak mematuhi aturan. Afrizal menegaskan penyaluran BBM bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Pengelola SPBU juga diminta memastikan pengisian BBM dilakukan terhadap kendaraan yang memenuhi persyaratan agar subsidi pemerintah tidak disalahgunakan.
10: Kami melakukan secara kontinu nanti untuk melakukan sidak. Apabila nanti yang ketiga kali yang terdapat melanggar, otomatis kami akan memberikan sanksi dan melakukan tindakan hukumnya.
8: Sementara itu, Kanit Paminal Sipropam Polres Pasaman Barat, Ibda Algino Ganaro mengatakan pihak yang telah ditemukan melakukan pelanggaran sebelumnya sudah membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan ke depan. Akan tetapi, jika pelanggaran kembali terjadi, petugas akan melakukan penegakan hukum tanpa memberikan peringatan berulang. Algino menyampaikan penindakan juga menyasar pelanggaran penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran, penggunaan tangki modifikasi, serta dugaan penimbunan BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
11: Kami akan langsung melakukan penindakan nanti, itu kepada yang mobil yang maupun yang melakukan penimbunan.
8: Diinformasikan sebelumnya, tim Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Kabupaten Pasaman Barat menemukan pelanggaran dan penggunaan tangki modifikasi di SPBU Ujung Gading dan SPBU Simpang M4 pada 28 September lalu. Menyikapi temuan tersebut, pihak SPBU telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran dengan ancaman penindakan hukum apabila pelanggaran kembali ditemukan hingga ketiga kalinya. Salidela Putri melaporkan.
1: Harga cabai di Pasaraya Padang kembali mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Cabai merah keriting kini mencapai Rp65.000 per kilogram, sementara cabai hijau dijual Rp50.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
12: Harga sejumlah komoditas cabai di Pasaraya Padang mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Kenaikan terutama terjadi pada cabai merah keriting dan cabai hijau. Pedagang sembako di Pasaraya Padang, Rois, mengatakan harga cabai merah keriting asal Pulau Jawa kini mencapai Rp65.000 per kilogram. sementara cabai keriting hijau dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut Rois, kenaikan harga tersebut mulai terjadi sejak pekan lalu. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya pasokan cabai merah yang masuk ke Pasar Raya Padang. Ia menjelaskan harga cabai merah asal Jawa sebelumnya masih berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun keterbatasan pasokan membuat harga komoditas tersebut naik. Sementara itu, harga cabai merah besar masih dapat ditekan karena ketersediaannya di Pasar Raya Padang cukup banyak. Komoditas tersebut saat ini dijual sekitar Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah darek masih bertahan di harga Rp60.000 per kilogram.
13: Untuk cabai harga hari ini,
14: Sebelumnya?
13: Sebelumnya Rp50.000, ada yang 45.
14: Itu bang, cabai yang 65 harganya dari mana bang?
13: Cabai yang 65 itu harganya dari Jawa.
14: Berarti artinya naik hari ini ya bang?
13: Iya.
14: Itu kenaikan kenapa bang?
13: Pasokan kurang, efek cuaca.
14: Kalau harga naik seperti ini, gimana daya beli masyarakat bang?
13: Agak kurang
14: daya beli masyarakat bang.
12: Lebih lanjut, Rois mengungkapkan, untuk komoditas bawang, harga masih relatif stabil. Bawang merah biasa dijual Rp24.000 per kilogram, bawang merah super Rp28.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Sedangkan harga kentang berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, dan tomat dijual Rp10.000 per kilogram. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat menggelar Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya. Gebyar Pajak Sumbar 2026 akan digelar Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Berbagai hadiah menarik telah disiapkan bagi wajib pajak, termasuk kesempatan mendapatkan hadiah perjalanan ibadah umroh. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 ini, saat ini saya terhubung dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Barat, Bapak Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Al-Amin.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Loli. Yeah. Selamat siang para pendengar RRI Sumatera Barat, RRI Padang dimanapun berada.
1: Iya, yeah, dengan Rita di Prosatu RRI Pak Al-Amin. Loli narhubung kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Al. Ini terkait dengan Gebyar Pajak Sumatera Barat. Yeah. Ini latar belakang utama diselenggarakannya acara ini pada 3 Oktober ini apa Pak?
15: Ya, yang pertama, kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka HUT Sumatera Barat ke-81.
1: Mm-hmm.
15: Yang selama ini kan kegiatan HUT Sumatera Barat ini kan di setelah upacara pagi, kemudian dilaksanakan sidang paripurna DPRD,
1: mm-hmm.
15: kemudian dilanjutkan dengan resepsi. Resepsi ini terbatas dan pada momen 81 tahun HUT Sumatera Barat pada tahun ini, kita laksanakan Gebyar Pajak yang kita khususkan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat.
1: Mm-hmm.
15: Jadi Gebyar Pajak kita pada malam Minggu tanggal
1: 3.
15: Pada malam Minggu besok tanggal 3 tersebut, mm-hmm. bukan semata-mata Gebyar Pajak saja, kita juga memfokuskan untuk melayani masyarakat. Kita menyediakan 3 paket masakan Minangkabau, mm-hmm. yang 3.000 itu kita fokuskan kepada pengunjung pada malam itu, dan untuk mendapatkannya hanya membeli Rp81 melalui kris Bank Negari.
1: Oh, sesuai dengan hari angka hari jadi ya, Pak ya?
15: Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini kita menghargai para WP ini, wajib pajak ini, justru kepada WP yang terlambat membayar pajak, yang tidak mau membayar pajak, kemudian kita laksanakan pemutihan.
1: Mm-hmm.
15: Itu artinya adalah kita menghargai para WP kita yang belum, bagaimana tuh, yang tidak aktif membayar pajak.
1: Yeah.
15: Untuk tahun ini justru kita balikkan lagi. Kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada para WP kita, masyarakat kita yang aktif membayar pajak, melalui Gebyar Pajak.
1: Oh,
15: jadi pada malam besok itu, yang berhak mengikuti undian Gebyar Pajak ini adalah pada warga kita yang telah membayar pajak tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026. Mm-hmm. Jadi selama ini kita hargai pemutihan kepada saudara kita yang lalai membayar pajak.
1: Kalau dan sekarang kita balik yang lagi. Patuh ya Pak ya?
15: Kita hargai kepada yang taat membayar pajak melalui GBR pajak.
1: Oke, baik. Jadi layanan yang ada, yang disediakan langsung di lokasi besok apa saja itu Pak?
15: Sebenarnya layanan pajak kita di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dua hal yang utama kita laksanakan pada saat sekarang ini. Mm-hmm. Yang pertama adalah mempermudah WP dalam melaksanakan membayar pajak. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan layanan pajak itu kepada masyarakat. Jadi sudah bermacam-macam. Kalau di Padang ada namanya Depru, kemudian ada namanya Everyday, mm-hmm. kemudian ada kantor Samsat sendiri, dan ada yang baru sekarang Kioski. Kioski ini membayar pajaknya, tak obahnya seperti kita mengambil duit di ATM. Mm-hmm. Tidak bersinggungan sama sekali dengan petugas. Dengan KTP, dengan membawa STNK, masyarakat kita itu bisa membayar pajak dalam sekitar 3 menit sudah mengetahui notis STNK-nya. Mm-hmm. Jadi nanti notis STNK ini langsung disampaikan keluar di di handphone masing-masing dan bisa diprintkan nanti. Mm-hmm. Kemudian kalau di Solo ada namanya Samsat Malam Minggu.
1: Oh,
15: setiap malam minggu kita datangi tempat keramaian-keramaian masyarakat dan masyarakat bisa membayar pajak melalui Samsat Malam Minggu. Dan kemudian ada juga Samsat Kaliliang. Seluruh mm-hmm. Sumatera Barat ada Samsat Kaliliang. Mm-hmm. 5 hari pasar Balayado di sini ada Samsat. Ada Samsat Nagari, kemudian ada juga Samsat Samsat Jumat Beribadah Sajadah. Seperti pada hari ini, mungkin bisa datang masyarakat kita yang mendengar suara kami ini. Kalau seandainya belum membayar pajak, silakan nanti datang pada hari ini ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada layanan di sana namanya Samsat Jumat Beribadah atau Sajadah.
1: Baik, berarti sudah banyak inovasi ya Pak Al-Amin.

0: di sana, cukup masyarakat membawa KTP dan STNK-nya saja. Kemudian juga kita menyediakan kios samsat seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi silakan datang besok, bayar pajaknya, mudah-mudahan bisa ikut langsung dalam pengundian pajak berhadiah. Dan yang perlu kami sampaikan adalah yang berhak mengikuti undian besok adalah itu masyarakat kita yang telah membayar pajak 2024, 2025, 2026 dan pada malam minggu besok cukup membawa STNK tahun 2026 saja.
1: Baik, kalau hadiahnya boleh di-spill sedikit Pak, selain tadi ada perjalanan umroh ya?
0: Untuk hadiah utamanya besok ada 3 paket umroh, ada 3 sepeda motor, ada 5 sepeda motor listrik, kemudian ada 9 gram emas, ditambah ratusan hadiah menariknya, hadiah menarik lainnya. Seperti kulkas, mesin cuci, kompor gas, kemudian magic jar, dispenser, dan pokoknya banyak. Setrika listrik, ratusan besok hadiah menarik lainnya di luar. Dan untuk hadiah hiburan ini, masyarakat cukup memperlihatkan STNK-nya besok, kemudian kita berikan kupon, dan kupon ini diundi. Sedangkan untuk hadiah utama, itu besok kita langsung di undi oleh Pak Gubernur melalui sistem aplikasi yang telah kita sediakan, ditambah nanti saksinya juga dari Dinas Sosial, dari polisi, dan juga dari pemerintah daerah sendiri.
1: Baik. Ini bagaimana Pak Penda mengintegrasikan pembayaran digital Pak? Seperti kan ada sekarang KRIS atau aplikasi Samsat Digital gitu Pak, pada kegiatan besok untuk mempermudah transaksi masyarakat di lokasi.
0: Ya, yang jelas seperti apa kami sampaikan tadi, mempermudah masyarakat, tidak perlu repot. Jadi cukup kalau dengan kioski besok itu tidak usah membawa duit, hanya cukup memperlihatkan ke KTP, kemudian ya bisa pembayarannya melalui KRIS, nggak perlu dengan uang kontan.
1: Iya, Pak Al, ini ada sedikit mungkin kami ingin tahu juga berapa target partisipasi masyarakat atau potensi penerima yang disasar melalui kegiatan besok itu, ada target Pak Alamin?
0: Ya, untuk setelah kita hitung, untuk kendaraan yang membayar pajak 2023, 2024, 2025 itu jumlah kendaraannya besok lebih kurang 1.900 lebih. 190 ribu lebih. Mudah-mudahan dengan adanya acara besok tersebut, 190 ribu lebih ini yang kita berharap besok bisa membayar pajaknya, yang pembayarannya tidak fokus besok saja, dimulai hari ini juga bisa dilaksanakan.
1: Oke, pesan utama ini Pak, sebagai closing statement Pak Alamin di bincang kita, apa pesan utama yang disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya sebenarnya peran pajak bagi pembangunan daerah Pak Alamin, silakan.
0: Ya, jadi pajak itu dipungut adalah untuk masyarakat, jadi pajak itu dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi dengan membayar pajak, masyarakat kita ini berarti telah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Barat. Kita terus terang saja, 60% dari dana pembangunan di Sumatera Barat ini berasal dari pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi dengan membayar pajak, masyarakat telah turut serta satu usaha kaki dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Barat.
1: Baik, Pak Almin, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah meluangkan waktu dalam Warta Berita hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Almin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian perbincangan saya dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Bapak Al Amin terkait dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumbar akan menggelar Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026 pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang diminta terus memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan dimaksud disampaikan Kepala Bank Indonesia BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Berikut laporan Dodi Setio.
2: Pada RRI Padang pagi tadi, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan, pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga,

0: Masyarakat disarankan untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah.
1: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota, PPD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi naik, dia bisa memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman cabai yang dia tanam. Nah, kebetulan Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemkot itu mengembangkan program farming khususnya ke ibu-ibu majelis taklim.
0: Abdul Majid menyebut urban farming juga menjadi solusi keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut, BI Sumatera Barat juga telah memberikan bantuan bibit cabai merah pada ratusan anggota Majelis Taklim di Kota Padang. Sementara itu, beberapa hari terakhir harga cabai di Kota Padang mulai merangkak naik. Data Dinas Perdagangan Kota Padang, harga cabai keriting merah naik dari sebelumnya Rp62.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp63.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai keriting hijau juga mengalami kenaikan tipis dari Rp47.300 menjadi Rp47.600 per kilogram. Dodi Istio melaporkan.
2: Seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diminta terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3: Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim kemarin mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan. ASN harus mampu menghasilkan kinerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Risnaldi, pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama setiap ASN. Karena itu, seluruh aparatur dituntut memastikan setiap pekerjaan dan program yang dilaksanakan memiliki hasil serta dampak yang jelas. Apalagi selama 2 tahun terakhir, kepemimpinan Bupati Hendra Joni telah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
4: Selama 2 tahun terakhir ini, kepemimpinan Bapak Hendra Joni sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan kami sebagai Wakil Bupati telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola birokrasi ini. Kita telah mulai membangun manajemen talenta, melakukan penguatan evaluasi kinerja pegawai, dan digitalisasi seluruh layanan kepegawaian. Ini bisa dilihat dari sejauh mana ASN Kabupaten Pesisir Selatan ini dilirik, baik di provinsi maupun oleh di tingkat lembaga, kementerian, dan lain sebagainya. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita.
3: Risnaldi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing ASN Pesisir Selatan agar mampu mendapatkan kesempatan berkarir di tingkat yang lebih luas. Menurutnya, aparatur daerah perlu memiliki kompetensi yang dapat diperhitungkan tidak hanya di lingkungan pemerintah kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi, kementerian, maupun lembaga lainnya. Risnaldi berharap dengan penguatan kapasitas ASN, kedepannya dapat melahirkan sumber daya manusia, aparatur yang lebih kompetitif, dan siap mengisi berbagai posisi strategis. Bahkan ia mengajak seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempersiapkan pengembangan karir dan meningkatkan kapasitasnya hingga dapat berkarir pada tingkat provinsi maupun nasional. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Sekitar 700 ofisial Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 mulai tiba di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mereka akan berlaga pada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informasi selengkapnya dilaporkan Elan Silviasari.
5: Sekitar 700 kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 mulai tiba di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kontingen tersebut terdiri dari atlet, juri, dan ofisial yang akan mengikuti pertandingan pada 5 cabang olahraga. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Bernabas, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kontingen untuk 5 cabang olahraga tersebut telah tiba di Mentawai pada Kamis malam. Kabupaten Kepulauan Mentawai dipercaya menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga, yakni judo, MMA, kriket, kabadi, dan selancar. Pertandingan untuk sebagian besar cabang olahraga dijadwalkan mulai pada 3 Oktober 2026, sementara cabang olahraga selancar dimulai 6 Oktober 2026.
6: 700-an kontingen yang akan hadir di sini. 700-an itu terdiri dari atlet ofisial seluruh kontingen ya, sama pelaksanaan POPROV. Venue juga sudah kita siapkan. Kemarin juga sudah dimonitor oleh DPRD Kabupaten Pulau Mentawai. Kita sudah diskusi dan memang ada yang sedang berproses hampir lebih kurang 90%. Pada prinsipnya kita sudah siap untuk ini. Karena kontingen juga sudah hadir tadi malam.
5: Selain menyambut kontingen dari luar daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah melepas atlet dan kontingen asal Mentawai yang akan bertanding pada venue POPROV di luar wilayah Mentawai. Sementara itu, panitia venue cabang olahraga selancar Irwan mengatakan persiapan venue telah dilakukan sejak jauh hari. Selain perangkat pertandingan dan penjurian, lokasi pertandingan juga harus disterilkan dari aktivitas lain karena kondisi ombak dan angin menjadi faktor penting dalam pertandingan selancar.
7: Insya Allah sebelum pertandingan tanggal 6 itu sudah selesai clear. Yang perlu dipersiapkan itu ya seluruh perangkat seperti alat penjurian, pertandingan, terus lokasi ombaknya harus steril juga Mbak, bebas dari tamu-tamu yang lain.
5: Irwan mengatakan, panitia juga memantau kecepatan dan arah angin, serta kondisi gelombang laut menggunakan peralatan yang tersedia. Kondisi tersebut akan menjadi salah satu perhatian panitia hingga pertandingan selancar dimulai pada 6 Oktober 2026. Ellen Silviasari melaporkan.

Bergar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kabupaten Solo mengkaji relokasi kantor pemerintahan pasca Galodo. Kualitas udara di Padang kembali tidak sehat, peserta didik diminta tetap menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat siang. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Rita Ismail kembali bersama Anda di opsi obrolan pilihan lagu siang ini, dan kita akan perbincang-bincang di udara ya, lewat WhatsApp juga boleh, lewat tulisan. Kirimkan ke 08 1166 66975. Kemudian pendengar telepon ke 0751 812878. Kita terima dulu ya, sembari nanti saya akan bacakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Opsi 100%
0: Indonesia. Iya, Opsi 100% Indonesia. Apa kabar Bang Ted?
1: Uni Macan.
0: Iya, Abang Macan.
1: Iya, apa kabar Uni Macan?
0: Kabar baik, alhamdulillah Abang Macan. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik Uni. Iya. Dinda Macan udah pulang atau ada di sana?
0: Oh, belum pulang.
1: Bisa minta lagu dong sama Dinda Uni.
0: Iya, tapi sedang enggak di studio juga, lagi sebelah. Iya, gimana dong?
1: Bacain lagunya iya. Dulu Uni, semuanya.
0: Semuanya, iya dong, karena belum sempat dibaca.
1: Betul banget.
0: Ada Padi, judulnya Mahadewi, Rio Febrian Jenuh, Cakrakan Jujur, Aku Tak Sanggup. Kemudian Viera Takut, Kahitna Mantan Terindah, Reza Ketulusan, The Rock featuring Ahmad Dhani, Rahasia Perempuan, Mulan Jamila, Abrakadabra, The Fortune Sayap Pelindungmu, Ada Gigi My Facebook, Govinda Makna Cinta, Peter Pan Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Ada Padi lagi, Menanti Keajaiban, Tata Janeta Penipu Hati, Isyana Sarasvati Mimpi, kemudian Rosa Sakura, Firza Aku Lelakimu, Kris Dayanti Cintakan Selalu Menemanimu, dan Raisa Pemeran Utama. Itu lagunya Bang Teddy. Abang mau yang mana?
1: Itu lagu Bang Teddy ada di sana.
0: Yang mana tuh?
1: Ya, yang Uni bacakan dari awal tadi lah, satu, kedua, ada itu.
0: Ya nggak tahu yang mana nih.
1: Tahu kan judulnya, udah angkat aja lah itu lagu, jangan Uni tanya lagi.
0: Yang mana, Bang, yang mana?
1: Jenuh.
0: Iya.
1: Nah, nanti dikadukan sama Dinda Macan pasti.
0: Janganlah, nanti Dinda Macan marah sama Uni.
1: Iya, artinya lagunya jenuh juga. Kalau kita minta pasti lagu itu juga.
0: Baiklah, gak jenuh.
1: Kalau kita sama Ibu Irzanum juga kayak gitu, jenuh juga.
0: Iya deh, lagu jenuh yang tidak membuat jenuh.
1: Itu beda lagi Uni. Yang judul lagunya Uni, jangan diri kita jangan jenuh dong.
0: Iya, makanya Uni bilang lagu jenuh yang tidak bikin jenuh gitu.
1: Wah, betul banget. Kayak iklan aja Uni ngomongnya. Uni kalau mengecek batu iklan teh.
0: Bang, salamnya buat siapa, Bang? Nanti di belakang abang nelpon.
1: Ini lagi senang banget, Bang.
0: Kenapa, Bang?
1: Timnas maju ke final nih, sepak bola.
0: Para pencinta bola rupanya nih cocok nih sama Dinda. Iyalah, Dinda kan pencinta bola juga.
1: Salam nanti yang akan gabung semuanya disalamin apa sekecil spesialnya buat Rio Macan Badu sana. Terima kasih banyak Umi.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang, lagu yang disuka itu dari Rio Febrian, judulnya Jenuh. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Ya, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa ini?
2: Hanafi di Rimbo Datar.
0: Iya, Hanafi di Rimbo Datar.
2: Indonesia menang 9-2. Ini selanjutnya pertandingan untuk pembukaan juara ketiga.
0: Iya, ini Hanafi nih, ini detail nih mas informasinya nih Hanafi ya.
2: Baru pertandingan babak final. Finalnya hari Minggu, betul.
0: Hari Minggu jam berapa?
2: Kurang tahu, jam malam biasanya kalau sepak bola.
0: Baiklah, jangan tidur dulu ya. Ya, kalau untuk bola
2: pasti tanggal 2 Oktober Kak Lita.
0: Hari batik. Kalau kemarin ini hari apa coba?
2: Kemarin hari Uhud Sumatera Barat.
0: Iya, betul.
2: Dan hari kopi.
0: Ah, betul. Pintar Hanafi. Emang banyak sekali ya yang diketahui oleh Hanafi ini. Hanafi mau lagu apa Hanafi?
2: Ini padi menanti keajaiban.
0: Menanti keajaiban.
2: Bu apa bu?
0: Oh.
2: Ini ada yang mau memberitahu ke Hanafi.
0: Oh iya.
2: Hari kesaktian Pancasila.
0: Oh iya, ya. Betul. Betul upacara kemarin tuh. Iya, Hanafi. Tadi lagunya menanti keajaiban dari padi. Ya. Oke, salamnya buat siapa Hanafi?
2: Salam pertama buat Carita, semoga sehat selalu dan kreativitas
0: ini oleh Allah
2: Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin Hanafi nelpon sama Bang Ian sama seperti dulu lagi. Tidak ada suara Hanafi.
0: Oh, suara
2: bisa diperbaiki Carita.
0: Oh, gitu. Nelponnya kemana? Kesini atau yang?
2: Ke Bang Ian.
0: Iya enggak, maksudnya Ian. Maksudnya lewat telepon yang mana?
2: Yang 812878.
0: Oh, yang seperti sekarang berarti ya?
2: Iya.
0: Oh, iya ya, nanti kita coba cek-cek itu ya, apa masalahnya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Ya, mudah-mudahan bisa nelpon lagi. Nanti alhamdulillah bisa dibaca melalui WhatsApp.
0: Bisa.
2: Ya, terus salam buat Bu Izanum, buat Bang Teddy, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Angke Gazi, Kahma, Kameri, kemudian salam buat Bang Jerry, Kak Diana, buat Kak Ulan, buat Ajuniang, Uniang Ajo, buat semuanya aja.
0: Semua aja.
2: Ini bye. Ajuniang, Uniang Ajo, nelponnya di WhatsApp.
0: Ya. Biasanya ya, juga di sini
2: 812878.
0: 812878. Iya.
2: Itu aja Karita. Okay. Tadi pagi Kak Rani yang siaran.
0: Iya, tadi pagi Kak Rani.
2: Ya, itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
2: Karita pakai baju batik.
0: Kebetulan tidak. Hanafi pakai batik?
2: Iya pakai ada batik tapi belum dipakai.
0: Oh gitu, ya udah.
2: Itu aja, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Hanafi yang sudah bergabung ya, ingin lagu padi menanti keajaiban. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke. Baik, kita akan coba kembali tersambung di ini ya, di 812878. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Sehat 100% Indonesia karismaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karismaku juga.
3: Ya, karisma nih ada gantengnya sekarang nih.
0: Oh, ada siapa tuh?
3: Enggak, ini juga udah pernah sering disalam-salamin juga dulu.
0: Unizef nih.
3: Etek Dona di Batu Sangkar nih.
0: Etek Dona.
3: Halo.
0: Halo Etek Dona.
4: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Etek Dona.
4: Iya, sama-sama.
0: Perkenalkan. Iya, namanya jadi karisma.
4: Menisa terus karisma, menisa terus tapi masih enggak gitu.
0: Oh, gitu.
3: Karisma nih, Etek Dona, Karita nih, karisma nih karena ramah aja manggil karisma nih.
4: Iya.
3: Karita namanya.
0: Iya, Etek Dona sekali-sekali. Ete, sekali-sekali besok gabung ya.
4: Iya. Mendengar terus, terus Rita, tapi nggak ada masuk.
0: Oh, terima kasih Ete. Besok-besok kami salami ya.
3: Ini kebetulan
4: ya, saya juga di Padang, di Lubuk Menturun saya.
0: Oh, di Lubuk Menturun. Oke. Okay.
4: Ya.
0: Selamat
4: Batu Sangkar.
0: Selamat mendengarkan Pro 1 Padang Ete Dona.
3: Iya. Iya. Tadi cerita tadi.
0: Bagaimana?
3: Oh,
0: gitu.
3: Dona nelpon. Udah sekalian gabung aja ke Padang orang aja. Iya, enggak apa-apa gitu.
0: Ajak lagi Karisma yang banyak-banyak gitu. Ada Ete apa lagi mungkin?
3: Oh, ya, kemarin kan Ete
0: Miss Evni, ya. Ete Dona. Ditunggu yang lainnya ya.
3: Nantilah kalau ada yang pingin digabungin drama gabungin.
0: Yes, mantap, mantap Karama. Karama mau lagu apa sih?
4: Terima kasih Larita.
0: Sama-sama.
4: Nanti mampir lah ke Batu Sangkar.
0: Insyaallah Ete.
4: Ya,
0: terima kasih Ete.
4: Iya, sama-sama Larita. Ngomong lega lah sama adik saya Rama.
0: Iya, oke Ete. Karama mau lagu apa?
3: Sebelum lagu ini harus mau ngucapin hari Sumatera Barat yang ke-81 ya.
0: 81 betul, kemarin tepatnya.
3: Semoga bertambah maju ke depannya.
0: Amin.
3: Ada sehat, sehat serbahagia ada buat pemimpin dan warga-warga Sumatera Barat semuanya.
0: Amin.
3: Kalian kerjasama antara pemimpin sama warganya ya.
0: Iya. Terima kasih Kak Rahma.
3: Apalagi yang seperti yang dibilang tadi Bapak apa tadi? Bapak tentang pajak tadi ya.
0: Oh, Pak Al-Amin.
3: Pak Al-Amin. Kita mendengarkan anjurannya sebagai warga
0: pajak.
3: Yang patuh
0: iya.
3: Dibuat membayar pajak. Kita juga bersama.
0: Iya betul. Jadi taatlah bayar pajak. Karama taat bayar, Karama taat bayar pajak kan?
3: Pajak.
0: Pajak kendaraan.
3: Pajak rumah.
0: Pajak.
3: Ada pajak rumah. Pajak rumah.
0: Oh, oke. Okay. Yang penting taat bayar pajak.
3: Tanah rumah kan. Kalau ini nggak ada, kalau kendaraan nggak ada, cuma saudara yang ada, saudara sepupu ramah ada.
0: Iya, yang penting pajak-pajak yang lain juga taat dibayar.
3: Ada,
0: alhamdulillah. Iya. Karena mau karena udah monitor tadi lagu-lagunya.
3: Monitor, karena lagi telepon sama Teh Dona yang nggak fokus lagu-lagunya tadi itu.
0: Ada Padi Mahadewi. Ada Cakrakan, Jujur Aku Tak Sanggup, Viera Takut, Kahitna Mantan Terindah. Kemudian Reza Ketulusan, The Rock featuring Ahmad Dhani, Rahasia Perempuan.
3: Tunggu dulu, udah sekali. Kasihan Kak Rita nyebutin semuanya ya. Antara Reza sama Cakrakan.
0: Reza ini, sama Cakrakan.
3: Semua sama Teh Dona gak? Bisa dua, satu.
0: Oh, Teh Dona mau apa?
3: Halo?
4: Ya, ya Ma.
3: Ete mau apa lagunya yang dibilangin sama Kak Rita tadi?
4: Mana yang suka Kak Rita aja lah.
0: Baik kan, Ete. Tapi Ete
4: mana yang bagus aja.
0: Oke, betul. Oke, kita putar dua-duanya saja ya, Cakrakan sama Reza.
3: Iya, Ketulusan Hati sama. Aku tadi Cakrakan apa judulnya?
0: Jujur Aku Tak Sanggup. Tapi Ete di sesi berikutnya ya lagunya ya, Ete.
4: Ya.
0: Karena itu perdana nelfon nih. Nanti kita putarkan.
4: Iya.
0: Salamnya
3: tapi karena memang tapi memang jujur tak sanggup deh melupain RRI Padang deh. Tak sanggup. Iya. Jujur tak sanggup tuh melupakan RRI Padang tuh sesuai dengan lagunya.
0: Iya.
3: Di kampung juga dengan Reza dengan Ketulusan Hati itu ucapan Isyati Rahma.
0: Yes. Oke, baiklah. Silakan.
3: Yang pasti sehat, sukses bagi selalu buat Karita. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan keluarga.
0: Iya.
3: Buat Teh Dona, semoga sehat selalu. Ya cepat sembuh ya buat Teh Dona nih lagi sakit juga Teh Dona nih Karita.
0: Cepat sehat Ete.
4: Iya, sama-sama. Makasih Rita.
0: Iya Ete.
3: Berikutnya buat spesial banget buat Kak Rahma Sisters di perantauan, buat Yara Yami Kencana Kepami, dan buat Putri Yasmin di Jakarta, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Ika di Betipu, buat Bancu di Tanami, buat Umi Hajo, buat Deona, buat siapa lagi kan? Buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, salam sehat juga buat Kak Tete Dida, buat Pak Bukhari, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Hanafi, buat Curipo, buat Ibu Rumah Hanun, buat buat Hendra di Sungayang. Pokoknya buat semua-semua yang akan bergabung, yang semua pendengar setia Pro 1 RRI Padang, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Karita.
0: Sama-sama.
3: Beresnya udah kelamaan kami berdua ya.
0: Sekali-sekali. Oke, terima kasih ya Kak Rama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rama dan Etek Dona. Terima kasih Etek sudah bergabung. Lebih sering ya Etek bergabung, walaupun nanti mungkin nelfonnya sendiri-sendiri, tidak bersama dengan Kak Rama. Jadi Kak Rama satu, Etek juga satu, masuk sendiri. Oke Etek, kita tunggu di acara-acara Pro 1. Pendengar Bang Teddy di Rawang, ada Hanafi di Rembo Datar, kemudian Bu Irsa Hanum juga, apa kabar Ibu? Tadi sudah di halo-halo, ternyata belum terdengar. Kira-kira apa ya? Kenapa ya tidak tersambung tadi? Kita ke lagu dulu pendengar. Saya akan terima Anda kembali nanti di 812878 atau di WhatsApp 08 1966 66975.

0: Terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pada Senin 7 September 2026, beredar sebuah video di X oleh akun Black Rangers @blackrangers85717 yang menampilkan beberapa orang yang mendorong patung Ganesha ke dalam air dengan narasi setelah banjir kehancuran melanda Nepal. Sebagian besar penduduk di sana telah memeluk Islam. Mereka tampak membuang berhala mereka ke laut. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, kitab Allah, sunnah Rasulnya, salawat dan salam semoga tercurah kepadanya. @abnalmergab. Pertangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah dilihat 434 kali, mendapatkan 2 jawaban, dibagikan 2 kali dan disukai oleh 5 pengguna X lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Thunberg Hawk memeriksa foto yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi. Akun YouTube Puja Sarkar @pujasarkar0 membagikan video pada 17 September 2026. Dikoroborasi didukung oleh beberapa referensi hasil pencarian di Google dan X menggunakan kata kunci Ganesh Visarjan. Berdasarkan petunjuk dari hasil pencarian Google Lens, faktanya video yang disebarkan adalah rekaman ritual Ganesh Visarjan oleh penganut agama Hindu yang mengembalikan patung tanah liat untuk kembali ke bentuk asalnya karena larut dalam air dan kembali ke bumi. Jadi unggahan berisi video dengan narasi masyarakat Muslim di Nepal buang berhala ke laut merupakan kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan lagi opsi. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bang Teddy, ada Hanafi, ada Kak Rahma, dan juga Etek Dona. Berikut saya bacakan di WhatsApp 08 11 66 66 975. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Request lagu yang siaran pilihkan lagunya. Baik, waalaikumsalam. Salam kenal untuk semua fans Pro 1 RRI Padang, Sumatera Barat tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang, selamat tugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf, abang atau bapak mungkin ya. Pokoknya salam kenal juga dari studio yang ada di Jambi. Ini ada Bang Hamzah Yusuf. Nanti lagunya kita pilihkan saja. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Sedang ada di mana ini, Uncle Gazi?
1: Biasa kak, di kalau hari kerja masih
0: Di Padang apa? Panjang. Sehat, Uncle?
1: Alhamdulillah, udah mulai pulih kembali.
0: Oh, kemarin sempat ini ya?
1: Ini cuma pilek aja kak, batuk, pilek, itu aja
0: deh. Iya.
1: Ngorokan aja kurang enak gitu.
0: Mudah-mudahan cepat pulih sempurna.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ini udah mulai agak jelas.
0: Oh gitu. Iya, karena ini
1: sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat, Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Bersahabat juga dengan cuaca kita, Uncle.
1: Iya. Gimana cuaca di Kota Padang sekarang, Kak?
0: Ini kabut lagi sih di sini, agak kurang sehat juga kualitas udaranya. Tadi dalam warta berita juga
1: kemarin kayak gitu juga kan. Mm-hmm. Tapi tadi malam alhamdulillah hujan turun kan enggak. Tapi kalau udah cerah kabut asapnya kembali kelihatan ya, Kak.
0: Kabut asap. Oke, Angkel sudah dengar lagu-lagunya tadi,
1: belum
0: Angkel?
1: Lagi,
0: belum.
1: Salam buatnya Pak Hamzah tadi ya, dari Pak Jambi Hamzah, yang WA sama Kak Rita barusan.
0: Iya, kayaknya baru ini deh, baru bergabung. Tapi sudah cukup sering nih ternyata request-request Pak Hamzah.
1: Oh iya.
0: Ada Padi Mahadewi, Fiera Takut, Kahitna Mantan Terindah, The Rock Rahasia Perempuan, Mulan Jamila Abrakadabra, The Fortune Saya Pelindungmu, Gigi My Facebook, kemudian Govinda Makna Cinta, Peter Pan Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi, Tata Janeta Penipu Hati, Isyana Sarasvati Mimpi, ada Rosa Sakura, Firza Aku Lelakimu, Krisdayanti Cintakan Selalu Menemanimu, Raisa Pemeran Utama. Nah, Angkel mau yang mana?
1: Aduh, yang mana lagi kak?
0: Yang mana?
1: Aku pengen Fiera aja lah.
0: Fiera, Fiera itu kesukaan Uncu Dipo biasanya. Takut, boleh-boleh. Ini setelah lagu Cakrakan ya, jujur aku tak sanggup. Tadi itu disuka oleh Etek Dona di Batu Sangkar.
1: Oh, Etek Dona dari Batu Sangkar kak?
0: Etek Dona dari Batu Sangkar.
1: Oh, gabung dia tadi kak?
0: Oh iya.
1: Etek dia sendiri.
0: Oh berdua sama Karawa.
1: Oh ya.
0: Iya. Oke, salamnya buat siapa, Uncle?
1: Oke, salam yang pertama dan utama sekali, nggak lain nggak bukan. Salam sayang, salam hormat selalu buat ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, waras, rezeki dan bahagia selalu. Salam buat Kak Rita yang lagi tugas, sehat selalu kak, lancar aktivitasnya, waras, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu buatnya Kak Rita. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga, semoga kakak sehat selalu. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, udah gabung nggak? Belum lagi ya?
0: Oh belum, tadi sempat diangkat tapi tidak terdengar suara beliau.
1: Habis ini Ibu Irza Hanum lagi ya?
0: Ayo Bu, ditunggu.
1: Ibu Irza Hanum di Perak Pisang, sehat selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam buat Oma Nur nggak lupa juga. Salam buatnya Ibu Oma Ayu, salam buat ya, ini. Bu Cica di Tarandam, salam buatnya Aju Iwan, salam juga buatnya Aju Unia, gak lupa juga di Kompleks Brunas Unan Gadut. Salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, Bang Hanafi, Salam juga buatnya Bang Ali di Bodang Semawang.
0: Ya.
1: Salam buatnya Pak Buhori. Buatnya Mas Nul atau Bang Anul di Damas Raya. Salam buatnya Kak Natasha Lila. Salam buatnya Kak Diona, Kak Ayu di Maluku Tengah, buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya, tanpa terkecuali Kak Rita.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Kak.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Rita.
0: Terima kasih Angkel.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Angkel Gazi yang ada di saat ini di masih di Padang Panjang. Kita ke 0811-6666-975. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Duh, kemana nih suara ibu? Boleh dialihkan ke 812-878 saja gimana, Bu? Tidak terdengar, tidak termonitor. Iya, mohon maaf kita terima kembali di 812-878. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Apa kabar, Uncu?
2: Aman, baik. Ini gimana kabarnya?
0: Kabar baik, aman, alhamdulillah sehat. Uncu, sedang ramai nih atau sendiri? Agak banyak suara terdengar.
2: Apa nih?
0: Uncu sudah monitor lagunya?
2: Belum.
0: Nah, sebenarnya ada ini, ada Padi, judulnya Mahadewi. Ada Kahitna, Mantan Terindah. The Rock featuring Ahmad Dhani, Rahasia Perempuan. Mulan Jamila, Abrakadabra. The Fortune, Sayap Pelindungmu. Gigi, My Facebook. Govinda, Makna Cinta. Peter Pan, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Tata Janeta, Penipu Hati. Shana Sarasvati, Mimpi. Rosa, Sakura. Ada Firza, Aku Lelakimu. Krisdayanti, Cinta Kan Selalu Menemanimu. Sama Raisa, pemeran utama.
2: Iya, aku kan lelaki, bukan cewek.
0: Iya.
2: Sakura lah nih.
0: Sakura dari Rosa.
2: Kan biasanya Sakura itu adanya di akhir tahun ini.
0: Oh iya, Uncu hafal
2: ada
0: juga.
2: Ada pohon-pohon itu di dekat Polres Solo itu, ini di depannya itu kan ada pemakaman kuburan Belanda namanya. Itu ada pohon-pohon itu modelnya model Sakura.
0: Sakura, bunga Sakura. Di mirip
2: jalan
0: ya?
2: Jalan pemakaman dia mirip juga, sering lewat situ, betul nggak keadaan kayak gini. Rasa di Sakura.
0: Oh, rasa
2: apalagi
0: di Jepang.
2: Apalagi tahu bunga-bunganya itu jatuh, itu kayak di Sakura.
0: Bukan kayak di Sakura, seperti bunga Sakura gitu maksudnya.
2: Iya, seperti bunga Sakura, kayak di Sakura, itu rasanya kayak seperti bunga Sakura.
0: Iya.
2: Nah, udah dapat lagu ini.
0: Sudah,
2: kenapa
0: Uncu.
2: Kenapa kalau kita terlambat itu lagu kita diambil sama orang semuanya ini?
0: Iya, kan orang punya pilihan juga, Uncu.
2: Ya kan terlambat kan pilihan kita nih, diambil sama orang rasanya gak enak nih.
0: Oh, kok gak enak?
2: Kita mau milih itu, kiranya udah diambil, itu enaknya masuk cepat daripada terlambat.
0: Iya, kenapa Uncu masuknya terlambat?
2: Baru dapat tadi yang pertama tuh Uncu nih, Oni tuh ngomong dulu tuh, Oni pembukaannya dulu.
0: Oh iya, kan harus pembuka dulu. Ya, bahkan bu, itu pembukanya sedikit, langsung telepon kan?
2: Iya, dia pembukanya tuh mana daringnya tuh 12 nih. Itu kalau
0: sampai dihitung
2: daringnya tuh 7 nih. Tapi ini udah 12, aku dari habis lagu tadi, nah aku apa kan 12 itu kalau udah dipotong sama orang nggak ada giliran 12 tuh lama nani. Jadi kalau menunggu orang terputus lagi lama nih, jadi orang dapat masuk jadinya lagi.
0: Oh iya, tapi kan sekarang bisa.

0: Kadang kat telefon itu dah. Ha, tu cuma nanya nak kenapa dipindah ya. Itu dah berharap udah senang banget tu udah di Kota Solo katanya kemarin.
1: Nah, kenapa? Ini nah Uni pastinya kan Uni enggak tahu nih detail enggak ya. Tahu nih kan. Nah, Uni Uncu monitor-monitor terus warta berita RRI ya, warta
0: ya, berita. Ya udah pindah ke Padang.
1: Iya,
0: nih.
1: Tapi
0: kan kantor.
1: Iya.
0: Kantor apa nih?
1: Apa Uncu?
0: Dekat kantor apa katanya pembukaannya nanti malam nih.
1: Pembukaannya nanti malam itu. Nanti kita relay tuh Uncu.
0: Kantor Bupati, kantor Sumatera Barat, apa namanya? Yang Sumatera Barat tuh, apa namanya nih?
1: Kantor Gubernur.
0: Ah ya, kantor Gubernur Sumatera Barat juga nih. Kata aku di Solo atau aku mau lihat kemarin
1: ke sana.
0: Solo tidak masuk lagi ni.
1: Apa Nyancu?
0: Dalam pemroh tu Solo tidak masuk ni.
1: Oh, kalau ada utusannya masuk dong. Itu kan tapi, ini, Pemprov kan terbuka untuk semua kabupaten kota, kan pesertanya semua kabupaten 19 kabupaten kota.
0: Jadi soloknya kapan tuh nih?
1: Wah, oh, jadwalnya Uni kurang tahu pasti juga, Uncu.
0: Oh, kurang tahu nih. Tapi kemarin rencananya mau apa nih, mau pembukaannya di Solo, kiranya nggak jadi dipindah ke kantor gubernur.
1: Iya.
0: Jadi nggak tahu lagi kapan di Solo ngejadakan.
1: Oke, baik. Nanti kita bahas lagi itu ya. Sekarang Uncu salam-salam dulu deh. Ini sudah ada yang nelfon loh di belakangnya Uncu.
0: Eh, ini aja mau
1: putar lagi. Iya. Besok kita edit lagi ya.
0: Satu kali lagi.
1: Nanti kita
0: karena ada musibah mungkin diundur ini.
1: Oh, yang di Arusuka.
0: Iya, mungkin nanti. Nah, ya udahlah ini.
1: Iya, Uncu.
0: Yang penting itu udah jelas ini. Enggak jadi di Kota Solo ini. Kantengan warta berita selalu ini.
1: Iya, Uncu.
0: Salam dan
1: terima. Salamnya buat siapa, Uncu?
0: Aku salam untuk semua-semua ini.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Dipo sudah bergabung untuk opsi hari ini. Oke, tadi Uncu sukanya lagu dari Rosa judulnya Sakura ya. Jujur aku tak sanggup itu dari Cakrakan untuk Ete Dona tadi. Kemudian takut dari Viera permintaan dari Uncle Gazi. Kemudian Sakura Uncu Dipo. Oh iya, tadi yang di WhatsApp ada Pak Hamzah. Nah Pak Hamzah tadi kan minta dipilihkan lagu. Kita ngikut aja lagunya gak apa-apa ya, Pak Hamzah. Lagu dari pendengar kita yang sudah tersedia ini, mudah-mudahan Pak Hamzah juga suka dengan salah satu lagu yang dipilih oleh pendengar kita. Tetap di sini pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali di opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

0: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa, manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor Matic melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan.
2: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga adek.
3: Maafkan adek ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Dari Sederma 12 Padang, pendengar pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Kita langsung terima kembali di telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Bang Gery.
1: Siapa?
0: Bang Gery bukan?
1: Oh iya, iya. Kak Rita kayaknya udah ini nih.
0: Sudah
1: hafal cara Bang Gerynya.
0: Terdeteksi.
1: Iya, dari serak-serak beceknya tuh.
0: Dari sebelum nelfon udah tahu.
1: Namanya
0: dari,
1: ada tuh ya.
0: Dari niat aja udah tahu.
1: Oh deh, kayaknya Mbak Rita ini dukun ini.
0: Lebih pula dari dukun. Bercanda.
1: Di sini hujan lebat nih Mbak Rita.
0: Di, oh iya, di Bali Sudirman baru? Hujan, di Sudirman mendung sih Bang Gery.
1: Oh, di sini hujan deras nih. Oh. Dari jam setengah duaan.
0: Dari setengah dua di Bali
1: ada
0: baru.
1: Ada jembatan lah yang berumah. Hujan sedang, orang reda. Habis itu deras lagi sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Kok di sini mendung sih Bang Gery?
1: Oh, nantilah Bang Gery bagi-bagi ke Sudirman dikit hujannya.
0: Eh, boleh-boleh.
1: Biar agak adem bicaranya Mbak Rita ya.
0: Betul-betul. Pasti sekarang Bang Gery makannya enak ya?
1: Apa ya?
0: Kalau hujan-hujan kan makan kita jadi banyak.
1: Oh iya, kalau Bang Gery gitu tuh bawahnya lapar aja kalau hari dingin
0: hujan. Kalau hujan, dingin.
1: Yang kebayang langsung mie tuh Mbak Rita.
0: Oh alah. Mie, sup, soto, miso. Dan berbagai macam.
1: Gak terlalu, paling yang instan aja yang ada di rumah. Paling yang mie aja. Kalau bakso kan kita keluar dulu, bakso dulu kan.
0: Oh iya, basah-basah dulu baru makan.
1: Iya baru makan. Mending ini aja langsung ke dapur atau seduh gitu kan. Udah.
0: Selesai langsung makan.
1: Nah, selesai langsung
0: kenyang.
1: Di eksekusi kan.
0: Wes, bahasanya lagi. Bang Gery ya Bang, mau lagu yang mana?
1: Lagunya ini aja Mbak Rita, The Rock sama Ahmad Dhani itu.
0: Oh,
1: rahasia perempuan.
0: Perempuan. Oke, salamnya buat siapa Bang Gery?
1: Salam pertama untuk Mbak Rita, selalu panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Mudah-mudahan yang hujan ini cuaca aja, cuacanya hati Mbak Rita, selalu cerah ya.
0: Iya, selalu cerah, sama dengan hati Bang Gery ya.
1: Oke, kalau Bang Gery selalu sedih ini.
0: Oh, Mbak, kenapa Bang Gery?
1: Ternyata susah masuk sama Mbak Rita.
0: Oh gitu, sekarang udah terobati berarti kan?
1: Oh udah, pokoknya sedihnya kalau gak masuk, kalau udah masuk udah tenang lagi.
0: Iya, semangat Bang Gery.
1: Iya, udah ngomong-ngomong sendiri itu kalau udah masuk.
0: Ngomong-ngomong sendiri, lanjut Bang.
1: Salah lah buat apa Angkel Gazi, jadi ya ada Unci Dipo. Abang Teddy.
0: Iya.
1: Pak Hanafi, tadi ya ada Etek Dona.
0: Iya betul.
1: Ada Rahma di Batu Sangkar ya, Ika di Batu Buah.
0: Iya.
1: Terus pokok salam lah buat semua pendengar Pro 1 Padang dimanapun berada Mbak Rita ya.
0: Oke Bang Gery.
1: Nanti kalau Bang Gery dia salah-salamin juga, nanti Bang Gery doain masuk surga dia nyalam-nyalam Bang Gery ya.
0: Amin.
1: Amin. Pokoknya yang nyalam-nyalam Bang Gery ini dapat berkah semua. Dapat yang belum punya pasangan mudah dapat pasangan Bang Gery doain.
0: Iya. Baik, terima kasih Bang Gery baik.
1: Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Gery di Bali Baru. Nah, kita dapat informasi ini langsung dari yang ada di Bali Baru, Bang Gery, di sana hujannya deras. Untuk yang arah ke sana mungkin dipersiapkan ya, kalau berkendara mungkin lebih hati-hati. Ada mantel hujan atau lain sebagainya. Oke, di belakangnya Bang Gery kita akan terima. Oh ya, saya baca dulu WhatsApp yang masuk ini udah dari tadi. Tadi Bu Irza tidak sempat berbincang di udara. Assalamualaikum Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irza. Salam buat semua pencinta RRI Pro 1 Padang. Semoga sehat selalu. Amin. Minta lagu Padi Mahadewi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irza Hanum. Kenapa ya Ibu dialihkan saja boleh ke 812878. Tapi akhirnya Bu Irza kirim WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik juga. Di sana enggak hujan deras juga kan Bang?
2: Tadi hujan sebentar nih.
0: Oh, tadi hujan sebentar.
2: Ya, jam 11 tadi sebentar.
0: Oh, sekarang?
2: udah panas lagi nih.
0: Oh gitu, di Tebo ini ya?
2: Iya, Tebo.
0: Tebo. Bang ya. Bukhari.
2: Iya.
0: Ada Bang Geri, ada Bang Bukhari, ayo siapa lagi? Uncle Gazi. I semua iya. Di belakangnya.
2: Iya.
0: Bang Bukhari ya. Sudah tahu lagunya, Bang?
2: Belum nih.
0: Belum. Nah, saya bacakan ya.
2: Iya.
0: Ada Raisa pemeran utama, Krisdayanti cintakan selalu menemanimu,
2: Firza. Ah, Krisdayanti.
0: Ah, Krisdayanti.
2: Apa itu? Apa nih?
0: Cintakan selalu menemanimu.
2: Ah, itu juga.
0: Heeh.
2: Ya, salam untuk Kak Rama, untuk Bu Irzanum, untuk Uncle Gajinya juga, Ibu Rizky Sponsor Ulan Jana, untuk semua soalannya.
0: Semua aja.
2: Ya, sekarang untuk ini semoga sehat selalu suaranya.
0: Amin, terima kasih Bang Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bukhari sudah menyelami juga. Kita langsung ke lagu ya pendengar. Tadi ada Bang Geri, Rahasia Perempuan. Kemudian Bu Irzanum ya, Bu Irzanum, ada Padi Mahadewi. Krisdayanti juga akan hadir, cintakan selalu menemani.

informasi dan inspirasi. Satu.

adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Prosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat sore kembali. Dan saat ini pukul 14 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf tidak bisa terima kembali di 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Oh iya, ada salam juga untuk Pak Hamzah. Ini dari Karama. Ini temannya Karama ternyata. Ya, di mana nih ya temannya Karama? Salam buat Pak Hamzah Yusuf, teman Karama di RRI Tanjung Pinang. Oh, oke. Mudah-mudahan persaudaraan kita di udara tetap terjaga. Ya, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Dimulai tadi dari Bang Teddy. Ada Bang Teddy, kemudian ada Hanafi, Karama, Ete Dona, ada Pak Hamzah Yusuf, Angkel Gazi, Uncu Dipo, Birza Hanum, ada Bang Geri dan Bang Bohori. Berarti lagu Bang Bohori kita putar yang sebagai lagu penutup ya untuk sore hari ini. Dan itu adalah judulnya tadi dari Krisdayanti, Cintakan Selalu Menemanimu. Terima kasih pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan Tito Oktri menemani hingga tuntas ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Solo belum memutuskan rencana relokasi kantor pemerintahan di kawasan Arus Suka pasca galodo yang terjadi pada 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten akan terlebih dahulu melakukan kajian teknis untuk memastikan keamanan dan juga kelayakan lokasi kantor pemerintahan tersebut. Wakil Bupati Solo, Chandra, mengatakan keputusan relokasi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dan juga konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan tim teknis yang memahami kondisi kawasan terdampak bencana. Pendengar, menurutnya, kajian tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya sehingga keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan juga keberlangsungan dan pelayanan pemerintahan. Apalagi pendengar, penanganan pasca bencana tidak hanya menyangkut keberadaan kantor pemerintah tetapi juga kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, saya temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi sebelumnya Anda sudah bersama dengan rekan saya, Rita Ismail. Saya akan lanjutkan kebersamaan, pendengar, dalam padang sore ini. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan dulu untuk Anda, pendengar, informasi seputar ekonomi digital. Dengan judul, Praktisnya Hidup Tanpa Tunai.
1: Selamat sore saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Semoga pada pertemuan kali ini kita dalam situasi dan keadaan yang baik, serta senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang praktisnya hidup tanpa tunai. Saudara pendengar, coba deh kita ingat-ingat lagi kebiasaan dompet kita beberapa tahun lalu. Dulu, rasanya hampir tidak mungkin bepergian tanpa membawa tumpukan uang kertas dan koin di dalam dompet tebal. Kalau mau bayar belanjaan, harus siap-siap hitung kembalian. Tapi sekarang, suasananya sudah berubah drastis kan? Cukup membawa ponsel pintar di genggaman. Semua urusan transaksi beres dalam hitungan detik. Ya, kita sedang hidup di era masyarakat tanpa tunai atau cashless society. Sebuah perubahan gaya hidup finansial yang menawarkan kepraktisan luar biasa, namun juga menyimpan dinamika tersendiri. Nah, untuk membahas secara santai dan mudah dipahami, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Bayaran diterima, Rp20.000.
3: Nah, transaksi beres deh. Tinggal tunggu pesanan kopi dan roti bakar kita diantar ke meja. Hidup zaman sekarang tuh bener-bener sat-sat ya, ternyata gak perlu repot, pusing nyari uang pas di dompet.
4: Wah, pelan-pelan dong, Ca. Kamu bayar pakai apa barusan? Cepat banget. Duh, dompetku ketinggalan di meja kerja lagi. Matilah aku. Mana uang tunai di saku cuma tinggal 2.000 lagi, itu pun cuma buat parkir.
3: Zaman sekarang tuh masih ngandelin uang kertas di dompet. Coba deh pakai kris atau dompet digital, pasti beres dalam sedetik. Kamu ini kebiasaan banget, dompet ketinggalan dikit aja langsung keringet dingin.
5: Aca ada benernya juga, Pin. Sekarang ini, transaksi non-tunai atau cashless emang udah jadi standar gaya hidup masyarakat modern, terutama di perkotaan. Mulai dari belanja di minimarket, pesan makanan, sampai sedekah di tempat ibadah, semuanya udah terintegrasi secara digital.
4: Iya sih, Wah. Aku akuin, emang praktis banget dan gak bikin dompet tebal gara-gara ngumpulin uang kembalian yang receh. Tapi jujur ya, ada satu hal yang kadang bikin aku ngeri sama sistem pembayaran digital ini.
3: Ngeri kenapa tuh? Takut saldo rekening muludes karena sering jajan kopi kekinian.
4: Bukan cuma itu, Ca. Justru karena bentuknya cuma angka digital di layar ponsel, rasanya tuh uang kayak gak berasa keluar. Kalau pakai uang tunai kan kelihatan fisiknya, jadi ada rem-rem otomatis di otak kita. Nah, kalau pakai dompet digital, tinggal scan, bip. Tahu-tahu akhir bulan saldonya tinggal kenangan.
5: Nah, itu dia sisi psikologis yang sering gak disadari banyak orang, Pin. Kritikanmu pas banget. Kemudahan transaksi digital seringkali membuat kita menjadi lebih konsumtif karena proses pengeluarannya terasa tidak nyata secara fisik.
3: Wah, benar juga ya. Kalau dipikir-pikir, semenjak aku beralih sepenuhnya ke pembayaran non-tunai, frekuensi jajanku emang jadi jauh lebih sering. Niatnya cuma mau beli satu barang. Karena tinggal scan, tahu-tahu belanjanya udah 3 kantong aja.
5: Makanya, disinilah pentingnya literasi keuangan digital. Praktisnya hidup tanpa tunai harus diimbangi dengan kedisiplinan diri yang kuat. Kita harus rajin-rajin cek riwayat pengeluaran bulanan di aplikasi agar gak kebablasan.
4: Untung aja aplikasinya punya fitur rekap pengeluaran harian dan bulanan otomatis. Jadi, setidaknya kita masih bisa ngontrol pos-pos mana saja yang jebol. Tapi, di luar sifat boros itu, harus diakui kalau sistem pembayaran non-tunai ini ngebantu banget dari segi keamanan dan efisiensi waktu, kan?
5: Betul banget, Pin. Dari sisi keamanan, kita jadi terhindar dari risiko uang palsu atau copet di jalan umum. Kalau dompet fisik hilang, uang tunai di dalamnya pasti melayang. Tapi kalau ponsel atau kartu digital kita hilang, akunnya bisa langsung diblokir sementara lewat call center bank.
3: Dan dari sudut pandang pelaku UMKM kayak temanku yang punya usaha catering, sistem pembayaran Kris ini ngebantu banget pas lagi ramai pembeli. Jadi nggak perlu pusing lagi nyiapin uang kembalian recehan yang sering bikin antrian kasir jadi panjang.
4: Iya juga sih, kalau dipikir-pikir secara menyeluruh, hidup tanpa tunai itu ibarat pedang bermata dua ya. Di satu sisi bikin hidup super praktis dan efisien, tapi di sisi lain menuntut kita buat lebih cerdas dan disiplin dalam mengelola keuangan pribadi.
5: Bener banget kesimpulannya, Pin. Teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup kita, bukan buat ngontrol isi dompet kita. Jadi, nikmati praktisnya hidup tanpa tunai, tapi tetap jaga kendali pengeluaran dengan bijak.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: Saudara pendengar, revolusi pembayaran digital telah mengubah cara kita berinteraksi secara ekonomi di era modern. Kemudahan metode non-tunai dari e-money, dompet digital hingga QRIS terbukti memberikan efisiensi, kecepatan, serta keamanan yang lebih baik dibandingkan transaksi konvensional. Namun, di balik kepraktisan tersebut, kita juga dituntut untuk memiliki kesadaran finansial yang matang. Jangan sampai kemudahan bertransaksi justru membuat kita terjebak dalam perilaku konsumtif dan hilangnya kendali atas anggaran belanja bulanan. Manfaatkan teknologi finansial dengan cerdas. Jadikan digital sebagai alat bantu mempermudah hidup. Dan tetap utamakan skala prioritas dalam sebuah pengeluaran Anda. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya. Seperti peringatan

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun kumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, informasi relas panggilan bernomor 1290 garing PDT garing G garing 2026 garing PA titik PDG. Pendengar, pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, Ihsan Syaputra, SEMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara, sekali lagi, bernomor 1290 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik PDG tanggal 4 September 2026 telah memanggil Ardinal Juliandi bin Zainal, tempat dan tanggal lahir di Kota Padang 3 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Perum Jala Utama, Blok H, nomor 10, RT 6, RW 9, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari dan tanggal Senin 11 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang Jalan Durian Tarung nomor 1 Bebas Padang untuk perkara cerai gugat antara Syafrika Yuri bin Usman sebagai penggugat melawan Ardinal Juliandi bin Zainal sebagai tergugat. Sebelumnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang tersebut. Dan pendengar, oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan oleh RRI Padang. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda seputar relas panggilan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
4: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
3: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini. Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
4: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
3: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung bersama programa 1 RRI Tanjung Pinang. Pregar, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Jumat 2 Oktober 2026.

0: perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital guna memperkuat perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di ruang digital. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi peran pemuda dan relawan sosial yang digelar Dinas Sosial bersama Kominfo Tanah Datar di Batu Sangkar. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Triwidono, memberikan edukasi langsung mengenai bahaya cyber grooming serta pentingnya literasi digital. Dedi menegaskan bahwa kemampuan menggunakan gawai harus diimbangi dengan sikap bijak dalam mengendalikan diri serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Dirinya juga mengingatkan seluruh peserta akan sifat jejak digital yang permanen sehingga setiap orang wajib berpikir kritis sebelum mengunggah konten. Melalui edukasi ini, para orang tua diharapkan tidak sekedar memberikan fasilitas teknologi tetapi turut aktif membangun komunikasi terbuka bersama anak. Pengawasan intensif dari keluarga menjadi kunci agar anak mampu mengenali interaksi mencurigakan saat beraktivitas di media sosial.
2: Kemudian ingat apa yang kita lakukan di ruang digital, dia ada namanya jejak digital. Dan jejak digital ini bersifat permanen. Walaupun Bapak Ibu sudah hapus, kalau sudah ada orang yang screenshot duluan, Bapak Ibu bilang apa? Makanya, berpikirlah dulu sebelum menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum sharing.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimis kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem internet yang aman bagi tumbuh kembang anak. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dubes Belarus dalam kunjungannya 1 Oktober 2026 terpukau pesona Bukit Tinggi dan kuliner Minang. Berikutnya, laporan selengkapnya bersama Joni Marbeta.
3: Kunjungan pertama kalinya Duta Besar Belarus untuk Indonesia Roman Romanowski bersejarah ke Kota Bukit Tinggi meninggalkan kesan mendalam. Kedatangan yang disambut Kepala Koordinator Penanggung Jawab Istana Bung Hatta. Dalam kunjungan tersebut, Roman diajak menikmati sejumlah objek wisata di antaranya Puncak Jam Gadang, Ngarisiano, sekaligus melihat sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Tak hanya wisata dan sejarah, Raman juga mencicipi kuliner khas Bukit Tinggi seperti pisang kapi dan secangkir kopi panas Bukit Api. Menariknya, saat memperkenalkan diri kepada Radio Republik Indonesia, Raman mencoba menggunakan bahasa Minang meskipun masih terbata-bata. Raman mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya. Ia menilai makanan yang dicicipnya sangat enak, kaya cita rasa dan terasa original.
4: Namo Ambo Raman, saya Dubes Belarus untuk Indonesia. It's my first time here in West Sumatra, in Bukit Tinggi, and I enjoy it very much. I love the culinary, I love the food. It's very delicious and it's very famous worldwide. So for me, it's really a pleasure to taste it really in the place where it is cooked, from where it originated, Bukit Tinggi, Ranca Pana.
3: Didampingi staf konsulat, Raman menyebut kunjungan pertama kalinya ke Bukit Tinggi ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan akan diulanginya lagi. Baginya, perpaduan wisata, sejarah, budaya, dan kuliner membuat perjalanan tersebut meninggalkan kenangan tersendiri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis, pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
5: Harapan masyarakat Rupat untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah mulai menemukan titik terang. Pelabuhan di Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Arif Andri mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya melalui koordinasi bersama masyarakat dan kelompok nelayan yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Hal itu juga disampaikan Arif kepada RRI pada Senin kemarin. Ia juga menyebutkan Dinas Perhubungan Bengkalis telah menggelar rapat bersama masyarakat Camat Rupat, kelompok nelayan dan instansi terkait pada Juli lalu. Salah satu kendala yang sebelumnya perlu dituntaskan adalah keberadaan jaring nelayan di sekitar perairan depan pelabuhan. Keberadaan jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kapal yang akan melintas maupun melakukan aktivitas sandar. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kelompok nelayan akhirnya menyepakati pemindahan jaring dari jalur perairan pelabuhan. Pemindahan tersebut dilakukan pada Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Arief juga mengatakan secara teknis Pelabuhan Batu Panjang sudah dapat digunakan sebagai tempat singgah kapal domestik. Tahap berikutnya tinggal menunggu kesepakatan dengan pengusaha dan pemilik kapal mengenai pola serta jadwal pelayanan.
6: Pada intinya memang sepakat lah kalau memang mau dijadikan pelabuhan singgah. Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak dari kelompok nelayan, kemana memang dari itu kan harus terus dipindahkan dulu, karena kan itu kan bisa menyebabkan kecelakaan atau rusaknya kapal kan gitu bang.
7: Iya.
6: Nah, jadi waktu bulan-bulan itu kami sepakat dan beberapa kelompok nelayan juga setuju untuk pemindahannya.
5: Sementara itu, warga Batu Panjang Kecamatan Rupat, Khaidir, menyambut baik program pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis. Dengan adanya kapal feri yang langsung ke Pelabuhan Batu Panjang, akan mempermudah masyarakat yang akan berangkat dan tidak perlu lagi menginap di Dumai.
8: Kalau kami sebagai warga Rupat, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang, sangat mendukung, Bang. Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Ibu Bupati Kasmarni itu untuk memperlakukan di Pelabuhan Batu Panjang itu bisa bersandarnya kapal feri. Nah, ini merupakan keuntungan kami ini bagi masyarakat Rupat maupun Rupat Utara, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang dan sekitarnya, karena memang selama ini kami sangat membutuhkan bang feri dari ke Bengkalis, karena baik acara dinas pun maupun acara masyarakat, yaitu kami kalau ke Bengkalis, yaitu kami mengeluarkan biaya ongkos yang cukup besar.
5: Dengan hal ini masyarakat juga sangat terbantu nantinya untuk bepergian, khususnya ke Pulau Bengkalis, Batam maupun Tanjung Pinang serta daerah lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Siak tahun 2027 mendatang, di mana diproyeksikan terjadi pemangkasan sebesar 50%. Informasi selengkapnya bersama Muhammad Fiza.
9: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak pada 2027 mendatang. Berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah, DBH Migas Siak diproyeksikan hanya sekitar 40 miliar rupiah setelah pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 50%. Bupati Afni menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Keuangan RI saat menghadapi paripurna APBD Perubahan 2026 di Gedung Panglima Jimban DPRD Siak Rabu kemarin. Menurutnya kondisi tersebut kembali menguji kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menilai Siak sebagai salah satu daerah penghasil migas membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan alokasi DBH migas. Bupati Afni mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui data dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH untuk daerah penghasil.
10: Dari 146 miliar ini DBH dalam Kabupaten Siak yang merupakan hasil minyak, sawit, kasia, kita hanya akan mendapat sekitar 56 miliar rupiah saja, Bapak Ibu. Artinya, kembali pemerintah pusat memangkas kita hampir 90 miliar rupiah.
9: Bupati Afni menegaskan Pemkab Siak akan menyurati Kementerian Keuangan dan meminta audiensi untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Menurutnya, keterbukaan mengenai data dan formula penghitungan penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi DBH migas kepada masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari ranai dilaporkan, atlet tarung derajat Natuna mengharapkan adanya dukungan fasilitas untuk latihan bagi para atlet dari pemerintah daerah. Berikut informasi Afrizal.
11: Atlet cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait sarana-prasarana dan fasilitas bagi para atlet daerah. Hal itu disampaikan atlet tarung derajat Natuna Ade Prasetyo saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ade mengatakan hingga sejauh ini, fasilitas latihan yang ada dinilai masih belum memadai.
12: Ya, untuk tidak hanya cabur tarung derajat saja, bisa untuk cabur-cabur lain juga diperhatikan dari sarana dan prasarananya, fasilitas, gimana fasilitasnya lengkap atau tidak, karena dari kita juga banyak fasilitas yang belum memadai juga untuk atlet-atletnya.
11: Selain itu, kedepannya juga diharapkan adanya event-event yang digelar oleh pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait dan KONI dalam upaya mendukung dan membina para atlet daerah.
12: Diharapkan mungkin untuk kedepannya untuk event-event lebih banyak lagi dari Bu Bupati mungkin bisa bantu-bantu juga lah.
11: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, cabang olahraga Tarung Derajat Natuna merupakan salah satu cabang olahraga yang juga kerap menorehkan medali bagi daerah. Salah satunya di ajang Pekan Olahraga Popro Provinsi Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Masih bersama RRI Ranai, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Berikut laporan Erik Muhammad.
7: Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, serta pelibatan anak dalam berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Cici Anggresta mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan semakin optimal.
13: Jadi bersinergi karena kita itu tidak berdiri sendiri, jadi sesuatu yang menyangkut tentang anak itu ada di semua sektor. Kita sering turun ke lapangan, seperti sekarang ini kita gencar turun ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, menggandeng penyuluh agama dari KUA, kemudian juga ada dari Polres PPA.
7: Selain perlindungan, keterlibatan anak juga menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan forum anak berperan sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
14: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindia. Kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindia.
7: Melalui penguatan peran keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan forum anak, upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak di Natuna diharapkan semakin terpadu dan berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kualitas udara di Kota Padang kembali berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta peserta didik tetap menggunakan masker terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan Santi Della Putri.
15: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi anak sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
0: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair, kepada RRI pagi tadi mengatakan, proses belajar-mengajar saat ini tetap berlangsung di sekolah seperti biasa. Namun, seluruh kegiatan peserta didik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan guna mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Syafrizal mengatakan pihak sekolah juga diminta memastikan peserta didik menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan diarahkan menyediakan masker bagi siswa sebagai langkah perlindungan diri dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi tetangga. Menurut Syafrizal, kondisi kualitas udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah diminta
16: meningkatkan perlindungan terhadap siswa tanpa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.
17: Setelah himbauan kita ke sekolah, sudah kita himbau bahwa anak pergi ke sekolah pakai masker, ya sekolah pun pakai masker. Kalau anak yang tidak ada masker di sekolah, dalam sekolah dikasih masker.
16: Sementara itu, Siska, salah seorang wali murid SD Negeri 28 Rawang Timur, mengaku khawatir dengan kondisi udara Kota Padang yang berkabut. Meskipun demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring karena anak lebih fokus menerima materi langsung dari guru.
18: Kalau dia daring, lebih kurang fokus kalau misalnya belajar memang kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah kan dia memang lebih fokus. Karena memang di sekolah ada guru, ada teman. Tapi memang kondisi kesehatan udara memang tidak mendukung untuk di luar. Untuk sekarang memang kondisi anak kalau misalnya sekolah memang dikasih masker. Supaya dia nyaman, biar dia lebih plong. Ini sedikitnya kayak putih di maskernya itu. Ini SD 28, Rawang Timur.
16: Siska menambahkan, selama kualitas udara tidak sehat, pihak sekolah rutin memberikan masker kepada peserta didik. Langkah tersebut dinilai membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran secara langsung dengan lebih aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, pemerintah Kota Padang diminta terus memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan dimaksud disampaikan Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat Abdul Majid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
19: Pada RRI Padang pagi tadi, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat disarankan untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah.
20: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota, PPD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi

0: naik dari sebelumnya Rp62.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp63.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai keriting hijau juga mengalami kenaikan tipis dari Rp47.300 menjadi Rp47.600 per kilogram. Dodi Istio melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari Tanjung Pinang, memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia. Disampaikan laporan berikutnya oleh Febriansyah.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan, serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
4: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman. Semoga ini menjadi hal positif buat kita, ambil yang terbaik dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan suatu tindakan yang di luar dari Pancasila.
3: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar Rp20 juta. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
6: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satker ya, bukan kita, itu dana pusat. Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat. Karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah. Ya, sekian berjujur kepada kota. Perbaikan rumah sebesar Rp20 juta satu rumah.
5: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menegaskan program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
4: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
3: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
4: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
3: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
4: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
3: Iya, baik, Pak.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan diminta untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan juga inovasi. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, pada hari ini, peringkat hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan. ASN harus mampu menghasilkan kinerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Risnaldi juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing ASN Pesisir Selatan agar mampu mendapatkan kesempatan berkarir di tingkat yang jauh lebih luas. Menurutnya, aparatur daerah perlu memiliki kompetensi yang dapat diperhitungkan tidak hanya di lingkungan pemerintahan kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi, kementerian, maupun lembaga lainnya.
1: Ada 4 kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik. Yang masuk dalam kategori ini, yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit hingga jatuh sakit atau luka berat. 2, kekerasan psikis. Disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. 3, kekerasan seksual. Yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak sukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan 4, penelantaran rumah tangga. Yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Selain itu masuk dalam kategori penelantaran jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada dirinya.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
2: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
1: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
2: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan juga kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan juga penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak, bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan, bukan?

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
2: Nah, beda bank pula.
1: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.

tahu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking. Bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Solo belum memutuskan rencana relokasi kantor pemerintahan di kawasan Aro Suga pasca galodo yang terjadi pada 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten akan terlebih dahulu melakukan kajian teknis untuk memastikan keamanan dan juga kelayakan lokasi kantor pemerintahan tersebut. Wakil Bupati Solo, Chandra, pada hari ini, pendengar, mengatakan keputusan relokasi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan tim teknis yang memahami kondisi kawasan terdampak bencana. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat meninjau penanganan bencana di Kabupaten Solo menyampaikan perlunya memastikan perkembangan pengamanan di lapangan, sekaligus juga mengidentifikasi kebutuhan yang dapat difasilitasi pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait. Bima Arya juga menekankan pentingnya langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana di masa mendatang, termasuk juga mengkaji opsi relokasi kantor pemerintahan. Kajian tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menentukan kebijakan penataan kawasan Aro Suka agar lebih aman bagi masyarakat dan aktivitas pemerintahan.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Hanggra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Tito.
0: Selamat sore, kabar baik sehat Bang Hanggra?
2: Alhamdulillah, kabar baik sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Hanggra, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perakiran cuaca untuk sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan, Bang Hanggra.
2: Baik, Bang Tito. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Jumat 2 Oktober 2026. Nah, sore hari ini terpantau wilayah Sumatera Barat didominasi oleh cuaca berawan, hujan sedang hingga lebat, disertai petir juga terpantau di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman Agam Ketinggi, 50 Kota, Padang, Sijunjung, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari, wilayah Sumatera Barat diprediksi berawan, didominasi, dan potensi hujan ringan sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman Agam Ketinggi, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sawalunto, Sijunjung, dan sekitarnya. Nah, untuk di dini hari masih didominasi oleh berawan, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Sijunjung, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk pagi hari pagi hari untuk esok hari itu dinominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Untuk siang sore harinya itu diperkirakan didominasi oleh berawan hingga hujan ringan merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sumatera Barat. Nah, potensi hujan sedang disertai petirnya itu diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman Agam, dan sekitarnya. Nah, kami BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti jalanan licin, potensi luapan air sungai juga yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, kemudian potensi longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, potensi-potensi ini juga diiringi dengan petir. Jadi jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di pohon, tiang listrik, tempat reklame, dan sebagainya. Dan BMKG juga memantau asap juga masuk wilayah Sumatera Barat. BMKG menghimbau kurangi aktivitas di luar ruangan, tutup rapat pintu jendela, memakai masker jika di keluar ruangan, kurangi aktivitas yang dapat menambah polusi seperti bakar sampah dan lainnya, waspadai jarak pandang yang menurun bagi pengguna kendaraan. Nah, terakhir secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian Bang Tito.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Hanggra. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Yep, selamat sore Bang Hanggra, Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Hanggra.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 dibacakan Qori'ah Desril terjemah oleh Ari. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Menjaga Hati dari Hal-Hal yang Merusak. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok, Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh begitu, terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami tiga kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kapan saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi. Kali ini pregar hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Setelah ini akan dilanjutkan bersama rekan saya Lydia Permatasari, pregar. Sekaligus kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari Tbk Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak, pelan aja Pak.
14: Jawabannya ada yang lain Pak?
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhika Riono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adhika Riono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi, terima kasih. Mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.

0: dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
1: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
0: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
5: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan?

0: kesalahan, dia menjawab ya.
1: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
0: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
1: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar? Ketemu di hari Jumat malam ya, di 2 Oktober 2026. Gak berasa, udah, apa sih namanya, udah masuk ke bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun 2026. Dan malam ini di Padang hujan ya, tadi sempat deras, terus mereda, gak tau nih bakal deras lagi atau enggak ya. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kalau misalkan gak molor juga, kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan Porprov ya untuk malam hari ini. Jadi untuk anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana ya, masih bersama Pro 1 dari Padang, ngalir informasi dan inspirasi ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat isya juga untuk kaum muslim dan muslimat ya, karena sudah masuk waktu isya tadi di pukul 19.23 menit waktu Indonesia Barat. Enjoy bareng lagu-lagu enak di malam hari ini seperti yang satu ini.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salah satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya, hujan deras kembali mengguyur Kota Padang, ya. Teman-teman, secara langsung yang ada di Istana Gubernur Sumatera Barat, mudah-mudahan sehat ya. Lancar juga acara kita ya, karena nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat insya Allah ya, bakal ada pelaksanaan opening seremonial Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Dan akan ada secara langsung jadi Pro 1 RRI Padang.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, sekitar 700 kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porporov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 mulai tiba di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kontingen tersebut terdiri dari atlet, juri, dan ofisial yang akan mengikuti pertandingan pada 5 cabang olahraga. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas, mengatakan kontingen untuk 5 cabang olahraga telah tiba di Mentawai pada Kamis malam. Kabupaten Kepulauan Mentawai dipercaya menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga yaitu judo, ada MMA, kriket, kabadi, dan selancar. Pertandingan untuk sebagian besar cabang olahraga dijadwalkan mulai 3 Oktober 2026, sementara cabang olahraga selancar dimulai 6 Oktober. Aban menyebutkan juga penyiapan venue pertandingan saat ini telah mencapai sekitar 90%. Seluruh venue sudah disiapkan dan tahapan yang tersisa, terutama mobilisasi untuk melengkapi sejumlah kebutuhan venue. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rule 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Dan hujan sepertinya semakin deras juga ya. Hati-hati untuk ada yang di perjalanan, mungkin baru pulang beraktivitas atau baru mau beraktivitas ya, bagi kegiatannya mungkin yang shift-shiftan juga. Hati-hati sekali lagi karena jalanan licin ya, jangan terburu-buru, takutnya nanti bannya slip, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya. Kalau misalkan tidak terlalu urgent keluar rumah, mending di rumah aja istirahat ya, sembari ngeteh, makan yang anget-anget. Aduh, kok jadi lama. Oke deh, kita juga masih menantikan jalannya seremoni pembukaan Porprov ke-16 Sumatera Barat ya 2026 dari Istana Gubernur Sumatera Barat juga, pendengar ya, karena dengan cuaca seperti ini ya, kita doakan semoga pembukaan itu lancar ya acaranya begitu. Oke, yang sedang mendengarkan juga siaran Pro 1 RRI Padang di aplikasi RRI Digital, selamat malam untuk Anda semuanya ya, sehat selalu dengan ya cuaca ada yang masih kemarau, belum turun hujan, tapi juga mungkin sudah ada hujan yang turun membasahi kota-kota Anda begitu ya. Dan sekali lagi Lida ucapkan selamat malam ya untuk Anda juga yang mungkin hari ini lagi gak enak badan ya, banyak yang sakit juga karena cuaca kembali lagi, atau mungkin dengan kegiatan yang lagi banyak-banyaknya ya, jaga kesehatan. Kalau misalkan belum sempat ke dokter ya, istirahat dulu. Kalau gak kuat rasanya, mending ke dokter ya, cari pengobatan gitu. Kita ke lagu-lagu dulu ya pendengar. Jelang nanti kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang guna mengikuti pembukaan Porprov 2026.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, sembari kita masih menunggu dengan hubungan siaran luar RRI Padang ya, untuk pembukaan Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 ya, informasi untuk Anda semuanya yang mungkin sekarang itu sedang ada emosi emosi saat tubuh juga apa ya, mengelola emosi saat tubuh pikiran juga sedang lelah. Nah, itu kayaknya campur-campur. Rasa lelah setelah jalani aktivitas seharian bisa mempengaruhi cara seseorang merespon berbagai situasi. Ketika energi fisik dan mental menurun, seseorang dapat menjadi lebih mudah tersinggung ya. Sulit berkonsentrasi juga atau bereaksi lebih emosional daripada biasanya terhadap persoalan yang sebenarnya sih bisa dihadapi dengan lebih tenang. National Institute of Health ya, ini menjelaskan bahwa kekurangan tidur dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengelola emosi, dan menghadapi perubahan. Kekurangan tidur juga dapat membuat seseorang mengalami perubahan suasana hati dan menjadi lebih mudah marah ataupun impulsif. Karena itu pendengar, langkah pertama yang bisa dilakukan ketika mulai merasa sudah, maksudnya mudah tersulut emosi, adalah mengenali bahwa tubuh dan pikiran sedang membutuhkan jeda. Ya, menyadari kondisi ini dapat membantu seseorang gak langsung memberikan respons ketika sedang berada dalam keadaan lelah atau emosional. Kasih jeda dulu gitu. Komunikasi juga perlu diperhatikan ketika seseorang sedang lelah ya. Jika sedang tidak mampu membicarakan persoalan dengan baik, seseorang dapat menyampaikan kepada orang lain kalau dirinya membutuhkan waktu untuk istirahat sejenak gitu. Dan tidur yang cukup, ini juga salah satu solusi ya, agar Anda bisa kembali fresh, bisa kembali berpikiran tenang ya, dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

0: Rosa 1.5 Rumah Sakit dan Inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang guna mengikuti pembukaan Porprov ke-16 Sumbar 2020. Anak untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini siaran luar Radio Republik Indonesia Padang telah berada di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, di mana beberapa saat lagi akan segera berlangsung pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat, di mana saat ini para tamu undangan telah mulai menempati tempat duduk yang disediakan. Kendati hujan lebat mengguyur Kota Padang sejak sore tadi menyebabkan acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi yang sejatinya akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga saat ini masih belum dilaksanakan, dan berpasal lagi acara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ini akan segera dilaksanakan, dan saat ini beberapa tamu undangan telah mulai bergerak dari dalam Istana Gubernuran untuk menuju tempat duduk yang telah disediakan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 ini merupakan Porprov yang ke-16, di mana Porprov ini telah vakum ataupun tidak dilaksanakan sejak 8 tahun terakhir atau 8 kali penyelenggaraan, dan baru kali ini dilaksanakan pada tahun 2026. Dan di mana pendengar, saat ini untuk Porprov 2026 akan melibatkan 12 kabupaten kota sebagai tuan rumah, dan juga akan mengagendakan atau melaksanakan kegiatan dengan melibatkan sebanyak 53 cabang olahraga, di mana para atlet yang akan bertanding berjumlah lebih kurang 8.000 orang akan bersaing dan berlomba sejak hari ini mulai tanggal 2 dan nantinya akan berakhir di tanggal 14 Oktober 2026. Di mana untuk tuan rumah Porprov kali ini yang biasanya ditetapkan di satu tempat, kali ini akan diusahakan dengan melibatkan 12 kabupaten kota yang telah siap untuk menggelar sejumlah venue atau cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov 2026 ini. Dan saudara pendengar, dimanapun Anda berada, juga dapat kami informasikan bahwa saat ini tamu undangan ataupun tamu VIP yang terdiri dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten kota telah berada di bagian depan dari Istana Gubernuran ini. Terlihat saya ini Wali Kota Padang bersama Wali Kota dan Bupati dari 18 kabupaten kota lainnya telah berada di tamu VIP kali ini dengan berseragam ataupun t-shirt yang berwarna merah, telah berada di bawah panggung utama di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat ini.
2: Kami mohon berkenan untuk dapat duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Sekali lagi, bagi dapat duduk yang masih berdiri,
1: saudara pendengar,
2: tanpa mengurangi rasa hormat kami khusus kepada
1: dimanapun Anda berada,
2: dan protokol
1: saat ini untuk acara pembukaan sesaat lagi akan segera dilaksanakan.
2: Sekali lagi, dapat duduk yang masih berdiri,
1: dan nantinya juga akan diselenggarakan defile ataupun penampilan dari masing-masing kabupaten kota, dan ini masih tergantung untuk kondisi cuaca apakah akan dilaksanakan. Dan juga pendengar, Dalam kegiatan pembukaan ini nantinya juga akan melibatkan atlet veteran ataupun legenda olahraga Sumatera Barat, di antaranya Didi Swal, seorang legenda gulat asal Sumatera Barat sekaligus tokoh penting yang berdedikasi tinggi dalam kepengurusan olahraga gulat nasional dan daerah. Selain Didi Swal, juga akan hadir Nanda Talambanua yang merupakan atlet angkat berat yang merupakan juara dunia sebanyak 7 kali berturut-turut, dan saat ini adalah merupakan atlet andalan Sumatera Barat pada masanya di tahun 84 lalu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Pekan Olahraga Provinsi ataupun Perprov ke-16 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat akan mempertandingkan sebanyak 53 cabang olahraga dengan melibatkan 12 kabupaten kota sebagai tuan rumah dan 8.000 atlet yang akan bersaing untuk memperebutkan medali ataupun peringkat terbaik di ajang Pekan Olahraga Bergengsi tingkat Sumatera Barat ini. Dan juga saat lagi pendengar, acara pembukaan Porprov akan segera dilaksanakan dan para tamu juga telah menempati tempat duduk yang telah disediakan.
2: Mohon izin Bapak, boleh kita bergeser dulu ke bagian bawah Prokopim.
1: Para tamu undangan dari pejabat Forkopimda Provinsi Sumatera Barat juga telah hadir di sana Kepulauan Provinsi Sumatera Barat ini untuk menyaksikan secara langsung pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 tahun 2026, di mana Porprov ini merupakan ke-16 tahun dan Kota Padang merupakan juara bertahan sebanyak 15 kali berturut-turut sebagai pemuncak, dan kali ini Kota Padang akan kembali bersaing untuk meraih mempertahankan prestasi yang telah diraih selama 15 kali berturut-turut penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ataupun Porprov di Sumatera Barat. Kita masih menunggu pendengar rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ini, di mana sesaat lagi akan segera dilaksanakan, dan tempat duduk yang berada di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat ini telah penuh terisi oleh para pejabat, wali kota dan bupati dari 19 kabupaten kota Sumatera Barat, dan juga pengurus cabang olahraga dan juga atlet juga telah hadir di lokasi ini untuk menyaksikan secara langsung pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026 yang kali ini akan kembali dipusatkan di Kota Padang. Sejatinya pembukaan Porprov ke-16 tahun 2026 ini seyogianya akan dilaksanakan di Kota Solo, namun karena kondisi ataupun bencana yang terjadi di Kabupaten Solo beberapa waktu lalu menyebabkan acara pembukaan dipindahkan ke Kota Padang. Dan begitu juga untuk acara penutupan, rencananya juga akan kembali dipusatkan di Kota Padang. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, sembari menunggu dimulainya rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ini, Dan ini seluruh atlet ataupun pengurus cabang olahraga telah berada di Istana Gubernuran ini di samping para pejabat Bupati dan Wali Kota Sumatera Barat juga telah hadir di Istana Gubernuran ini. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, cuaca di Kota Padang yang sempat diguyur hujan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi hingga saat ini masih belum sebenarnya berhenti, namun tidak menyurutkan antusias dari pencandu olahraga di Sumatera Barat untuk menyaksikan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ke-16 tahun 2026. Dan selanjutnya pendengar, untuk selengkapnya kita ikuti lagu Indonesia Raya.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Sumatera Barat dan lagu Mars Patriot Olahraga. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan laporan dari Ketua Umum KONI Sumatera Barat yang nantinya juga akan disampaikan oleh Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, kita masih menunggu
2: Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Kita akan persiapan untuk rangkaian pembukaan Porprov 16 Sumatera Barat yang akan dimulai dengan defile para kontingen. Tentunya adapun urutan rombongan defile adalah pertama 3 orang paskibraka yang masing-masing membawa bendera KONI, sang merah putih dan bendera Sumatera Barat. Kedua tim marching band Satpol PP, ketiga Ketua PP Porprov 16 Sumatera Barat yang membawa obor didampingi jajaran pimpinan dan ketua bidang PP Porprov 16 Sumatera Barat. Keempat, kontingen defile dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat terdiri dari atlet serta wasit dan juri. Kepada seluruh rombongan, kami silahkan.
0: Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah tibalah saatnya kita bersama-sama menyaksikan rangkaian yang penting dari pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 tahun 2026, yakni ya defile kontingen kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Dengan penuh semangat olahraga dan kebersamaan, marilah kita sambut seluruh kontingen yang akan memasuki area teras Istana Gubernur Sumatera Barat. Dan tentunya hadirin, mereka merupakan putra-putri terbaik olahraga Sumatera Barat yang datang membawa semangat, sportivitas, persaudaraan dan juga tekad untuk mengukir prestasi di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 tahun 2026. Hadirin, tentunya dengan tepuk tangan Bapak dan Ibu, kita akan memulai defile ini kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Namun tentunya sebelum kita menyaksikan defile ini Bapak dan Ibu, hadirin undangan kami, sebelumnya juga dapat kami informasikan Bapak dan Ibu telah dilaksanakan kirab dari api Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 ini dan tentunya sudah disemayamkan di halaman kantor gubernur sebelumnya, dan saat ini api kirab kita juga sudah berada di tengah-tengah kita bersama yang nantinya akan dikobarkan di depan kita bersama sebagai bentuk kobaran semangat dari Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 tahun 2026.
1: Gus. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita ikuti bersama
0: Bapak dan Ibu hadirin undangan kami. Sembari kita menunggu rangkaian defile hadir di depan kita bersama, dapat kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, obor Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat akan menjadi sebuah simbol semangat, perjuangan, persatuan dan tekad untuk meraih prestasi. Bapak dan Ibu, prosesi sakral obor menjadi penanda dimulainya rangkaian Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat yang telah membawa dan dilewati dari sejumlah daerah dari Kabupaten Kota se-Sumatera Barat sampai di Kota Padang untuk digunakan dalam pembukaan pada malam hari ini.
2: Tentunya Bapak dan Ibu, nanti akan kita saksikan pengambilan api. Tentunya sebelumnya dimulai dari Nagari Pariangan, memiliki makna historis dan budaya. Nagari Pariangan dikenal sebagai salah satu nagari yang memiliki akar sejarah penting dalam kebudayaan Minangkabau. Tentunya api kirab tersebut dibawa secara estafet nantinya oleh para atlet dan rombongan kirab dari Pariangan melewati jalur yang Silayang dan air terjun Lembah Ana yang eksotis menuju Kabupaten Padang Pariaman.
0: Bapak dan Ibu hadirin undangan kami, sebelum kita menyaksikan defile, alangkah indahnya kami tentunya juga mengucapkan terima kasih kehadiran kepada yang terhormat, tamu-tamu kehormatan kita yang malam hari ini sudah membersamai kita. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama Ibu Ketua BKW Provinsi Sumatera Barat dan juga Ketua Kodi Pusat yang hari ini diwakili oleh Wakil Ketua 5 Kodi Pusat. Selamat datang Bapak dan selamat malam di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16.
2: Dan turut hadir juga anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota Sumatera Barat, ada Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ketua KONI Sumatera Barat beserta jajaran pengurus, turut hadir juga tokoh masyarakat.
0: Dan tentunya pimpinan BUMD, BUMN yang sudah hadir bersama kami tentunya pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, dengan tentunya kita bersama, malam hari ini kita akan menjadi saksi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 dengan tagline Sumber Hebat Olahraga Juara.
2: Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, agar lebih diberkahi dan diridhoinya acara ini oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Aryan Syah Esos. Disilahkan.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum pawai defile dari masing-masing kontingen yang akan berlomba ataupun bertanding di arena Porprov 16 tahun 2026 ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hari berbahagia, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب الجنة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Hari ini kami berkumpul menundukkan kepala memanjatkan doa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sumatera Barat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada mereka yang kehilangan harta, rumah dan orang-orang yang mereka cintai. Kuatkanlah hati mereka. Gantikanlah kesedihan mereka dengan ketabahan dan harapan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi saudara kami yang terluka, angkatkanlah penyakitnya, sembuhkan lukanya. Bagi yang telah wafat, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya. Tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkahilah kegiatan kami ini. Jadikanlah Forfrop ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi, persatuan dan kesatuan di antara kami, khususnya masyarakat Sumatera Barat. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan dan keselamatan kepada seluruh atlet-atlet kami, pelatih, ofisial dan panitia. Jauhkanlah kami dari segala cedera, perselisihan dan bahaya. Junjunglah tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah atlet-atlet terbaik di ranah Minang ini menjadi atlet yang berprestasi, yang nantinya dapat mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional dan internasional. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkahilah para pemimpin kami dan berkahilah ranah Minang yang kami cintai ini agar tetap aman, daman dan martabat. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda
2: berada. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita saksikan putra putri terbaik olahraga Sumatera Barat yang datang membawa semangat, sportivitas, persaudaraan dan tekad untuk mengukir prestasi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah defile seluruh kontingen Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama defile kontingen dari 19 kabupaten kota yang nantinya akan bergerak dari sebelah kanan dari tempat kami melaporkan melewati panggung utama yang ada di Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat ini dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Nantinya pawai barisan defile dan rombongan pembukaan adalah diawali oleh 3 orang paskibra yang masing-masing membawa bendera KONI merah,
2: Bapak dan Ibu, yang pada nanti kita akan saksikan
1: putih dan Sumatera Barat.
2: Yang pertama yaitu ada 3 orang paskibraka yang masing-masing membawa bendera KONI, sang merah putih dan juga bendera Sumatera Barat. Kedua ada tim marching band Satpol PP. Ketiga ketua PP Porprov 16 Sumatera Barat yang membawa obor didampingi jajaran pimpinan dan ketua bidang PP Porprov 16 Sumatera Barat. Dan keempat ada kontingen defile dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat, terdiri dari atlet serta wasit dan juri yang sesaat lagi akan melintasi tribun utama.
3: Bapak dan Ibu, Ayu dan juga Bapak Gubernur dan hadirin, tentunya kami berkenan Bapak dan Ibu bagi yang kontingen dari kabupaten masing-masing, berkenan Bapak Bupati, Wali Kota untuk dapat berdiri dan juga berikan semangat. Dan itunya artinya saya harus berpindah ke bagian bawah karena akan menyambut kedatangan masing-masing kontingen. Ayu, di situ saja, biar saya saja ke bawah. Hadirin yang berbahagia, kita mulai kontingen Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2: Baik, kita lambaikan.
3: Selanjutnya di belakangnya Ayu ada Kota Padang Panjang.
2: Kota Padang Panjang,
1: Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3: Dan selanjutnya di belakangnya
1: berada di barisan depan dalam defile kontingen ini.
2: Kabupaten Aga.
3: Tampak dari bawah, Bapak Bupati memberikan lambaian tangan sebagai bentuk semangat.
2: Iya.
3: Ayu,
1: disusul Kabupaten Agam.
2: Bapak dan Ibu, lambaian tangannya. Selanjutnya,
3: Ayu, setelah Kabupaten Agam, kita
1: baju
3: akan bersama
1: merah
3: kontingen dari Kota Padang.
1: Hitam.
2: Kota Padang. Turut hadir Bapak Wali Kota
1: setelah
2: Padang.
1: Kabupaten Agam.
2: Silakan Bapak dan Ibu ini, para atlet, lambaikan tangannya melewati tribun utama.
3: Dari Kota Padang kita berpindah ke Kabupaten Solo.
1: Kontingen Kota Padang.
2: Kabupaten Solo.
1: Juara 15 kali berturut-turut Kota Padang.
3: Semangat kepada atlet dari Kabupaten Solo. Ada yang lebih kecil
1: setelah Kota atletnya. Padang.
2: Luar biasa.
3: Selanjutnya okay, kita Kota berpindah ke
1: Solo.
3: Kabupaten Pasaman Barat.
1: Dengan Pasaman baju Barat merah dan celana hitam. Juga telah melewati tribun utama juga di Istana Kebenaran ini.
2: Sekretaris
3: kita akan berpindah ke
1: Kabupaten
3: Kota Bukit
1: Pasaman.
3: Tinggi.
2: Kota Bukit Tinggi. Baik,
3: Ayu
1: disusul kontingen dari Kota Bukit Tinggi.
2: Solo. Kota Solo. Wow, luar biasa.
3: Dan
2: silakan saya lambaikan tangannya ke Bapak Wali Kota.
1: Nah, dari Kota Solo
3: dari belakang Kabupaten Sijunjung.
2: Kabupaten Sijunjung. Turut hadir Bupati Sijunjung, berikan semangat, lambaikan.
1: Dilanjutkan dengan Kabupaten Sijunjung
3: dari Sijunjung Ayu, dan kita akan berpindah ke defile kabupaten kota lainnya yang sudah bergabung bersama.
1: Tampak bersemangat saat ini atlet dari Kabupaten Sijunjung.
2: Baik, selanjutnya mari kita saksikan Bapak dan Ibu siapakah. Iya, ini dari 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.
1: Para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini setelah pawai defile, para atlet dari 19 kabupaten kota saat ini telah berada di bagian depan ataupun di lapangan Istana Gubernuran ini, telah di posisi di tempat yang disediakan saat ini para atlet dan juga wasit dan juga pelatih telah berada di lapangan ini setelah tadi melaksanakan pawai defile dengan melewati panggung utama di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat ini. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini cuaca di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat ini sudah mulai teduh, dan ini menyebabkan para masyarakat dan juga tamu undangan lainnya juga telah memadati ataupun hadir bersama baik di bawah tenda maupun yang berada di bagian samping kiri dan kanan dan juga bagian depan dari tempat kami melaporkan telah dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung acara Pekan Olahraga Provinsi yang selama ini digelar selama 2 tahun sekali ini, dan terakhir Porprov ini dilaksanakan pada tahun 2014, dan saat ini sudah 8 tahun Pekan Olahraga Provinsi ini tidak dilaksanakan ataupun 8 kali gelaran tidak dilaksanakan. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, nantinya setelah pelaksanaan pawai defile ini, sejumlah rangkaian juga telah disiapkan dalam rangka pembukaan Porprov 2016 ataupun Porprov ke-16 pada tahun 2026. Para kutingan saat ini masih bergerak ke bagian depan ataupun lapangan di Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat ini, yang berpasar lagi akan segera dilaksanakan pembukaan yang dilakukan oleh panitia Porprov 2026.

0: pembukaan penelarga provinsi 16 tahun 2026 kali ini akan mengusung tema Sumbar Hebat Olahraga Juara dengan maskot Harimau Berpeci Khas Minang, di mana pembawa bor bakal menampilkan defile kontingen dari seluruh kabupaten kota, pengibaran bendera Porprov, penyalaan api Porprov, dan juga penyerahan piala bergilir dari Kota Padang juara umum Porprov 2026 kepada Koni Sumbar, dan juga berbagai acara pertunjukan hiburan lainnya yang akan dilaksanakan usai pembukaan Porprov 2026. Dan sudah mendengar dimanapun Anda berada,
1: hadirin kita berikan tepuk tangan untuk Marching Band Satpol PP Kota Padang.
2: Ayo, bang. Kota-kotaan. Siap. Mana?

0: Saudara peringat dimanapun Anda berada, dapat juga kami informasikan bahwa bukan warga provinsi ke-16 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat akan melibatkan 12 kabupaten kota sebagai tuan rumah, di mana untuk Kota Padang ada sekitar 20 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, seperti renang, atletik, sepak bola, bulu tangkis, dan
1: sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Marching Band dari Satpol PP Kota Padang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan panitia pelaksana oleh Ketua PB Porprov 16 Sumatera Barat kepada Bapak Editya Warman. Disilakan.
0: Saya peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti laporan dari Ketua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Porprov Sumbar.
3: Salam olahraga.
0: Oleh Editya Warman.
2: Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wakil Gubernur beserta istri. Yang kami hormati Bapak-bapak Porkopimda Sumatera Barat. Yang kami banggakan Bapak-bapak dan Ibu Bupati Wali Kota Sumatera Barat beserta Forkopimda Kabupaten Kota Sumatera Barat. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum KONI Pusat. Yang kami hormati Ketum KONI Sumatera Barat beserta seluruh jajaran. Yang kami banggakan rekan-rekan Ketua KONI Kabupaten Kota beserta seluruh pengurus yang hadir. Yang kami hormati pimpinan kontingen Kabupaten Kota beserta seluruh anggota kontingennya. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu tokoh masyarakat, organisasi. Yang kami banggakan rekan-rekan pers. Dan yang kami cintai, para atlet, para pelatih, para ofisial, hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Izinkan kami, yang kami hormati Ketua DPRD Sumatera Barat, mohon maaf, beserta Bapak, beserta para wakil ketua dan seluruh anggota yang hadir. Izinkan kami menyampaikan laporan singkat. Yang pertama, alhamdulillah, dengan segenap dinamika yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya satu tahun terakhir, akhirnya Porprov yang sudah 8 tahun tidak terlaksana, pada hari ini bisa kita laksanakan. Yang kedua, sebelum Porprov ini kita buka pendaftaran, KONI Sumatera Barat sudah melakukan pendataan atlet dengan aplikasi Satu Data. Di situ terdata atlet kita 11.102 orang, pelatih 2.124 orang, dan cabur peserta Porprov 53 cabur. Dari seluruh data tersebut dapat kami laporkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Pimpinan, hadirin yang berhadir. Di Porprov kali ini terdaftar atlet kita 8.794 orang. Kita kasih aplaus untuk para atlet. Memang masih ada sebagian tidak jadi dapat terdaftar. Mudah-mudahan Porprov yang akan datang bisa bergabung. Alhamdulillah kontingen tergabung 19 kabupaten kota. Kita kasih aplaus untuk seluruh kabupaten kota. Sedangkan nomor pertandingan yang dipertandingkan ada 1049 nomor pertandingan dengan lokasi venue 54 lokasi. Untuk melengkapi laporan ini dapat kami sampaikan masing-masing kontingen terdaftar di PB Porprov Sumatera Barat, Kabupaten Agam 400 atlet dengan 99 ofisial. Kabupaten Darmasraya 390 atlet dengan 96 ofisial. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan atlet 320, ofisial 47 orang. Kabupaten 50 kota terdaftar 500 atlet, 186

0: ofisial. Kabupaten Padang Priaman 720 atlet dengan 229 ofisial. Kabupaten Pasaman 299 atlet dengan 60 ofisial. Kabupaten Pasaman Barat 450 atlet 80 ofisial. Kabupaten Pesisir Selatan 549 atlet 174 ofisial. Kabupaten Sijunjung 421 atlet 137 ofisial. Kabupaten Solo 460 atlet 102 ofisial. Kabupaten Solo Selatan 248 atlet 30 ofisial. Kabupaten Tanah Datar 486 atlet 144 ofisial. Kota Bukit Tinggi 540 atlet 109 ofisial. Kota Padang 1132 atlet 338 ofisial. Kota Padang Panjang 177 atlet 53 ofisial. Kota Pariaman 265 atlet 74 ofisial. Kota Payakumbuh 431 atlet 69 ofisial. Kota Sawalunto 426 atlet 93 ofisial. Dan Kota Solo 580 atlet 135 ofisial. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Adapun jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov kali ini adalah 53 cabang olahraga, terbesar Porprov se-Indonesia. Dan tuan rumah bersama 12 kabupaten kota, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bapak Ibu Wali Kota, Bupati, Bapak Ibu Ketua DPRD, Kabupaten Kota, dan teristimewa rekan-rekan seperjuangan kami, pengurus KONI Sumatera Barat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Kami menyadari dalam pelaksanaan Porprov kali ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, dari berbagai halangan, dari berbagai rintangan. Tapi berkat kerjasama, komunikasi dan soliditas KONI Sumatera Barat dan KONI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, alhamdulillah mimpi kita setelah 8 tahun dapat kita laksanakan. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang membantu sesuai arahan pimpinan kita. Alhamdulillah, sponsor banyak membantu panitia. Ada Bank Negari, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Pak Dirut dan seluruh jajaran. Ada Bank Mandiri dan ada PT Supreme Energy. Atas nama panitia dan keluarga besar KONI Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih. Terakhir, kami menyadari Bapak Ibu yang kami hormati bahwa untuk menggelar pertandingan oleh cabang-cabang olahraga tidaklah mudah. Dengan keterbatasan anggaran, namun tidak ada keterbatasan semangat. Oleh sebab itu, mohon Bapak Ibu pimpinan memberikan aplaus yang meriah kepada para atlet kita. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Seandainya panitia ada salah dan janggal, kami mohon dimaafkan. Atas kerjasama yang baik, kami aturkan rasa hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sambutan ataupun laporan Ibu, dari Ketua Pelaksana Porprov 2026 disampaikan Edi Tiawarman.
2: Ketua KONI Sumatera Barat, kepada Bapak Hamdanus SVI MSI, kami silakan.
1: Selanjutnya melihat kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga.
4: Banyak rasa
3: yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyati Ansarullah beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum Kemenpusat, Bapak Tursan. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD di Sumatera Barat, Bapak Wakapolda, Bapak Kabinda, dari mewakili Pangdam, mewakili Pangdam, mewakili Kodaira. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu Bupati Wali Kota Sumatera Barat yang telah mendukung penuh Porprov ke-16/2026 beserta seluruh jajaran pemerintahan yang hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten dan seluruh Kepala OPD Sumatera Barat yang telah bersama-sama berseragam merah dengan kami untuk sebuah semangat kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati para Ketua Pekprov, Ketua Koni Kabupaten Kota, kemudian yang kami cintai para atlet, para pelatih, kemudian tentu banyak tokoh yang hadir juga di sini, para angku-angku Nenek Mama, alim ulama, cadik pandai, ada Ketua LKM kita, kemudian tentu seluruh pengurus Koni Sumatera Barat dan wabil khusus panitia besar Porprov ke-16 tahun 2026 yang sudah berjibaku sehingga kita tetap bisa melanjutkan acara defile pada malam hari ini, tentu dengan izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, ini adalah rasa syukur yang sangat jarang mungkin kita bisa dapatkan. Jarang bisa terhujam di hati kita di saat kita ingin api ini menyala, hujan terus turun, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin api obor Porprov ke-16 2026 tetap kita nyalakan. Itulah yang terpenting barangkali yang ingin saya sampaikan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kami berpikir, Buya, bahwa memang dengan kebersamaan ini, dengan 19 kabupaten kota yang telah disatukan oleh api Porprov yang telah diambil, dijemput oleh tim kirap 2 hari yang lalu di Nagari Tuo Pariangan, diambil langsung oleh Datuk Bandaro Kayu Tampuk Tangkai Alam Minangkabau. Api itu hari ini ada bersama kita, terus menyala, dan semangat ini akan terus kita jaga. Teman-teman Ketua Koni Kabupaten Kota, 19 Koni Kabupaten Kota telah terdaftar, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PB, dan tentu kita terus bersama-sama bersama Pekprov, seluruh cabang olahraga, 53 cabang olahraga yang dipertandingkan akan terus kita jaga, dan tentu terutama kepada panitia PB, ini baru awal dari rencana besar kita untuk kesuksesan Porprov ke-16 2026. Kita jangan terlena, kita harus semakin menguatkan ikhtiar kita agar Porprov ini betul-betul sukses dan nanti akan ditutup dengan penuh kegembiraan bagi atlet-atlet kita, bagi masyarakat Sumatera Barat. Barangkali ini yang terpenting ingin kami sampaikan. Saya berdiri di sini mohon izin Buya, Perwagub, lebih kepada mengucapkan terima kasih. Tanpa dukungan Buya, tanpa dukungan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua DPRD dan seluruh jajaran, tentu tidak bisa kita laksanakan kegiatan ini. Ini betul-betul menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat. Dan tentu dukungan dari Bank Nagari, kemudian Supreme Energy, Bank Mandiri, dan ada juga HKI dan yang lain, ada yang tidak mau disebutkan sebagai pendukung kegiatan ini, tentu kita tidak bisa melaksanakan. Atas segalanya kita ucapkan terima kasih. Inilah baru adik-adik atlet yang baru bisa kami persembahkan, dan mari sama-sama kita kawal, mari kita junjung sportivitas. Kita ingin Porprov ini menjadi Porprov terbaik di Republik ini, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti Bapak Wakil Ketua Umum Koni Pusat bisa memberikan sambutan dan arahan, dan mohon kepada Buya memberikan sambutan sekaligus membuka Porprov ke-16 tahun 2026 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, wadidoka wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga.
4: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KONI Sumatera Barat, Bapak Hamdanus Sesvili, MSI. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari KONI Pusat yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 5 KONI Pusat berkenan kepada Bapak Dr. Andus Tursandi Alwi. Disilakan.
5: Pak Gubernur, Wagub, izin saya membacakan sambutan tertulis Ketua Umum KONI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam olahraga. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah, beserta seluruh jajaran dan Forkopimda yang hadir. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati yang hadir. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Ketua KONI Kabupaten Kota beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh kontingen, wasit, juri, media, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan saya kali ini, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama, KONI Pusat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi, tuan rumah, panitia, dan tentunya seluruh kabupaten kota yang telah mempersiapkan kontingennya dengan baik. Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat harus terselenggara dengan baik dan lancar. Kalian para atlet yang bertanding adalah yang terbaik di Sumatera Barat. Porprov ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet. Juara Porprov ke-16 merupakan atlet-atlet yang paling siap mewakili Sumbar pada kompetisi tingkat nasional. Pada tahun ini, KONI Pusat akan menyelenggarakan PON Pantai tahun 2026 di Jakarta. Selanjutnya pada tahun depan akan menjadi agenda yang padat, yakni PON Bela Diri, PON Indoor, PON Remaja, dan babak kualifikasi PON ke-22 2028 NTT NTB. Oleh karenanya, saya berharap seluruh atlet harus tampil dengan kemampuan maksimal. Selamat bertanding kepada seluruh atlet. Junjung tinggi sportivitas, rasa saling menghormati, taat pada aturan dan persatuan masyarakat olahraga prestasi. Kepada para wasit dan juri, junjung tinggi objektivitas dalam memimpin pertandingan. Pada akhir kata, KONI Pusat mendukung penyelenggaraan Porprov ini. Semoga dapat sukses penyelenggaraan prestasinya, administrasi, dan perekonomian daerah. janganlah berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia, Ketua Umum Marsiano Norman, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Sambutan. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin. Selanjutnya bersama-sama marilah kita tunggu, dan ini yang kita tunggu tentunya. Marilah bersama-sama kita dengarkan arahan dari Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Kepada yang terhormat Bapak Mahyildi Ansyurullah SP, kami silakan.
6: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta dengan seluruh anggota DPRD yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati Bapak Ibu anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Wakil Ketua Umum KONI Pusat Bapak Dr. Andes Tur Sandi Alwi SHMM, terima kasih Pak atas kehadiran KONI Pusat bersama dengan kita pada malam hari ini. Selanjutnya yang kita hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat yang hadir lengkap. Ini sejarah pertama ini, pertemuan provinsi maka lengkap hadir bupati wali kotanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bupati wali kota se-Sumatera Barat sangat cinta olahraga itu. Terima kasih Pak Bupati. Ini saya sebutkan satu persatu lah ya, hadir pada hari ini. Yang pertama hadir wali kota Solo Pak Dhani, wali kota Padang Pak Fadli. Kemudian Bupati Agam Pak Beni, kemudian juga Bupati Sijung juga Beni juga. Ya, alhamdulillah Pak Beni ya. Kemudian Wali Kota Piyaman, alhamdulillah Pak Yota. Kemudian Bupati Mentawai, alhamdulillah ini Pak Rinto. Ini yang semangatnya luar biasa ini. Nggak mau mundur dia ini. Ya. Maju terus, kan? Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya Bupati Solo, alhamdulillah luar biasa. Ya, Pak John Pandu. Ya. Kemudian selanjutnya Wakil Bupati Pasaman Barat, terima kasih. Kemudian Wakil Bupati Tanah Datar, kemudian Wakil Wali Kota Padang Panjang. Kemudian Wakil Wali Kota Payakumbuh, kemudian Wakil Bupati Pesisir Selatan, alhamdulillah. Kemudian Wakil Bupati Padang Pariaman, alhamdulillah. Banyak supporternya. Kemudian Wakil Bupati 50 Kota, alhamdulillah. Dan kemudian siapa lagi yang belum tersebutkan yang mewakili? Ya. Kan ya. Nah, kemudian ketua-ketua KONI ya se Sumatera Barat yang hadir. Ya, ketua KONI provinsi dan kemudian juga Ketua KONI Kabupaten Kota Sumatera. Luar biasa, terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan kemudian juga Ketua, oh ya, Ketua KONI Sumatera, terima kasih Pak, alhamdulillah. Ya karena ada depan ada yang belakang ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, Ketua DPRD ya Kota Kabupaten Sumatera Barat, alhamdulillah luar biasa ini. Ya kalau Ketua DPRD sudah hadir ini insyaallah enggak ada yang enggak bisa ya. Karena kendalinya di sana ya. Terima kasih. Insyaallah. Jadi kalau ini menunjukkan kepada apa? Pemerintahan daerah di Sumatera Barat semuanya cinta olahraga, alhamdulillah. Itu makanya dukungan dan kehadiran bersama pada hari ini. Ya dan selanjutnya hadir Prasipanilah Ketua Pengprov seluruh cabang olahraga 54 ya. 53 ya yang kata Pak Wakil KONI Pusat tadi yang terbanyak. Terbanyak alhamdulillah tepuk tangan. Ya. Jadi memang itulah Sumatera Barat kan walaupun agak alot-alot tapi hasilnya banyak juga gitu kan. Alhamdulillah ya. Ya, itulah kelebihan Sumatera Barat ya. Jadi sesungguhnya apa dalam hatinya itu ingin tapi barangkali mungkin dites dulu gubernur gimana gitu kan. Alhamdulillah ini Ketua BKW bersama dengan rombongan yang hadir pada ini. Ini satu pasukan dulu Bapak ya. Alhamdulillah ya. Ini supporternya Pak Wagub ya. Dan selanjutnya ya tentu adalah para atlet yang hadir pada hari ini luar biasa ya. Jadi memang tadi kita agak ragu-ragu ya Pak ya. Untuk mulai kemana ini? Mau ada apa? Defile atletnya apa tidak kan? Tapi setelah kita mulai maka justru hujan berhenti ya. Nah, alhamdulillah. Jadi memang doa Ketua KONI ini luar biasa. Ya tadi memang tadi waktu salat maghrib memang gak panjang doanya Pak. Gak panjang doanya tadi karena dia langsung imam dan kemudian langsung apa memang gak panjang doanya. Ini makbul doa Ketua KONI ya. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu ya dan sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama. Dan kemudian rekan-rekan wartawan cetak dan elektronik yang menghebohkan, yang memberitakan, yang menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh warga di Sumatera Barat ya akan kegiatan Porprov yang ke-16 ini. Terima kasih atas dukungan serta semuanya maka agenda ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, tadi telah sama-sama kita dengarkan bahwasanya Porprov Sumatera Barat yang ke-16 ini dengan Porprov yang ke-15 itu jaraknya 8 tahun. Ya. 8 tahun ya. Iya. Iya. Itu yang terakhir di Kabupaten Padang Priaman. 2018. 2016 di Kota Padang. Itu oleh saya oleh kotanya. Dan untuk Porprov di Kota Padang ini semuanya dihandle oleh pemerintah Kota Padang. Lebih kurang 53 miliar. Ya. Ya, 57 ya, 57 ya. Ya. Nah, di Makassar itu alhamdulillah setelah 8 tahun setelah di Padang Pariaman baru bisa kita laksanakan. Nah, tadinya pengunduran itu karena COVID ya, kemudian juga ada bencana alam dan kemudian juga beberapa permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi maksud saya itu semangat dari atlet-atlet yang jumlahnya tadi berapa 8.000 lebih. 8.000 lebih itu adalah ya semangat yang selama 8 tahun belum dikeluarkan. ya, tertahan selama 8 tahun ini. Nah, sekarang ini dikeluarkan pada tahun 2026 insyaallah. Ya, maka itu makanya semangatnya walaupun hujan-hujan tapi mereka siap untuk defile. Ya, terima kasih kepada ya para atlet-atlet yang telah hadir pada malam hari ini, ya. Jadi semangatnya semangat 8 kali lipat itu. Nah, mudah-mudahan insyaallah ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua KONI Nasional tadi, ya, bahwasanya porprov yang kita laksanakan pada tahun ini adalah dalam rangka untuk persiapan agenda-agenda nasional, termasuk juga PON tahun 2028 nantinya insya Allah, di NTB dan NTT. Ini maksudnya itu dengan kita laksanakan 2026 ini, maka kita punya kesempatan yang lebih panjang untuk mempersiapkan atlet-atlet kita untuk menghadapi PON 2028 itu. Itu makanya kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat berikhtiar semenjak tahun 2025 yang lalu. Bahkan sebelum itu, bagaimana porprov ini jalan? Hal yang kita rencanakan adalah 2025, akhir tahun 2025. Kenapa? Karena memang kita mempertimbangkan untuk persiapan, ya, dalam rangka untuk menghadapi PON 2028 nantinya. Nah, dengan kita laksanakan pada tahun ini 2026, kita punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan. Nah, mungkin pada saat yang sama menjelang tahun 2028 itu, ya, maka kita perlu juga mengadakan kompetisi-kompetisi. Itu makanya Bapak Ibu hadirin yang berhadir, ya, kita juga sudah merencanakan ya berapa agenda. Tapi kemarin kita merencanakan ada Porwil ya di sini. Tapi pusat nggak bantu, Pak. Sementara ini agenda pusat di daerah gitu kan. Kalau pusat nggak bantu mungkin nggak jadilah kita ya. Karena memang kita juga untuk melaksanakan acara ini juga butuh dukungan dari Pak. Nah, bahkan juga kita merencanakan ada olahraga serumpun. Ini sudah lama juga kita inisiasi, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Sudah lama juga kita inisiasi. Ya, jadi bukan antar negara, Pak, tapi antar negeri. Ya, Sumatera ini ada 10 provinsi. Nah, nanti ada dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand, kemudian juga dari Singapura. Itu yang kita rencanakan. Bahkan juga kita juga sedang merencanakan yaitu antar negara-negara IORA, Indian Ocean Rim Association, negara-negara yang berada di sepanjang Samudra Hindia termasuk Australia. Nah, kenapa ini kita laksanakan dan kenapa ini kita angkatkan? Karena di samping untuk meningkatkan jam terbang atlet-atlet kita, tapi juga kita menyadari bahwasanya olahraga ini juga menjadi bahagian yang menggerakkan perekonomian di daerah. Terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota yang telah bersedia menjadi tuan rumah. Ada 20 kabupaten kota yang telah bersedia menjadi tuan rumah untuk porprov ini. Masuk aja kita bagi yang siap untuk itu. Sesungguhnya Padang, kalau semuanya Padang siap itu, semuanya Pak Wali ya. Nah, tapi kadang kita bagi, kita distribusikan. Kenapa? Karena akan memberikan dampak ekonomi ya kepada ya UMKM kita, kepada masyarakat kita. Ya, suatunya kemarin kita rencanakan waktu libur ya. Libur, kenapa? Ya, waktu libur itu mungkin penontonnya lebih banyak. Karena libur dan kemudian para atlet-atlet juga tidak mengganggu mungkin aktivitas pendidikannya. Nah, jadi maksudnya itu kita berharap untuk tahun 2028 nanti. Nah, kalau boleh ya kita laksanakan porprov ini pada hari libur semester. Itu harapan kita. Sehingga masyarakat terlibat lebih banyak dan kemudian juga untuk disebar juga di kabupaten kota juga silakan. Jadi maka saya itu ya ini kita laksanakan dan kita semangat untuk melaksanakan itu. Ya. Memberikan dampak multi efek daripada olahraga ini. Pariwisatanya juga berdampak, kemudian olahraganya juga berdampak dan kita juga ya menggerakkan olahraga ini pada saat yang sama juga adalah untuk mengarahkan potensi-potensi anak muda ini, generasi muda kita kepada yang positif. Ketika mereka sudah beraktivitas dalam kegiatan yang positif di antara olahraga, pada saat yang sama juga akan terjadi penurunan terhadap kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi makin banyak kita arahkan muda-mudi kita ini kepada kegiatan yang positif, ya, yang akan berefek kepada kesehatan, yang akan berefek kepada ekonomi masyarakat, maka itu adalah salah satu solusi ya, dalam rangka untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan, perilaku-perilaku negatif. Itu makanya, ya, dan kita harapkan melalui Pengprov dan kemudian Pengda di kabupaten kota, ya, kemudian KONI di kabupaten kota. Kita harapkan juga bisa dibuat kegiatan-kegiatan, ya bahkan mungkin bukan hanya tingkat kabupaten kota, tapi mungkin kegiatan itu di tingkat nagari-nagari. Kita sedang merencanakan ini untuk mengadakan kompetisi khusus untuk SSB. Karena saya pernah melakukan kegiatan antar SSB se-Indonesia. Waktu itu hadir di Kota Padang ini tidak kurang dari 300 SSB se-Indonesia. Sehingga anak generasi muda kita yang ada di lapangan olahraga dan beraktivitas positif. Ya, di samping juga memberikan dampak-dampak yang lainnya. Nah, jadi maklum saya itu, Bapak Ibu hadirin berhadir, banyak hal sesungguhnya dampak positif daripada kegiatan olahraga ini, ya, di samping itu juga bisa sebagai hiburan bagi warga masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan dengan porprov yang ke-16 ini yang kita sebar pelaksananya di 12 kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solo, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kota Sualunto, Kabupaten Solo, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi tersebar di 12 kota. Nah, mudah-mudahan dampak yang kita sampaikan tadi itu akan dirasakan oleh masing-masing kabupaten kota sehingga akan berikan hal yang positif untuk daerah masing-masing dan ketika dampak positif di kabupaten kota bisa dirasakan maka tentu ini juga berdampak kepada Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemajuan olahraga itu sangat ditentukan oleh dukungan dari banyak pihak. Termasuk juga adalah dari legislatif. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada ketua-ketua DPRD kabupaten kota yang telah memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan ini di masing-masing kabupaten kota. Ya, dan dengan dukungan DPRD, dukungan masyarakat, dukungan Pengprov, dan dukungan seluruh pihak, nah maka baru kegiatan ini akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, atas dukungan dari seluruh pihak yang telah berkontribusi itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Termasuk juga perguruan tinggi, badan usaha swasta, dan kemudian juga maupun juga BUMN dan BUMD yang lainnya. Nah, memang kita di Sumatera Barat tidak seperti provinsi-provinsi yang lain, Pak Wakil Ketua. Ya, kita tidak banyak punya perusahaan-perusahaan besar di sini. Ya, seperti yang dilaporkan oleh panitia tadi, itulah perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi untuk itu. Ada swasta dan kemudian ada BUMN, ya, dan juga BUMD. Ya, Nah, kalau itu terima kasih kepada Supreme Energy, terima kasih kepada Bank Nagari, terima kasih kepada Mandiri, ini ada sini ya, Mandiri. Dan juga mungkin juga ada yang tidak mau disebutkan namanya, tapi juga berkontribusi. Terima kasih atas kontribusi itu semuanya. Dan mudah-mudahan ya kegiatan kita di masing-masing daerah berjalan lancar dari awal sampai akhir, dan kemudian kita bisa memperoleh prestasi-prestasi yang lebih baik ya di dalam Porprov yang ke-16 ini ya, sekaligus juga persiapan kita untuk menghadapi PON NTB NTT yang ke-22 tahun 2028 nanti insya Allah, dan termasuk juga untuk mungkin mengikuti event-event nasional ataupun juga internasional. Alhamdulillah kita juga berbangga juga banyak atlet-atlet kita ya di Sumatera Barat ini yang juga berkontribusi untuk nasional ya, dan ada kemarin di apa di Korea Selatan ya, dan kemudian juga di Jepang dan kemudian juga yang lainnya. Nah, kalau itu ini yang juga menjadi agenda kita ke depan. Maka itu dukungan support kita semua sangat menentukan untuk keberhasilan dan menyemangati para atlet-atlet kita di masa-masa mendatang. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang selama persiapan kurang dan juga termasuk pelaksanaan pada malam hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu mari sama-sama kita buka secara resmi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang ke-16 malam ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada para supporter, kepada para ofisial dapat mendampingi atlet-atletnya dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kepada yang bertugas sebagai juri, sebagai wasit dapat melaksanakan tugas dengan adil, sehingga agenda kompetisi yang berjalan itu lancar dan kemudian tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan. Mari ya, kita basamo membangun prestasi, basamo menjunjung sportivitas. Jayalah olahraga Sumatera Barat. Salam olahraga. Sebelum saya akhiri, saya akan bacakan beberapa pantun untuk kita semua. Kepariaman melihat petang, nelayan pulang membawa asa. Mari bertanding dengan hati lapang, junjung sportivitas sepanjang masa. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan yang buat pantunnya orang Piaman ini. Piaman, wali. Ke Bukit Tinggi membeli lamang. Jauh mana beli lamang Bukit Tinggi? Tidak apa-apa lah. Ya. Singgah sebentar di tepian kota. Porprov 16 membangkitkan semangat juang. Satukan tekad, harumkan Sumatera Barat tercinta. Banyak pendakian ke Bukit Selasih. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mohon berkenan Gubernur Sumatera Barat untuk tetap berada di tempat. Bapak dan Ibu, akan kita saksikan penyerahan trofi piala bergilir Porprov, yang mana kita akan mengundang Bapak Ketua KONI Sumatera Barat untuk dapat menyerahkan trofi piala bergilir.
8: Hadirin undangan, kita saksikan penyerahan trofi bergilir Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat diserahkan oleh Ketua KONI Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat yang akan kita perebutkan pada tahun 2026 ini dan akan diserahkan nanti pastinya kepada juara umum pada tahun ini. Hadirin, kita saksikan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Penyerahan piala dari Ketua KONI Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat. Boleh diangkat mungkin, Bu ya? Ya. Baik.
7: Baik. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Ketua KONI, disilahkan kembali ke tempat.
8: Hadirin undangan kami yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti prosesi pengucapan janji atlet dan wasit kepada
7: atlet yaitu Yusma Deswita dan wasit Ikrar Teguh Perdana. Kami silakan.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti pengucapan janji atlet dan wasit yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Yusma Deswita selaku atlet dari cabang gulat dan juga wasit yang telah ditunjuk dalam membacakan pengucapan janji atlet dan wasit. Dan sebenarnya
9: kami wasit Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 berjanji 1. Melaksanakan tugas dan memimpin pertandingan dengan rasa tanggung jawab. 2. Akan memimpin pertandingan secara adil. 3. Bertindak netral dan tidak memihak kepada siapapun. 4. Mentaati dan menegakkan peraturan pertandingan yang berlaku dengan dilandasi jiwa kesatria serta semangat olahraga yang murni.
10: Janji atlet. Kami, atlet Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 berjanji 1. Akan ikut serta dalam pertandingan perlombaan dengan semangat persahabatan. 2. Bertanding dengan jiwa murni, jujur dan sportif. 3. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati. 4. Berjiwa kesatria, menjunjung tinggi kehormatan, harkat, martabat bangsa, serta kebesaran olahraga. 5. Akan menerima setiap keputusan dengan besar jiwa seorang atlet.
11: Hadap kiri. Maju, dulu.
1: Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti bersama.
8: Hadirin yang kami hormati,
1: janji atlet dan wasit.
8: Saatnya kita akan ikuti momen paling sakral dalam rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Yakninya penyalaan obor Pekan Olahraga Provinsi. Obor ini menjadi simbol semangat perjuangan, persatuan dan tekad untuk meraih prestasi. Prosesi sakral ini menjadi penanda dimulainya rangkaian kirab api Porprov ke-16 Sumatera Barat yang telah melewati sejumlah daerah, kabupaten, kota sampai di Kota Padang untuk digunakan dalam pembukaan Porprov malam hari ini.
7: Dan pengambilan api dimulai dari Nagari Pariangan memiliki makna histori dan budaya. Nagari Pariangan dikenal sebagai salah satu nagari yang memiliki akar sejarah penting dalam kebudayaan Minangkabau. Karena itu, api Porprov tidak hanya dimaknai sebagai simbol dimulainya pesta olahraga, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat Sumatera Barat.
8: Api kirab tersebut dibawa secara estafet oleh atlet dan rombongan kirab dari Pariangan melewati jalur yang disilayang dan air terjun Lembah Anai yang eksotis menuju Kabupaten Padang Pariaman. Setelah tiba di kantor Bupati Padang Pariaman dan bernaung semalam di Mapolres Padang Pariaman, perjalanan api dilanjutkan menuju Kota Padang.
7: Setibanya di Balai Kota Padang, api kirab bersemayam di Balai Kota Padang sebelum diarak menuju Istana Gubernur Sumatera Barat, lokasi pembukaan Porprov 16 Sumbar saat ini.
8: Bapak dan Ibu, di Istana Gubernur Sumatera Barat, api kirab akan menjadi bagian penting dalam prosesi pembukaan Porprov
2: ke-16 Sumatera Barat 2026 dan tentunya api tersebut akan dinyalakan sebagai simbol dimulainya pesta olahraga terbesar tingkat provinsi di Sumatera Barat. Malam hari ini, prosesi penyalaan obor akan dilakukan oleh dua atlet dan mantan atlet dengan prestasi tertinggi dan terbanyak. Bapak dan Ibu, selanjutnya tentunya pengiringan perjalanan kirab api pada malam hari ini. Acara pembukaan Porprov ke-16 Sumatera Barat akan diiringi oleh musikalisasi puisi nantinya yang dibawakan oleh budayawan Pito Janir bersama grup tentunya. Namun, kita akan berpindah kepada pembukaan secara simbolis terlebih dahulu, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang akan kita ikut nanti diiringi pada saat obor berjalan ke sini. Bapak Ibu, kita akan ikuti kirab api obor dan juga musikalisasi puisi budayawan Pito Janir.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyalaan api obor Porprov yang nantinya akan dilakukan oleh atlet dan mantan dengan atlet dengan prestasi tertinggi dan terbanyak, yakni Bapak Edi Sual dan Nanda Talambanua.
12: Porprov bukan sekedar pesta olahraga, ia adalah perayaan keteguhan manusia menghadapi keadaan. Musik

Gubernur Maheldi, Bapak Fasko, selamat malam. Hujan telah berhenti. Tuduhkan ranah ini, nyalakan apinya.

api. Api itu bangkit, obor itu menjulang, Sumatera Barat menyala kembali. Hei, Ketua Umum Hamdanus dan sekretarisnya Dipo yang gagah. Hari ini kita telah menciptakan sejarah baru. Mari kita bahagia, mari kita bermusik. Saya hari ini berkolaborasi bersama Samba Jamba di Harmoni, pimpinan dan binaan Bapak Alius Hosen. Ayo. Atlet, hari ini kita sedang membuktikan bahwa ini adalah kebangkitan. Beri saya salam atlet. Dengar.

Innallah, bila Tuhan sudah berkehendak, tak ada sesuatu yang dapat menghalangi. Ya Allah, ya Tuhan.

Pak Gubernur, Pak Ketua Koni, saya juga sedang heran. Hanya di Minangkabau, pesta olahraga yang membawa puisi ke panggung gelanggang, yang membawa olahraga dalam budaya, saya tidak tahu apakah karena Minangkabau adalah negerinya para pujangga.

ada lagi saling membelah bahwa porno adalah lambang kita mulai saling percaya. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya

0: Kalau ada duit, kita bisa membangun. Tetapi membangun nilai dan jiwa tidak hanya ada dalam hati. La ilaha illallah. Allah Akbar. Terima kasih.
1: Hadirin undangan kami, selanjutnya kita akan saksikan tentunya obor akan berjalan, tenangkan jiwa tentunya. Kita akan hadirkan tentunya, ini adalah atlet kita yang pertama, Bapak Dr. Andes Ediswal MPD, sosok mantan pelatih gulat legenda Sumatera Barat. Lahir pada 28 September 1952, berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengukir sejarah panjang dalam dunia olahraga.
2: Dengan dedikasi, disiplin, semangat juang, dan kerja keras yang luar biasa, ia berhasil meraih berbagai prestasi bergengsi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
1: Bapak Ediswal berhasil meraih penghargaan juara 3 gulat tingkat Asia tahun 1976 di Pakistan, juara 1 tahun 1979 di Banjarmasin, dan membawa Sumatera Barat juara umum pertama dalam sejarah. Beliau juga menerima piagam gubernur Sumatera Barat tahun 1981, juara 1 pekan olahraga nasional ke-10 tahun 1981 di Jakarta.
2: Beliau juga menjadi pelatih teladan dari gubernur Sumatera Barat tahun 1984, mendapat piagam dari ASWC tahun 1987 di Indian sebagai pelatih, dan masih banyak prestasi bergengsi lainnya.
1: Tidak hanya dikenal karena segudang prestasinya, Dr. Andes Ediswal MPD juga menjadi inspirasi bagi generasi muda saat sekarang, memberikan warisan positif bagi perkembangan olahraga di Sumatera Barat.
2: Dedikasi dan perjuangannya menjadi dirinya sebagai salah satu figur yang layak dikenang sebagai pelatih legenda terutama cabang olahraga gulat dan kebanggaan daerah serta bangsa.
1: Hadirin selanjutnya, atlet adalah Nanda Telambuana, legenda angkat berat atau powerlifting Indonesia, asal Gunung Sitoli, Pulau Nias, yang berhasil meraih 7 kali gelar juara dunia serta menjadi lifter Indonesia pertama yang memecahkan rekor dunia di cabang olahraga tersebut.
2: Beliau adalah juara dunia sepanjang karir emasnya dalam rentang waktu

0: mengamankan status juara dari dunia junior untuk angkatan squad di ajang World Championship.
1: Selain berjaya di kancah nasional, Nanda mendominasi berbagai kejuaraan nasional bertahun-tahun. Beliau sebagai perwakilan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
0: Berkat sumbangsi besarnya bagi nama baik Indonesia, koleksi pribadi dan catatan sejarah prestasinya diabadikan di Museum Olahraga Nasional Taman Mini Indonesia Indah bersanding dengan legenda olahraga lain seperti Susi Susanti dan Rudy Hartono.
1: Selanjutnya kita akan ikuti penyerahan obor. Bapak Edi Swal akan menyerahkan kepada Ketua KONI Sumatera Barat. Selanjutnya Ketua KONI akan menyerahkan kepada Gubernur dan Gubernur akan kembali menyerahkan kepada Bapak Nanda Talembuana. Hadirin, kita saksikan penyerahan obor pertama dari Bapak Edi Swal sebagai pelatih kepada Ketua KONI Sumatera Barat. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dari Ketua KONI akan diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat.
0: Baik, boleh diangkat Bapak Gubernur. Selanjutnya diserahkan kepada
1: Bapak Nanda Talembuana. Selanjutnya,
0: sembari obor berjalan, kita akan mengundang Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD, dan juga Wakil Ketua KONI Pusat, beserta jajaran Forkopimda. Silakan untuk dapat kita bergabung, berada di bawah. Untuk bersama-sama serentak nantinya begitu obornya dinyalakan, kita akan juga melakukan prosesi pemukulan gandang tambua.
1: Ayo kita undang tentunya berkenan Bupati Wali Kota untuk dapat membersamai.
0: Betul
1: serta juga
0: sekali.
1: Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota yang hadir untuk membersamai pemukulan gendang tambua tasa sebagai
0: sebentar,
1: tanda.
0: Iya. Mohon izin Bapak untuk pemasangan
1: Pananda,
0: obornya.
1: Pak Nanda, tahan sejenak Pak Nanda, ditahan dulu Pak Nanda. Karena kita susun formasi sebelah sini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur, Forkopimda dan juga tamu kehormatan lainnya dalam pemukulan gandang tasa sebagai resminya dibuka Porprov ke-16 tahun 2026 Sumatera Barat. Dan nanti obor dari Pananda akan dikobarkan sebagai tanda apa Ayu?
0: Dibukanya Porprov 16 Sumatera Barat 2026.
1: Tahan sejenak Bapak Nanda, kami izin kami pandu nanti. Mungkin lighting yang bagian tengah bisa kita hidupkan kembali.
0: Iya.
1: Lighting, mohon berkenan teman-teman tim panitia. Lighting
0: oke,
1: di bagian tengah.
0: Di bagian gandang tambua ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Boleh
0: baik,
1: kita hidupkan
0: sudah
1: kembali
0: ready?
1: Lighting. Karena tadi sempat kita off-kan karena ada musikalisasi puisi.
0: Iya, mohon lighting. Segera untuk lighting.
1: Nah,
0: seperti itu.
1: Seperti
0: baik.
1: Itu. Seperti itu. Baik, so, baik. Kita sedang menunggu kode dari rekan kita, Alan, apakah sudah mantap di sebelah sana sebelum kita pandu?
0: Iya. Sudah ready?
1: Sebentar, di bagian obor sudah ada kode already. Sabar, di bagian obor baru yang already. Di bagian
0: iya.
1: Gendang belum, kita tunggu dulu.
0: Iya, di gendang tambuanya belum ready, sebentar.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Kita tunggu yang bagian gendang sudah ready atau belum.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ready.
0: Baik, kita
1: hadirin,
0: hitung mundur.
1: Kita hitung mundur. Jadi nanti Pak Nanda akan memasukkan api
0: iya.
1: Dan Pak Gubernur akan berserta tamu kehormatan lain akan memukul gendang tasa, begitu?
0: Betul banget.
1: Dalam hitungan mundur, 3,
0: 2,
1: 1. Hadirin kita berikan tepuk tangan meriah, inilah pembuka dari
0: Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
1: Dilanjutkan yang sesi foto bersama Bapak dan Ibu.
0: Iya, kita lanjutkan foto bersama. Izin kami mengundang para atlet
2: demikian tadi,
0: pembawa obor ya.
2: Selesai ya. Penyalaan obor yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh dua legenda olahraga Sumatera Barat, yakni Bapak Nanda Talembuana, juara dunia 7 kali berturut-turut untuk cabang olahraga angkat berat. Dan juga Bapak Edi Swal, legenda gulat Sumatera Barat. Di mana tadi penyerahan obor telah diserahkan dari Bapak Edi Swal kepada Ketua KONI Sumatera Barat, kemudian diserahkan kepada Gubernur, dan Gubernur menyerahkan kepada Bapak Nanda Talembuana, dan bersama Bapak Edi Swal, Pak Nanda Talembuana,
3: baik.

0: menyulut api Porprov 2026 di Kualdron bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan juga Ketua ataupun Wakil Ketua Umum PONI Pusat.
1: Tamu kehormatan kita yang belum bergabung sudah. Oke, Ayu
2: sudah sepertinya. Baik, untuk sesi Bapak, foto akan kita pandu ya Wery ya.
1: Baik Bapak Ibu, silakan kita mulai dengan salam olahraga. Langsung tangannya di kepal Bapak Ibu, semangat Porprov dulu.
2: Salam olahraga
0: ya. Pengurus Porkopimda, yes. Gubernur Sumatera Barat dan juga Wali Kota Bupati Sumatera Barat bersama Wakil Ketua Umum Pusat diabadikan bersama. Dan saat ini suasana cukup meriah, ada di tribun utama ataupun tribun kehormatan dari Istana Gubernur Sumatera Barat dalam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan telah berakhirnya penyulutan obor ataupun api Porprov, hingga di sini sedang langsung kami dari Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kami bertugas pada malam hari ini, penanggung jawab siaran Kepala RRI Padang, produser Yudis Rizal SAMM, pengarah acara Hans Primananda, teknik keren luar Ronald, Rija dan Fabian di Simatupang, unit manajer Asril, reporter Iwan Setiawan, serta petugas dan di studio. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio Jalan Sudirman 12 Padang.

just enjoy the show. Baiklah, apa itu? Enjoy the show, bukan the show aja sih. From Lengke. Us. Kita sudah mendengarkan ya atau mengikuti jalannya pembukaan ya atau seremonial untuk pembukaan Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Ya, semoga berjalan dengan lancar ya. Para atlet semangat ya untuk meraih, merebut medali-medali. Sehat-sehat semuanya deh ya. Oke, dan sisa gak lebih dari 30 menit lagi, 25 menit kurang lebih ya. Kita ke lagu-lagu aja gak apa-apa ya. Nanggung juga ya buat ngobrol-ngobrol setitik aja. Oke deh, untuk karena ya mungkin hari ini emang lagi gak enak badan, semoga cepat sembuh ya. Ini nih aku gak enak badan terus nih. Gak sembuh-sembuh gitu, makanya harus istirahat total ya. Istirahat total dulu buat bisa memulihkan kondisi tubuh, apalagi mungkin untuk ada kegiatannya emang seabrek-abrek yang banyak banget. Mending bisa istirahat dulu ya, terus asupan vitaminnya jangan lupa untuk makan ya, juga makanan yang bergizi lah seperti itu ya. Lagu-lagunya tetap Lida puterin lagu-lagu manja ya. 2010 sampai 2000 enggak sih? Ini ada yang 2010 juga sih. Penting manja lah ya, enak-enak aja diputerin. Pendengar salah satu lagu favorit aku sama teman aku yang udah enggak ada. Nih, kita sering nyanyiin dulu lagu ini ya. Banyak yang suka juga sama lagu ini, To Love You More from Celine Dion.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Pro satu kali informasi dari Inspirasi. Pendengar, satu lagu terakhir kita untuk malam hari ini sebelum nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hello from Adele.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Loh, Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Halo pendengar, tahukah Anda kalau tubuh kita punya banyak sekali fakta unik? Ya, fakta unik yang mungkin selama ini belum kita ketahui.

Fakta ketiga, meskipun ukurannya relatif, pada tubuh manusia yang menjadi otot terkuat adalah lidah loh, bukan otot-otot besar seperti yang terlihat di tubuh para atlet. Fakta terakhir, ternyata pada pagi hari, tinggi badan manusia 1 cm lebih tinggi dibandingkan saat malam hari. Ketika siang hari tiba, lapisan tulang rawan pada sendi menjadi lebih padat sehingga tinggi badan menjadi berkurang.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bueno.
1: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga. Daerah 3T di Indonesia yang merujuk pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar membawa tantangan unik dan peluang pembangunan. Pulau-pulau kecil, perbukitan dan daerah pedalaman yang termasuk dalam 3T seringkali menghadapi kendala utama berupa aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, menyulitkan transportasi barang dan orang, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah ini juga seringkali tertinggal, menciptakan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi pembangunan di daerah 3T tetap signifikan. Keberagaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal berharga yang dapat dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, termasuk peningkatan infrastruktur, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tetap menjadi fokus utama, langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari pembangunan di daerah 3T. Rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi membuat perlindungan dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi prioritas.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
3: Aku suka berbicara dengan kamu.
5: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

bumi telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, saya Lydia Permata, dengan operator studio ada Tony Rizky, setara katarik di Pemancar. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

0: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Saya Rita Ismail, ada teman saya operator yang sudah persiapkan segala sesuatunya, ada Dwi Putri Anjeli. Selamat pagi. Terima kasih untuk jadi partner pagi ini. Dan pendengar, rangkaian hiburan informasi sudah kami persiapkan. Di antaranya nanti ada Mutiara Pagi. Kita menantikan kebersamaan dengan narasumber kita. Dan tentu Anda bisa bergabung juga nanti. Silakan bertanya melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975 tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Itu yang jadi perbincangan kita di Mutiara Pagi hari ini. Kemudian warta berita daerah saya sampaikan pukul 6. Ada warta berita juga dari Pro 3 RRI serta Padang Menyapa untuk hari ini. Nanti bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat subuh Padang dan sekitarnya sudah masuk. Anda sudah bisa laksanakan sholat subuh ya. Tepatnya tadi azan subuh berkumandang pada pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia diantaranya acara-acara yang sudah kami persiapkan di Padang pagi ini ya, bersama saya. Dan tentu rangkaian informasi-informasi juga akan kami hadirkan di sela-sela lagu-lagu yang sudah dipilihkan. Baik pendengar, kita ke Kilau Pancasila dulu. Setelah itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26-38 dengan Qariah Yunias Safitri, terjemahan oleh Firdaus. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Penangguhan itu sampai hari yang telah ditentukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda yang saat ini sudah monitor Pro 1 RRI Padang. Bisa melalui streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian pendengar, saat ini kita juga sedang menantikan kebersamaan dengan narasumber kita melalui Zoom dalam perbincangan Mutiara Pagi. Pancasila dalam pandangan Islam, itu yang jadi perbincangan kita. Kemudian apa kabar juga untuk pendengar kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ini biasanya sudah ada ya yang bergabung, yang memang mendengarkan dari awal, dari mulai buka siaran sampai tutup siaran nanti. Itu biasanya sudah ada pendengar-pendengar yang setia. Oke, pendengar, untuk saat ini bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, juga bisa dengarkan siaran ini melalui pemancar relay kami yang ada di daerah Anda. Jadi tinggal menyesuaikan. Misalnya kalau Anda di Padang, itu monitor melalui FM 95,9 MHz. Nah, kalau Anda mungkin berada di Dharmasraya, maka frekuensinya memang harus ditukar. Jadi 98,4 MHz. Kemudian kalau Anda misalnya ada di Painan ini, Anda tinggal monitor melalui FM 97,9 MHz. Begitu juga dengan kabupaten kota lain. Dan tentu nanti saya juga akan hadirkan informasi terkait dengan pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Kita dengarkan dulu hiburan berikutnya dari Opik ya, lagu islami berikutnya dengan judul Cahaya Hati.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Prasat Radio Republik Indonesia Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kita kembali bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Alhamdulillah, saya sudah lihat narasumber kita di Zoom, ada Guru Al-Quran Hadis Mantiga Padang, Ustadz Haji Siril Firdaus, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Oke, baik, kita akan coba cek-cek kembali ini untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz?
2: Bismillahirrahmanirrahim, sehat walafiat.
1: Terima kasih kembali meluangkan waktu untuk Mutiara Pagi berbagi ilmu ya Ustadz.
2: Iya, siap,
1: insyaAllah. Kemudian pagi ini pendengar, kita berbicara tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Nanti Anda bisa telepon ke 08 11 66 66 975. Kemudian juga bisa ke 812 878. Dan saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari Ustadz Siril. Silakan Ustadz.
2: Baik, Ustadz.
1: Ya Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar Radio RRI Padang, rahimakumullah, segenap puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, sebagai topik dari kajian kita pada program Mutiara Pagi hari ini, saya sampaikan dengan judul Pancasila dalam Pandangan Islam. Seringkali muncul pertanyaan, apakah Pancasila sejalan dengan ajaran Islam? Bagaimana seorang Muslim seharusnya memandang dasar negara kita Indonesia ini? Di antara jawabannya, para ulama, founding fathers bangsa Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimojo telah sepakat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, melainkan memuat nilai-nilai substantif dari ajaran Islam itu sendiri. Inilah yang akan saya uraikan dari kelima sila Pancasila dalam sudut pandang Islam. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini cerminan dari inti ajaran Islam, yaitu Tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran.

0: Ikhlas, surat ke-112 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dengan mencantumkan sila pertama ini, negara meletakkan bahwa landasan negara kita adalah bangsa yang beragama dan meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan bangsa yang ateis. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam memuliakan martabat manusia tanpa memandang suku, ras atau kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi penegakan hak asasi manusia, adab dan keadilan sosial adalah perintah dari agama Islam yang itu tertuang dalam sila kedua ini. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Islam sangat menekankan pentingnya persatuan, ukhuwah, dan melarang perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat ke-3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Pancasila menyatukan ratusan suku dan bahasa di Indonesia dalam satu ikatan kebangsaan. Persis seperti Rasulullah SAW menyatukan berbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip dasar sila keempat ini adalah musyawarah. Musyawarah adalah tradisi dan perintah dalam Islam untuk mengambil keputusan bersama secara bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan mereka dan melaksanakan salat sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Islam menolak ketimpangan dan penindasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi kesimpulannya, Pancasila memang bukanlah agama dan tidak menggantikan kedudukan agama, terutama agama Islam. Namun Pancasila adalah kalimatin sawa, titik temu dan kesepakatan nasional, darul ahdi dalam istilah bahasa Arabnya, yang melindungi seluruh pemeluk agama untuk beribadah dengan tenang sesuai dengan agama masing-masing. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa pada hakikatnya adalah bentuk pengamalan dari muamalah ajaran Islam itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga persatuan bangsa Indonesia, memberkahi negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar dari Ustaz Cyril tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Kita langsung terima pendengar ya Ustaz.
0: Iya, silakan.
1: Silakan telepon pendengar ke 0751-812-878. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ahmad Khalidi.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, Bu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Khalidi sudah murojaah juga tadi, silakan.
2: Buaya pagi hari ini ya.
1: Iya. Iya. Silakan, Pak.
2: Ini Bu ya. Saya baru saja mendengarkan ayat yang diputar oleh Marita terkait dengan kemuliaan manusia yang diputar tadi. Surah Al-Hijr ayat ke-26
1: sampai 38.
2: Nah, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Itu mungkin Bu ya sudah tahu artinya ya. Nah, yang saya tanyakan dari ayat yang selanjutnya ini, wal jannat Al-jannu apa? Min qablu min naris samun. Allah telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah api yang dimaksud di sini adalah api yang kita pakai untuk keperluan kita sehari-hari, atau ada unsur api yang lain? Nah, kemudian berapa jaraknya waktunya antara Iblis dan Adam, jarak penciptaannya oleh Allah. Itu ya. Dua pertanyaan saya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, Ustaz Ahmad Khalidi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan ayat yang dibacakan tadi, itu adalah proses penciptaan jin. Dari kronologisnya memang jin itu lebih duluan diciptakan oleh Allah daripada manusia. Itu makanya dalam surah Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi dari kedua makhluk ini yang lebih dulu Allah sebut itu jin, baru manusia. Nah, karena memang jin yang lebih dulu diciptakan, baru setelah itu manusia. Hanya saja belum saya dapatkan data atau informasi yang terang berapa jarak lebih dulunya jin diciptakan dari Adam itu ya. Nah, jadi saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas jin diciptakan lebih dulu daripada Adam. Nah, tentunya yang jadi bagian kita bahwa dalam ayat itu dinyatakan jin itu diciptakan dari api. Nah, api itu apakah seperti api yang kita pakai di dunia ini. Nah, tentu juga wallahu alam, nah, hanya Allah yang tahu. Nah, hanya saja kita bisa mengambil apanya, poinnya, bahwa api itu adalah simbol dari kepanasankah atau sesuatu yang hangat gitu ya. Nah, dari situlah sumber asal penciptaan jin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakikat sesungguhnya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup sampai pada meyakini bahwa jin itu diciptakan dari api, ya. Nah, sebatas itu saja, malaikat dari cahaya, nah kemudian manusia, Adam dari tanah. Nukli seperti itu,
1: bisa
0: terjadi.
1: Baik, itu untuk Pak Ahmad Khalidi. Kita beralih ke telepon berikutnya, Ustadz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
3: Oh, dengan Bu Nur di Limomanis.
1: Bu Nur di Limomanis.
3: Ini sama Bu Rita.
1: Iya, dengan Rita dan Ustadz Siril, Ibu Nur. Silakan pertanyaan, Ibu.
3: Assalamualaikum,
0: Pak
3: Ustadz Siril.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, silakan.
3: Pertanyaannya di luar tema ya, Pak Ustadz.
0: Boleh, silakan.
3: Begini, Pak Ustadz.
0: Iya.
3: Kita mau kepingin naik pergi umrah naik haji, nggak mungkin lagi.
0: Yeah.
3: Tapi kita nggak punya uang, Pak Ustaz. Cuma kita udah beli rumah, dijual rumah ini, apa boleh kita pergi pergi umrah?
0: Yeah.
3: Itu aja pertanyaannya, Pak Ustaz.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz?
0: Baik, jadi mengenai niat Bu Nur untuk ke Tanah Suci, apakah haji betul atau umroh dulu ya. Itu adalah niat yang sangat mulia. Nah, saya ikut mendoakan semoga terwujud cita-cita Bu Nur sampai juga ke Tanah Suci.
1: Amin.
0: Kalau sekiranya tidak tercapai untuk naik hajinya, nah mungkin karena faktor antrian yang masih panjang gitu ya. Nah, kemudian juga usia kita dan lain sebagainya, kondisi kesehatan dan lainnya. Ya, maka ada solusi yang cepat yaitu melalui umroh. Pertanyaan beliau tadi, nah, apakah boleh kita pergi umrohnya itu dari hasil menjual rumah ya. Menjual rumah. Karena uang yang tersimpan ya bisa dikatakan belum ada. Nah, tapi dari penjualan rumah itu bisa digunakan, jumlahnya sudah cukup lebih untuk bisa pergi umroh. Nah, mungkin untuk umroh gambarannya sekarang ini sekitar 35 jutaan misalnya ya. Nah, menurut hemat saya, sekiranya memang dengan digunakan uang penjualan rumah itu untuk pergi umroh, kondisi ekonomi Bu Nur tetap stabil, tetap ya mapan, kuat. Nah, maka itu sebaiknya. Nah, mendaftarlah, pergilah umroh. Tapi sekiranya sekitar itu pula cuman baru uang yang ada ya. Kalau digunakan untuk umroh, nah, nanti sepulang umroh itu ekonomi kita kepayahan dan sebagainya, berarti kita belum dalam kemampuan. Jadi kembali kepada kondisi ya dari penjualan rumah itu, gimana kekuatan ekonominya. Nah, kalau memang cukup mampu, ya lebih baik diusahakan bisa umroh. Demikian.
1: Baik, itu untuk Ibu Nur. Mudah-mudahan ada kelapangan rezeki ya, Bu Nur. Mudah-mudahan sampai ke Tanah Suci. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Peringat, silakan Anda bisa telepon kembali ke 812878 atau boleh ke WhatsApp 08 11 66 66 975. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Hendra di Sungaiang Batu Sangkar,
1: Hendra.
4: Barita.
1: Oh, Bang Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Silakan langsung pertanyaan, Bang Hendra.
4: Begini, Pak Ustadz.
0: Iya, Pak Hendra, silakan.
4: Ini agak sedikit melenceng dari topik pembicaraan kita di Mutiara Pagi, RRI Padang pagi ini.
0: Tidak apa-apa, silakan.
4: Saya mau bertanya ke Pak Ustadz, apakah dalam menjalankan sholat fardu itu ada banyak godaan, akhirnya sholat itu menjadi tidak khusyuk. Apakah sholat yang kurang khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan satu lagi pertanyaan dari saya, ketika kita melaksanakan sholat subuh, tidak membaca doa kunut, apakah sah sholat subuhnya? Begitu saja Mbak Rita dan Pak Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra di Batu Sangkar. Silakan Ustadz.
0: Iya, Pak Hendra dari Batu Sangkar. Dua pertanyaan beliau tadi. Ya, pertama terkait dengan sholat tidak rasanya khusyuk. Tidak khusyuk ya, apa sah diterima sholat kita itu atau tidak. Jadi perkara khusyuk ini memang menjadi kajian juga ya. Hanya saja dari pemahaman saya, insya Allah ya, kalau kita berusaha untuk melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, kita berwuduk dengan betul-betul bersih ya, kemudian kita usahakan di awal waktu, kemudian kita jaga bacaannya dengan baik sesuai tajwid. Terus gerakannya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita tumakninakan. Insya Allah akan tercapai khusyuk sebenarnya. Mungkin yang belum pikir itu, khusyuk dalam artian tidak ada gangguan pemikiran, konsentrasi ketika sholat itu. Kalau seperti itu konsepnya tidak mungkin kita bisa khusyuk. Tapi dalam artian kita bisa mengerjakan sholat yang sebaik-baiknya, itu juga sudah bagian dari khusyuk. Nah, bahkan yang lebih mudah kita meraih khusyuk itu dengan ikut sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena dalam konsepnya, ketika sholat berjamaah itu, nah, sekiranya dari seluruh jamaah, hanya ada 1-2 yang khusyuk, maka dengan 1-2 yang khusyuk itu dianggap seluruh jamaah itu khusyuk. Sekiranya tidak ada 1-2 pun yang khusyuk dari seluruh jamaah itu, tapi disambung-sambung bacaan jamaah itu terjadi 1 orang khusyuk, maka jadinya dianggap khusyuk semuanya. Itulah makanya sedapat mungkin kalau bisa sholat 5 waktu kita itu berjamaah, kecuali kalau kita sakit, musafir atau ada uzur lainnya. Itu yang pertama.
1: Pertanyaan pertama. Kemudian ya, doa kunut Ustaz.
0: Kemudian yang kedua mengenai doa kunut di sholat subuh. Ya, jadi mengenai doa kunut itu adalah ibadah tambahan di waktu sholat 5 waktu. Dalam prakteknya oleh Rasulullah sebenarnya tidak hanya di waktu subuh. Di kelima waktu itu juga ada bisa kunut ya. Namun dalam praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah dari yang kita baca dan pahami, beliau melaksanakan kunut itu ketika ada suasana perang berhadapan dengan musuh ya kaum muslimin, apa waktu itu kafir Quraisy ya, kemudian Yahudi Nasrani yang ingin ya menghadapi, menghancurkan umat Islam ya. Maka beliau kemudian mengajak sahabat untuk sholat 5 waktu dengan pakai kunut. Ya. Jadi sehingga ya dalam pelaksanaannya oleh kita sampai sekarang, tentu ya kalau sekiranya terjadi pula suasana kita perang dengan musuh ya, nah lalu kita laksanakan kunut, maka berarti kita sama dengan yang dipraktekkan Rasulullah. Nah, maka kalau dalam pemahaman saya sebenarnya, lebih cenderung di suasana kita tidak ada perang itu juga tidak perlu kita adakan pakai kunut sholat subuhnya. Dengan pemahaman seperti itu berarti tetap sah sholat subuh kita walaupun kita tidak kunut. Ya, demikian.
1: Baik, itu untuk Bang Hendra yang ada di Batu Sangkar. Mohon maaf pendengar Ustadz, karena memang keterbatasan waktu kita harus ke closing statement tentang Pancasila dalam pandangan Islam, atau mungkin sedikit nanti bisa diulas juga Ustadz, jadi keseharian kita agar kita memang bisa menerapkan nilai Pancasila itu juga seperti apa. Silakan sekaligus closing statement Ustadz.
0: Baik. Pendengar Radio RRI Padang rahimakumullah, sebagai closing statement dari kajian kita pada program Mutiara Pagi hari ini dengan judul tadi Pancasila dalam pandangan Islam. Islam memandang Pancasila itu ya sebagai bagian dari pemaknaan ajaran Islam. Ya, oleh negara kita itu mengapakan namanya dengan Pancasila, di mana seluruh sila Pancasila itu substansinya cocok betul dengan ajaran Islam. Jadi tidak satu pun sila Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian dalam prakteknya, marilah kita mencerminkan setiap sila Pancasila itu bagi kita umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita adalah orang yang taat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tunjukkan bahwa kita ingin menunjukkan, menegakkan keadilan dan menjadi orang yang beradab, menjunjung tinggi budi pekerti. Kemudian yang ketiga, kita menjunjung tinggi juga persatuan. Kita berupaya jangan ada pihak-pihak yang memecah belah kita. Kemudian yang keempat, kita junjung tinggi juga praktek suka bermusyawarah dalam hal-hal yang kita bersama. Nah, kemudian yang kelima, kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruhnya. Jadi tidak hanya untuk pihak-pihak tertentu, tapi merata. Walaupun tidak harus sama, ya, karena memang pohon di hutan pun juga ada tinggi rendahnya. Tapi merata itu dalam artian tidak ada yang kita lebihkan, kemudian yang lain kita kesampingkan, tidak seperti itu. Sama-sama dalam perhatian, ya, dalam berkehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Demikian, Lesta.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk tambahan ilmu pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pahala juga bagi Ustadz dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Terima kasih Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita bersama narasumber kita, Guru Al-Quran Hadis Man 3 Padang, Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG, tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya, di telepon, kemudian di WhatsApp. Dan bagi Anda yang mendengarkan, Anda bisa saksikan kembali, dengarkan kembali perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jangan lupa pendengar, saksikan terus Mutiara Pagi setiap hari. Dan tentu dapat tambahan ilmu ya terkait dengan topik-topik yang kami sampaikan. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita hanya tinggal lagi melakukan temuan dengan Gubernur Riau, Gubernur Jambi.
3: Junjung tinggi sportivitas, terkhusus bagi para taekwondoin yang akan berlaga mulai tanggal 3 sampai 5 Oktober di Kota Solo.
4: Kami tetap memberikan dukungan kepada seluruh yang ikut berpartisipasi dalam pekan olahraga yang ke-16 untuk Sumatera Barat ini.
1: Dari berita, Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat menyiapkan pertemuan dengan Gubernur Riau dan Jambi. Inflasi Sumatera Barat September 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Rita Ismail. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat menyiapkan pertemuan dengan Gubernur Riau dan Jambi untuk menindaklanjuti rencana keberangkatan jemaah haji kedua provinsi tersebut melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Dan kita hanya tinggal lagi melakukan temuan dengan Gubernur Riau, Gubernur Jambi, antara gubernur ini, dan mudah-mudahan itu bisa terjadi, maka mungkin akan ramailah Bandara Minangkabau ini menjadi tempat pemberangkatan haji.
5: Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, upaya tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari Riau dan Jambi yang menilai keberangkatan melalui BIM berpotensi memberikan efisiensi biaya bagi jemaah dari kedua daerah dimaksud. Rencana tindak lanjut itu sebelumnya telah dibahas pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui pertemuan dengan Gubernur, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta sejumlah pihak lintas kementerian. Rifki mengungkapkan, tahapan selanjutnya adalah mempertemukan 3 gubernur secara langsung. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas lebih lanjut mekanisme dan kemungkinan realisasi rencana keberangkatan jemaah haji melalui BIM pada tahun mendatang. Selain aspek biaya, kata Rifki, faktor sosial dan budaya turut menjadi pertimbangan. Banyak masyarakat Minangkabau yang berdomisili di Riau dan Jambi, sehingga keberangkatan melalui Sumatera Barat dinilai memiliki kedekatan secara sosial maupun budaya.
2: Permintaan dari Riau dan Jambi sendiri ya, karena mereka, Riau kalau sempat seluruhnya berangkat melalui Bandara Minangkabau, mereka untung 10 juta per orang. 10 juta kali 4.800, 48 miliar. Jambi kalau dia milih antara dari memilih terbang dari Jambi ke BIM, maka mereka akan untung 10 miliar. Nah, dengan inilah makanya mereka berkeinginan.
5: Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki menambahkan, apabila terrealisasi, penambahan jemaah dari dua provinsi tetangga tersebut akan meningkatkan peran BIM sebagai salah satu pintu keberangkatan haji di kawasan Sumatera. Melati Oktawina melaporkan.
1: Inflasi Sumatera Barat pada September 2026 mencapai 3,50% secara tahunan atau year on year. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Namun tetap perlu kita bersyukur ya, karena secara year on year bahwa inflasi kita tetap sebesar 3,5% ya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat inflasi Sumatera Barat pada September 2026 mencapai 3,50% secara tahunan atau year on year. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 4,06% dan memberikan andil 1,38% terhadap inflasi Sumatera Barat. Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, komoditas yang dominan mendorong inflasi tahunan dari kelompok dimaksud antara lain daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan sejumlah komoditas ikan. Namun, pada pergerakan harga secara bulanan, cabai merah menjadi komoditas yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi September.
6: Kalau kita lihat di bulan lalu, kita masih di 3,76%. Ya. Artinya, periode September 2026 ini lebih terkendali dibandingkan September 2025 yang lalu. Ya. Dan salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian sesungguhnya sekarang ini adalah cabai merah, ya, itu memberikan andil inflasi yang cukup tinggi ya. Inflasinya saja mencapai 25,56% dia memberikan andil 0,47%.
7: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, dari sisi tahunan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi yakni 7,47%. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 5,67%, disusul transportasi sebesar 4,66%. Sementara itu, dari 4 wilayah yang menjadi cakupan perhitungan indeks harga konsumen di Sumatera Barat, seluruhnya mengalami inflasi secara tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Darmasraya sebesar 4,42%, disusul Pasaman Barat 3,56%, Kota Bukit Tinggi sebesar 3,43%, dan Kota Padang 3,33%. Hans Permananda melaporkan.
1: Musibah gempa yang terjadi pada Rabu tanggal 30 September 2009 banyak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Kejadian gempa masih dirasakan oleh mereka yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Berikut kita dengarkan feature yang disampaikan Armen Ramli dengan judul Musibah Gempa 2009, Luka Mendalam Bagi Keluarga Korban.

0: Ya, saya doakan dia bahagia, dia kira kita ini siapa dulu, siapa kemudian. Saya begitu aja. Saya sudah merasa tua sekarang. Jadi siapa dulu, siapa kemudian kita ini.
1: Jadi ini memperingatkan kita semua bahwa Kota Padang, jika terjadi bencana hal yang sama, masyarakat sudah hadir.
2: Sudah banyak langkah-langkah kontingensi dan sudah kita masukkan adopsi dalam visi kejayaan Kota Padang melalui Padang Sigap.
3: Pendengar, gempa bumi dasyat berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat pada 30 September 2009 pukul 17:16 waktu Indonesia Barat lalu, hingga sekarang masih terngiang di telinga kita dan bahkan kita dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh korban yang selamat dan bahkan keluarga korban itu sendiri. Setiap tanggal 30 September menjadi momen refleksi bersama untuk mengenang mereka yang telah pergi, mengirimkan doa terbaik sekaligus memperkuat budaya siaga bencana bagi generasi saat ini. Seperti hal yang dilakukan Ridwan, umur 76 tahun, yang tinggal di Jalan Hiligowo, Kota Padang. Dirinya setiap mengenang gempa 30 September, melakukan sembahyang leluhur di Tugu Gempa yang didirikan oleh pemerintah Kota Padang atas dukungan pucuk pimpinan perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh HBT Kota Padang, Tuako Andreas Sofyandi, di kawasan Taman Melati, Kota Padang. Ridwan menuturkan, pada kejadian gempa, banyak saudara dan kerabatnya yang menjadi korban gempa tersebut. Salah seorang sepupunya bernama Dedi Hermanto, yang merupakan mantan atlet angkat berat dunia. Kini, hanya doa yang dapat dikirimkan buat mereka yang telah mendahului kita. Semoga mereka tenang di alam sana.
0: Oh, saudara saya ada beberapa orang lagi di sini. Kuburan massal tuh di sana, di Bungus sana tuh. Oh, enggak. 2 hari, 3 hari. Tapi Edi Hermanto dikubur di Bogor.
4: Ya, saya doakan dia bahagia, dia kira kita ini siapa dulu, siapa kemudian. Saya begitu aja. Saya sudah merasa tua sekarang. Semua orang bakal pulang, tapi itu kuasa Tuhan. Pasti semua pulang.
3: Tahun ini sudah 17 tahun berlalu. Bencana yang mengguncang ranah Minang. Peringatan secara sederhana, namun penuh dengan makna yang mendalam, terutama bagi korban yang selamat dan keluarga korban yang meninggal dunia. Sekretaris Utama Sestama Badan Nasional Penanggulang Bencana, BNPB, Rustian, hadir dalam peringatan tersebut. Rustian berpesan, penguatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan Kota Padang dalam mengurangi dampak bencana, mengingat daerah ini memiliki risiko bencana yang tinggi. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi semakin penting karena ancaman bencana di Kota Padang tidak hanya berupa gempa bumi, tetapi juga dapat diikuti dengan berbagai dampak lain, termasuk likuifaksi. Rustian juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Padang dalam memaknai berbagai peristiwa kebencanaan. Menurutnya, setiap kejadian bencana berskala besar dapat menjadi pembelajaran yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya.
1: Kota Padang ini sangat indah sekali. Ibu kota provinsi. Semua punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tapi bencananya dahsyat. Jadi artinya, ya, Kota Padang zonanya indeks risiko bencananya merah, tapi risikonya bisa kita kurangi. Ya, dengan salah satu acara hari ini. Jadi ini memperingatkan kita semua bahwa Kota Padang, jika terjadi bencana hal yang sama, masyarakat sudah mulai paham.
3: Sementara itu, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan pemerintah daerah telah banyak belajar dari gempa bumi 30 September 2009 lalu, serta berbagai bencana banjir yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Pembelajaran tersebut menurutnya kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai langkah kontingensi dan menjadi bagian dalam visi pembangunan Kota Padang melalui program Padang Sigap. Wali Kota Padang Fadli Amran menekankan kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang kuat, namun juga membutuhkan perencanaan, koordinasi, serta komunikasi yang baik antara pemerintah, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat.
2: Sudah banyak langkah-langkah kontingensi dan sudah kita masukkan adopsi dalam visi kejayaan Kota Padang melalui Padang Sigap. Dan tentunya bagaimana preparedness, ya, kesiapsiagaan dari masyarakat itu penting. Nah, sehingga ini yang patut kita ambil makna dari peringatan hari kesiapsiagaan ini.
3: Pendengar, 30 September 2026, 17 tahun sudah musibah gempa terjadi di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Satkorlak Penanggulang Bencana Provinsi Sumatera Barat, musibah tersebut telah merenggut 1.117 orang meninggal dunia, 1.214 orang luka berat, dan 1.688 luka ringan, serta 1 orang hilang. Sementara itu, untuk kerusakan bangunan, tercatat 135.488 rumah rusak berat, 65.380 rusak sedang, dan 78.604 rusak ringan yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat seperti Kota Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan hingga Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Sedangkan dampak sosialnya melumpuhkan akses jalan, jaringan komunikasi, serta meninggalkan trauma mendalam bagi warga yang selamat maupun

0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Berikut kita dengarkan wawancara Sri Darni dengan Ketua Umum Pengprov TI Sumatera Barat Brigjen TNI Ryan Obersiel terkait persiapan atlet taekwondo berlaga di ajang Porprov 2026.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat Brigjen TNI Ryan Obersiel dan terkait persiapan atlet yang akan berlaga di arena Porprov ke-16 ini. Bagaimana Bang Ryan melihat persiapan dari atlet-atlet tersebut?
2: Kepada seluruh atlet yang mengikuti Porprov Sumatera Barat tahun 2026 ini, saya mengucapkan selamat berlaga. Junjung tinggi sportivitas, terkhusus bagi para taekwondoin yang akan berlaga mulai tanggal 3 sampai 5 Oktober di Kota Solo.
1: Baik, kita ketahui Bang Ryan bahwasanya Porprov merupakan ajang bergengsi di daerah, dan harapan terbesar Bang Ryan selaku Ketua Umum Pemprov TI Sumatera Barat seperti apa?
2: Saya berpesan, jadikan ajang Porprov ini untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Saya berharap ajang Porprov ini bisa berkualitas sehingga kita bisa membidik atlet-atlet berprestasi untuk mengangkat nama baik Minangkabau, baik di kancah nasional maupun internasional.
1: Kita ketahui juga Bang Ryan bahwasanya pelatih memiliki peran dominan dalam pencapaian prestasi atlet yang akan berlaga. Seperti apa pesan yang ingin disampaikan kepada para pelatih di daerah, khususnya mereka yang akan menurunkan atletnya untuk berlaga di arena Porprov?
2: Kepada para pelatih, siapkan atlet masing-masing dengan maksimal sehingga bisa meraih kemenangan yang bisa membanggakan daerah masing-masing. Selamat bertanding, salam Minangkabau.
1: Demikian pendengar, wawancara kita dengan Ketua Umum Pemprov TI Sumatera Barat, Brigjen TNI Ryan Obersiel. Terima kasih atas atensinya, salam olahraga.
0: Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat menjadi momentum bagi pemerintah Kota Padang untuk memperkuat pembinaan atlet. Hal tersebut bagian dari upaya menyiapkan generasi emas seperti dilaporkan Melati Oktawina.
3: 1061 atlet Kota Padang bertanding dalam Porprov ke-16 Sumatera Barat yang berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, keikutsertaan atlet dalam Porprov merupakan bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Hal tersebut sejalan dengan semangat Padang Juara dan program Padang Balomba yang diarahkan untuk mendorong prestasi generasi muda. Menurut Fadli, pembinaan atlet tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali dalam satu ajang. Pengembangan prestasi olahraga juga menjadi bagian dari upaya generasi emas yang memiliki semangat berkompetisi.
4: Berbicara kebrilianan generasi emas bukan hanya di bidang pendidikan saja, yang formal maupun informal, namun juga dalam prestasi di seluruh bidang, khususnya di keolahragaan. Dengan begitulah, insya Allah kita dapat menjaminkan generasi muda yang betul-betul emas tersebut. Nah, sehingga pada hari ini Kota Padang siap. Terima kasih kepada KONI Provinsi Sumatera Barat dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas komitmennya dalam menjaga baik dari segi pelaksanaan, mutu, dan juga waktu.
3: Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan, juga menyediakan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali pada Porprov ke-16 Sumatera Barat. Bonus diberikan kepada peraih medali emas, perak maupun perunggu sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang dicapai. Dukungan dimaksud diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para atlet untuk menjalani pertandingan dengan maksimal. Fadli mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kembali melaksanakan Porprov setelah 8 tahun tidak dilaksanakan sejak 2018 lalu. Mengingat banyak manfaat yang didapatkan dengan pelaksanaan Porprov, salah satunya untuk mengukur kemampuan atlet. Melati Oktawina melaporkan.
0: Perburuan medali emas Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 cabang olahraga panahan resmi dimulai kemarin. Pertandingan akan berlangsung hingga 5 Oktober mendatang di lapangan panahan Semen Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, Kota Padang, resmi memulai pertandingan cabang olahraga panahan di lapangan panahan Semen Padang kemarin. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang, Erianto, usai membuka pertandingan perdana kemarin mengatakan mengapresiasi kepercayaan besar KONI Sumatera Barat dan pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Sumatera Barat yang telah menunjuk Kota Padang sebagai salah satu venue utama Poprov ke-16. Erianto menjelaskan, Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama Poprov Sumatera Barat menyatakan kesiapan kembali menjadi tuan rumah Poprov pada 2028. Hal dimaksud sejalan dengan target besar Kota Padang untuk kembali merajai raihan juara umum seperti 15 edisi Poprov sebelumnya.
6: Tadi panahan telah mulai main. Alhamdulillah untuk sementara waktu Kota Padang telah mendapatkan medali emas yang pertama. Medali pertama, perak pertama dan perunggu pertama di panahan. Mudah-mudahan kami doakan. Setelah ini ada juga tambahan emas dari panahan.
5: Sementara itu, Ketua Pengprov Perpani Sumatera Barat, Nanda Satria menegaskan, Poprov Sumatera Barat tidak sekadar ajang perebutan medali semata, namun menjadi momentum menemukan bibit baru dan memperkuat pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan.
7: Kita berharap ini kan menjadi sesuatu yang konstruktif dan bisa mengarahkan anak-anak muda kita bisa menjadi champion-champion ke depannya dan juga nanti bisa menumbuhkan atlet-atlet ke depannya untuk juara di nasional. Karena kita setelah ini juga langsung lanjut ke Jurnas.
5: Cabur panahan pada Poprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 mempertandingkan nomor reserve, compound, dan standar nasional dengan total puluhan medali emas. Hingga hari pertama pertandingan kemarin, kontingen Kota Padang memimpin raihan medali yakni 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Kontingen Kabupaten Kota Sesumbar saling berebut prestasi di lapangan panahan Semen Padang hingga 5 Oktober mendatang. Hans Permananda melaporkan.
0: Cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 dibuka oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat kemarin. Pembukaan berlangsung di lapangan Pari Pawuh Kamba sekaligus menandai dimulainya persaingan 12 tim kabupaten kota pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Berikut Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
8: Said Bungi dari Padang kemarin, Technical Delegate Cabur Sepak Bola Porprov 16 Sumatera Barat, Ilyus Didi mengatakan sebanyak 12 tim ambil bagian dalam pertandingan sepak bola Porprov yang dibagi dalam 3 grup. Grup A dihuni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawalunto. Sementara itu di grup B dihuni Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Pasaman, dan Kota Paikumbu. Sedangkan grup C diisi Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Seluruh tim akan bersaing untuk mendapatkan hasil terbaik pada cabang sepak bola Porprov 16 Sumatera Barat. Ilusidi menjelaskan terdapat daerah yang sebelumnya telah mempersiapkan tim, namun tidak dapat mengikuti pertandingan karena terkendala izin dari KONI masing-masing daerah. Meski demikian, dukungan terhadap pelaksanaan Porprov tetap diberikan, baik dari daerah yang bertanding maupun yang tidak mengikuti pertandingan.
9: Untuk cabang sepak bola ini yang diikuti 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 7 dari tersebut tidak mengikuti, namun kami tetap memberikan dukungan kepada seluruh yang ikut berpartisipasi dalam pekan olahraga yang ke-16 untuk Sumatera Barat ini, karena ada salah satunya tim yang telah disiapkan, contohnya di Bukit Tinggi, tetapi tidak ada izin dari KONI setempat. Alhamdulillah banyak yang transfer ke tim atau ke KONI yang lain, begitu kira.
8: Ilusidi menambahkan pertandingan sepak bola Porprov Sumatera Barat menggunakan ketentuan usia pemain kelahiran tahun 2007 dan seterusnya. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan pemain muda Sumatera Barat yang nantinya dapat dipantau dan dipilih melalui proses talent scouting. Ilyusidi menambahkan untuk hasil laga perdana di grup A, Kabupaten Tanah Datar bermain imbang 1-1 lawan Pasaman Barat. Selanjutnya di grup B, Solok Selatan ditahan imbang 4-4 oleh Kabupaten Darmasraya dan di grup C, Kabupaten 50 Kota mengalahkan Kabupaten Agam dengan skor 3-0. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Kemenhad Provinsi Sumatera Barat menyiapkan pertemuan dengan Gubernur Riau dan Jambi. Inflasi Sumatera Barat pada September 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Rosak Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, apa kabar untuk pencinta dunia olahraga ya yang ada di Sumatera Barat khususnya. Jadi informasi bagi anda pendengar, kalau pekan olahraga provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat itu sudah resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah kemarin Jumat 2 Oktober. Sebanyak 8.700 atlet ambil bagian dalam ajang olahraga yang digelar setelah 8 tahun sejak Porprov sebelumnya. Dan pendengar, Porprov 16 ini menjadi momentum penting setelah Sumatera Barat dua kali tidak menggelar ajang olahraga tingkat provinsi ini. Dan untuk kemarin itu sudah mulai dibuka ya. Dan pendengar, Porprov 16 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Sebanyak 12 kabupaten dan kota terlibat sebagai pelaksana cabang olahraga, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi lokasi pertandingan 5 cabang olahraga. Porprov 16 menjadi bagian dari persiapan Sumatera Barat menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pendengar. Jadi melalui ajang ini, KONI dan pemerintah daerah itu dapat menjaring atlet lebih awal sehingga pembinaan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih panjang. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan kalau seluruh kontingen telah terdaftar dan siap mengikuti pertandingan. Ia menyebut regulasi, komunikasi, dan evaluasi itu menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan sesuai ketentuan.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan juga, mungkin kemarin sudah ada yang monitor Pro 1 RRI Padang. Nah, informasi ini juga hadir kemarin, tapi untuk Anda yang belum tahu, pendengar, kalau Gubernur Sumatera Barat kemarin teresmikan tempat pengisian kendaraan listrik pertama di Sumatera Barat. Jadi ini Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU Center PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada hari Kamis ya diresmikan. Ini berlokasi di depan kantor Induk PLN UID Sumatera Barat, Jalan Dr. Wahidin. Ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Dan Maheli menyatakan pihaknya menyambut baik program yang diluncurkan PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat ini. Saat ini pendengar, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini cukup memadai. Menurutnya tren positif ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang efisien, modern, dan ramah lingkungan. Di Kota Padang sendiri, perbandingan SPKLU baru 1 berbanding 15. Sementara itu untuk di Kabupaten Kota Sumatera Barat tentu harus lebih banyak lagi. Artinya, masyarakat diharapkan segera untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Sebab dengan menggunakan kendaraan listrik, banyak kemudahan-kemudahan yang didapati oleh masyarakat. Pendengar, sementara itu Direktur Distribusi PT PLN Arsyandi Gana Akmal Putri mengatakan, pertumbuhan penggunaan SPKLU menjadi indikator positif berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Barat.

0: Noval, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Mendengar, kita akan menambah informasi yang baru juga nanti ya. Informasi dari seluruh penjuru tanah air. Tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dengarkan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Setelah itu, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam dialog Padang Menyapa. Pendengar, Anda bisa dengarkan, bisa saksikan juga tonton acara tersebut nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang tentang MBG, peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat nanti.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan ya. Dan seperti yang saya informasikan, kalau kita akan segera dengarkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka,